0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar rapat koordinasi awal penyelenggaraan reforma agraria Provinsi NTT tahun 2026 secara hybrid pada Kamis 18 Juni lalu dengan mengusung tema Wujudkan NTT Sejahtera melalui percepatan penataan aset dan penataan akses dalam rangka reforma agraria dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN NTT, Lugardis Biltanagi, dalam laporannya juga menyampaikan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendorong pelaksanaan reforma agraria di daerah. Sebagai tindak lanjut, GTRA Provinsi NTT juga akan melaksanakan identifikasi indikator TORA dari pelepasan kawasan hutan serta pengembangan potensi penataan akses di Kabupaten Timur Tengah Utara dan Kabupaten Nagekeo. Ini langkah diharapkan jadi upaya nyata dalam mempercepat reforma agraria yang tidak hanya memberikan kepastian hukum atas tanah tapi juga dorong pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di NTT.

Bapak mama bersaudara semua, Pulau Ternate yang kita kenal selama ini terletak di Provinsi Maluku Utara. Namun ternyata di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, terdapat juga pulau dengan sebutan Ternate. Menurut cerita orang tua zaman dahulu, asal-muasal Pulau Ternate di Kabupaten Alor berawal dari hadirnya sekelompok orang yang berasal dari Pulau Ternate, Maluku. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama Pulau Ternate. Yang pertama dikisahkan, konon zaman dahulu kala Pulau Ternate ini bernama Pulau Nuhabeng. Pada masa itu sebuah kapal, Arumbae Kole, berlayar dari Ternate Maluku menuju Alor. Dalam kapal tersebut terdapat 5 bersaudara yang mempunyai misi menyebarkan agama Islam. Mereka tiba di Amoli dan bertemu dengan Raja Alor Baololong pertama. Raja Baololong meminta mereka untuk mendiami Pulau Nuhabeng. Sebagai rasa terima kasih, 5 orang bersaudara ini menyerahkan sebuah moko kepada Raja Baololong dan Raja membalasnya dengan sebuah pisau emas. Sebagai penghuni pertama di Pulau Nuhabeng, maka pulau ini diganti namanya menjadi Ternate. Setelah bertahun-tahun menetap di Pulau Ternate, 5 bersaudara ini meninggalkan Pulau Ternate dan berlayar menuju Pulau Pantar dengan misi yang sama. Menurut tutur sejarah, leluhur orang Ternate yang saat ini mendiami kampung Ternate Umapura, Bogakele, Biatabang, dan Abangbol berasal dari Pulau Pura. Sejak dahulu kala, mereka terkenal sebagai nelayan. Penduduk pada 3 kampung ini memeluk agama Kristen Protestan, sedangkan penghuni kampung Ternate Umapura memeluk agama Islam. Walau berbeda agama, mereka hidup rukun sebagai saudara. Topografi Pulau Ternate tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman pangan karena kondisi tanahnya yang bebatuan hanya bisa ditanami pohon kelapa. Namun, di pulau ini hidup tumbuhan yang

menghasilkan pewarna tradisional seperti tanaman mengkudu, tarum, dan kayu kuning. Kaum laki-laki Ternate umumnya bekerja sebagai nelayan, hasil tangkapannya dijual dan dikonsumsi sendiri. Peralatan menangkap ikan yang dipakai adalah pukat, bubu atau perangkap ikan, dan pancing. Mereka juga pandai menyelam untuk menombak ikan di dasar laut. Sedangkan kaum perempuan memiliki aktivitas menenun sepanjang musim, dan hasilnya dipasarkan ke pulau-pulau terdekat. Versi lain asal-usul nama Pulau Ternate, yakni dilatar belakangi oleh perjalanan 5 orang bersaudara dari Ternate Maluku dengan misi menyebarkan agama Islam di Pulau Alor dan Pulau Pantar. 5 bersaudara ini terdiri dari 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dalam perjalanan mereka menggunakan perahu layar bernama Arumbale Kole. Pendaratan pertama rombongan Ternate ini adalah Pantai Botang karena kehabisan air. Setelah beberapa waktu berselang, mereka memutuskan untuk kembali ke perahu karena tidak menemukan sumber mata air. Sebelum naik ke perahu, salah seorang dari 5 bersaudara, yakni Yan Bogu, menghujamkan tongkat ke pasir di pinggir pantai. Dari situlah keluar air tawar dan segar, seperti mata air pegunungan. Mata air di pinggiran Pantai Bota masih ada sampai sekarang. Mata air itu disebut air wanja, dalam bahasa Alor atau dalam bahasa Indonesia disebut air banda. Setelah guci-guci tempat penyimpanan air terisi penuh, mereka melanjutkan pelayarannya. Tersiar kabar bahwa Raja Alor sedang berada di desa Aimoli, maka 5 orang bersaudara dari Pulau Ternate Maluku mendarat di pantai desa Aimoli untuk bertemu Tuan Raja. Raja yang memimpin waktu itu adalah Raja Baololong. Raja meminta mereka untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Mereka mengaku hendak menyebarkan agama Islam di Alor. Raja pun menyambut dengan gembira kehadiran orang dari Ternate. Atas perintah Raja Baololong I, mereka diminta untuk tinggal di sebuah desa di pulau seberang bernama Pulau Nuhabeng. Sebelum pamit, Raja Baololong I dengan rombongan Ternate Maluku saling tukar cendramata. Di desa Nuhabeng tidak terdapat mata air, karena itu dengan tongkat yang pernah dipakai di Pantai Bota, dipakai juga di Nuhabeng. Di bekas hujaman tongkat tidaklah mengeluarkan air, tetapi ujung tongkat terlihat basah. Secara gotong royong, mereka menggali lubang sampai muncul mata air. Mereka sepakat untuk menetap di daerah seputar mata air dan membentuk sebuah pemukiman kecil. Rombongan dari Ternate tinggal bertahun-tahun di Nuhabeng, sanak keluarga yang meninggal pun dimakamkan di pulau ini. Pasca perundingan bersama, mereka memutuskan untuk meninggalkan Nuhabeng dan sepakat memberi nama Ternate menggantikan nama Pulau Nuhabeng.

Demikian beberapa versi cerita tentang asal-usul nama Pulau Ternate di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang disadur dari buku seri terbitan Museum NTT. Apapun versi cerita yang ada, kehadiran sekelompok masyarakat dari Ternate Maluku membawa perubahan bagi masyarakat lokal yang ada. Pembauran dua budaya yang berbeda tapi bisa mempersatukan mereka, terbukti masyarakat Pulau Nuhabeng bisa hidup berdampingan dengan penduduk asli di sekitar Nuhabeng.

Feu merupakan tarian tradisional yang hidup dan berakar dalam suku-suku yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tahfeu secara harfiah artinya makan baru. Tarian Tahfeu biasanya dihadirkan untuk mengiringi upacara adat Atoin Pahmeto, suatu ritual adat yang kini hampir punah karena hanya tinggal beberapa suku di Kabupaten Timor Tengah Utara yang masih mempertahankan upacara adat tersebut. Tarian ini ditampilkan dalam acara makan baru, seperti saat panen jagung, padi, atau kacang-kacangan. Mulanya, kepala suku akan melihat seluruh hasil tanaman warga saat mulai berbunga. Kemudian, kepala suku akan mendirikan lesung dan alu yang diikat dengan sebuah pedang di depan pintu rumah adat yang disebut leu atau pamali. Ini berarti mulai berlakunya larangan bagi seluruh masyarakat untuk tidak boleh makan makanan hasil tanaman yang sedang ditanam. Apabila ada yang melanggar, bencana akan menimpa suku tersebut. Ketika musim panen tiba, kepala suku akan memanggil beberapa tua adat dan kaum perempuan untuk membawa periuk. Mereka memasak makanan dari hasil yang baru dipanen untuk dipersembahkan kepada para leluhur sambil memohon doa agar dijauhkan dari musibah atau malapetaka. Tarian Tahfeu aslinya berlangsung lebih dari 9 menit dan dibawakan oleh 12 orang laki-laki dan perempuan yang menggunakan pakaian adat tradisional. Musik pengiring tarian ini berupa gong dan tambur. Tarian Tahfeu dimulai dengan teriakan palate, artinya teriakan kemenangan. Apabila teriakan ini terdengar, semua warga mengetahui bahwa leu atau larangan telah berakhir, dan leu berupa lesung, alu, dan pedang yang semula diikat di depan rumah adat telah diangkat dan dibawa masuk ke dalam rumah adat. Teriakan palate menandakan bahwa tahfeu atau makan baru segera dimulai dan disambut oleh kaum laki-laki dan perempuan dengan teriakan sorak-sorai dan tarian, dilanjutkan dengan bersukaria semalam suntuk. Suku-suku di Timor Tengah Utara yang memegang teguh adat Atoin Pahmeto percaya terhadap larangan atau leu, sehingga apabila ada yang melanggar leu akan terkena bencana, misalnya tanaman mereka terserang hama penyakit atau dimakan habis oleh ternak yang ada. Tarian Tahfeu ini hampir tidak dikenal lagi di Kabupaten Timor Tengah Utara karena hanya beberapa suku saja yang masih melaksanakan upacara adat makan baru yang tentunya diiringi tari Tahfeu. Sebagai suatu tradisi budaya di Timor Tengah Utara yang bermakna kebersamaan, kepatuhan terhadap aturan adat dan ekspresi syukur kepada Yang Maha Kuasa, kita berharap tarian Tahfeu bisa dipertahankan.

Kabupaten Sikam memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus legenda dan bertahan sampai

Kawasan Wair Nokerua memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Wair Nokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segala macam.

punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Jieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan, seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.

0: Coba, coba lihat di grup Buaya Bebas Bicara. Baca postingan yang pakai akun nama anonim 45. Hi, provokasi sekali ini orang.
1: Oh, yang itu. Kasih biar saja. Grup yang ada di media sosial kan untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Itu namanya kemerdekaan.
0: Postingannya itu mengandung ujaran kebencian, mengajak orang untuk saling menjelekkan agama dan suku. Apa ini yang namanya merdeka?
1: Ah, kamu saja yang terlalu baper. Kalau ketemu konten-konten yang seperti itu, langsung saja diblokir. Tidak usah ikut-ikutan memberikan komentar yang akan memperkeruh keadaan. Siapa tahu, akun itu cuma mau tes-tes arena untuk memprovokasi orang-orang. Kau bikin apa lagi? Mau komen-komen apa lagi?
0: Tidak. Saya cuma mau suruh dia bertobat. Jangan bikin kacau ini negara. Karena satu kata yang dia posting itu akan menyebabkan 1000 luka.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kabupaten Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur didorong menjadi sentra peternakan modern melalui penerapan teknologi, penguatan SDM, dan kolaborasi multi pihak. Upaya ini diyakini mampu mengakselerasi ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan peternak, serta memperkuat ketahanan pangan NTT. Potensi besar sektor peternakan di Kabupaten TTU kini diarahkan menuju sistem yang lebih maju dan profesional.

Beralih ke informasi berikut, Pantai Oesosole terletak di Desa Faifua, Rote Timur. Keindahannya menawarkan suasana tenang dan alami. Di lokasi berjarak sekitar 55 km dari Kota Baa. Perjalanan menuju pantai ditempuh sekitar 1,5 jam. Ini pantai belum banyak dikunjungi wisatawan. Depung suasana terasa seperti pantai pribadi yang sepi. Depung daya tarik utama adalah batu karang berbentuk hati. Ini bentuk jadi spot favorit pengunjung.

0: diriku. Tapi tidak.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan juga Kakak Nona, seperti yang sudah Beta informasikan, kalau di kesempatan pagi hari ini, edisi Senin 22 April 2024, ada obrolan AKAMSI Pro 4 RRI Kupang yang akan menghadirkan informasi ya lewat obrolan yang akan terjadi di kesempatan pagi hari ini mengenal ruang dan juga budaya inklusi ya. Dan saat ini di studio Pro 4 RRI Kupang itu sudah hadir ya, kita punya narasumber begitu yang akan Mbak omong di kesempatan pagi hari ini. Ada Kakak Prima Gaida Jurnalita, Wakil Ketua Kelompok Difabel ya Kelurahan Kasih Naikoten 1. Kemudian ada Ibu Maria Margareta, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan ada Ivona Beokila, pekerja sosial yang ada di Dinas Sosial Provinsi NTT. Kita coba sapa dulu satu persatu ya, Beta, ke Ibu Eta dulu ya. Oke, selamat pagi Ibu.
3: Selamat pagi.
2: Kabar sehat?
3: Sehat.
2: Sehat ya. Kemudian ada Ibu Ivona. Selamat pagi Ibu. Iya, sehat kabarnya ya. Iya, terima kasih untuk kehadirannya di Pro 4 RRI Kupang. Juga ada Kakak Prima. Hai Kakak Prima. Dari senyumnya Beta setahu ini pasti sehat-sehat ya Kak ya. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 4 RRI Kupang. Oke, kita mau omong mengenai ruang dan juga budaya inklusi ini. Beta coba ke Ibu Eta dulu ya. Mungkin belum banyak atau punya masyarakat yang tahu mengenai apa itu ruang inklusi gitu. Karena masyarakat yang di perkotaan mungkin sudah familiar begitu dengan istilah ini. Tapi kalau dari yang di pedesaan mungkin belum semuanya tahu apa ini ruang inklusi ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh mengenai ini.
3: Terima kasih. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, nah ini kita bicara tentang penyandang disabilitas ya. Ya, sebelumnya itu perlu kita ketahui dulu apa itu penyandang disabilitas. Nah, penyandang disabilitas menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 itu adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat memenuhi hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan persamaan hak. Nah, sebelum itu perlu juga kita ketahui tentang data disabilitas. Untuk data penyandang disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini data kami per Februari 2024, 13.178 penyandang disabilitas.
2: Oke, ini untuk seluruh NTT ya, Ibu ya. NTT.
3: Kemudian untuk penyandang disabilitas itu ada juga panti-panti. Panti-panti yang mengurus disabilitas itu ada 31 panti yang tersebar di wilayah kabupaten kota Provinsi NTT. Nah, dari 31 panti ini, satu panti pemerintah, kemudian yang 30-nya panti swasta yang tersebar di kabupaten kota. Kalau panti pemerintah itu adanya di kota Kupang.
2: Okay. Ya.
3: Kemudian sesuai regulasi yang berlaku, Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kemudian peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, kewenangan pemerintah provinsi adalah mengurus panti, mengurusi di dalam panti. Sementara pemerintah kabupaten kota mengurus yang penyandang disabilitas yang ada di luar panti. Bukan saja penyandang disabilitas, tapi ada juga anak, kemudian ada juga lanjut usia. Itu yang terlantar. Okay. Ya, itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian tentang permasalahan yang sering kita hadapi saat ini, di mana memang perlu kita akui bersama ya bahwa penyandang disabilitas ini masih kurang ada perhatian, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Kemudian tingginya stigma, stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Nah, ini kemudian ada upaya pemecahannya, pemecahan masalahnya dari pemerintah provinsi itu ya kami sering diwajibkan setiap perangkat daerah memberikan perhatian terhadap penyandang disabilitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Okay. Contoh ya kami di Dinas Sosial itu ya rehabilitasi sosial di dalam panti, melakukan rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas di dalam panti. Kemudian sering kami menjalin atau meningkatkan koordinasi dan kerjasama di berbagai pihak dalam memberikan perhatian, pelayanan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
2: Oke, baik. Di Kota Kupang ini kan baru ada satu panti gitu kah? Apakah ini dicampur gitu antara penyandang disabilitas dan juga kepengurusan untuk lansia misalnya seperti itu?
3: Ini mohon maaf, ini yang maksudnya panti pemerintah.
2: Iya, panti pemerintah. Nah,
3: kalau panti pemerintah ini khusus untuk penyandang disabilitas yang tunanetra.
2: Tunanetra, oke. Okay. Ya, tuna berarti tidak semuanya masuk ke panti ya?
3: Tidak,
2: okay. Khusus tunanetra. Oke, yang untuk pengelolaan swasta ini mungkin ada syarat-syaratnya begitu kalau mau mendirikan panti khusus untuk para penyandang disabilitas ini?
3: Ya, kalau untuk pendirian panti atau kami biasa sebut itu ada lembaga kesejahteraan sosial, itu ada syarat-syaratnya. Oke. Ya, ada syarat-syaratnya. Ini kebetulan kalau untuk pendirian panti atau lembaga kesejahteraan sosial itu ada satu bidang di Dinas Sosial yang menangani untuk mendirikan menyampaikan syarat-syarat untuk mendirikan sebuah panti atau lembaga kesejahteraan sosial. Itu namanya bidang pemberdayaan sosial.
2: Oke, okay. Ya. Itu syarat-syarat utamanya itu apa dalam pendirian panti ini? Mungkin Ibu Ivona bisa menambahkan? Silakan.
4: Mungkin yang kami sampaikan ini tidak lengkap, tapi yang syarat yang utama itu ada kepengurusan, kelembagaan, alamatnya harus jelas, kepengurusan harus jelas, ada visi misi dari lembaga itu, programnya, dan harus punya izin,
2: okay.
4: Izin untuk melaksanakan upaya rehabilitasi sosial itu harus ada izin. Penerima manfaat atau kliennya dia hanya berasal dari satu kabupaten atau kota, kota saja, itu izinnya hanya dari kabupaten atau dari kota saja. Tetapi apabila dia melayani klien itu ada juga yang di kabupaten lain, 2 atau 3 kabupaten, itu izinnya dikeluarkan oleh pemerintah provinsi.
2: Oke, baik. Memang itu hal-hal ini yang memang harus diperhatikan ya.
4: Ada juga sarana prasarananya itu harus ada, harus jelas. Jadi yang namanya dalam panti yang pasti

0: ada pengasuh, harus ada tukang masaknya, tukang cucinya, harus ada pekerja sosialnya, harus bekerja sama dengan puskesmas atau dengan dokter tertentu untuk di bidang kesehatannya. Harus kalau anak-anak itu sudah usia sekolah atau mereka punya kondisi fisik, harus mendapatkan pendidikan, hak pendidikan. Mereka harus bisa diantar, bisa akses pendidikan dasar, seperti itu. Makan, minum, sandang, kebutuhan sehari-hari itu harus, pelayanan kebutuhan sehari-harinya juga harus diperhatikan. Pelayanan kesehatan, bagaimana apakah kalau anak-anak itu belum ada akte kayak akte apalagi itu kita harus urus terus keluarganya. Kadang-kala ada panti yang tiba-tiba pagi hari bangun pagi sudah ada anak di dalam kompleks atau ada yang sudah pergi antar, tidak tahu siapa yang antar. Nah, itu tugas dari panti, menghubungi dinas sosial, kita berkoordinasi dengan kepolisian untuk mencari tahu. Jadi untuk mendirikan sebuah panti itu sangat tidak mudah, sangat sulit. Makanya kita bersyukur kita di NTT ini ada 31 panti swasta.
1: 31
0: panti swasta yang ada di 14 kabupaten
1: kota. 14 kabupaten kota ya. Oke. Dan panti-panti swasta ini memang memenuhi syarat-syarat ini ya yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dalam hal ini dinas sosial ya. Oke. Nah, untuk penghuni-penghuni panti ini, apakah itu juga disamakan dengan yang di provinsi ini? Yang berhak menghuni panti ini hanya tunanetra atau seperti apa ini? Dari Ibu Ivona mungkin silakan, atau mungkin dari Ibu Eta.
0: Kalau di panti pemerintah ini kan dia hanya satu jenis disabilitas, satu jenis disabilitas sensorik netra.
1: Netra.
0: Itu ada syarat-syaratnya Ibu. Yang pasti dia tidak boleh ada penyakit lain. Karena yang di atas itu spesial mengurus penyandang disabilitas netra, sehingga misalnya mereka ada disabilitas lain atau disabilitas ganda itu sama sekali tidak boleh masuk, nanti menyulitkan yang mengurus dan menyulitkan juga yang masuk atau penyandang disabilitas yang masuk itu. Jadi mereka secara khusus itu punya dilatih untuk orientasi mobilitas dulu, bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan kondisi di lingkungan tanpa bantuan orang lain. Jadi memang kelihatannya sederhana, tetapi ketika penyandang disabilitas netra itu dia dari satu tempat dia pindah ke tempat yang lain, itu kan lingkungannya dia baru. Untuk dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, untuk dia bisa beraktivitas, mulai bagaimana dia bangun tidur, dia ke kamar mandi atau dia mengatur tempat tidur, dia mengatur dia pun kelengkapan pribadinya di dengan tempat apa lemari, mungkin di mana tempat dia taruh sikat gigi, di mana sabun, odol, pakaian itu dilatih itu. Ini ke sana berapa jarak, ke sini berapa jarak, yang ada di sini. Semua itu dilatih, itu lama sekali. Untuk dia bisa mengenal lingkungan. Pertama sekali dia punya tempat tidur, lalu bagaimana dia dari tempat tidur menuju ke kamar WC. Lalu bagaimana di kamar WC itu dia harus situasi di kamar WC, kamar mandi itu semua harus diperkenalkan. Terus dari situ kembali lagi ke kamar tidur, dari kamar tidur ke kamar makan, dari kamar makan terus mulai melebar dia punya. Mereka ada usaha atau ke sekolah, semua itu dilatih dulu orientasi mobilitasnya. Kalau mereka sudah orientasi mobilitasnya sudah bisa

0: berjalan dengan baik.
1: Ya. Baru ke tahap berikutnya.
0: Oke, okay. Baik, untuk adakah persyaratan usia gitu ya yang berhak untuk masuk ke panti ini yang dikelola oleh pemerintah ini? Mungkin setelah ya dia bisa mobilisasi, dilatih keterampilan, dia bisa keluar gitu dan hidup mandiri dari panti itu. Untuk syarat usianya sendiri itu seperti apa ini? Ibu?
1: Kalau di panti pemerintah itu anak-anak usia sekolah, SMA, SMP, SMA, okay. Ada juga yang kuliah.
0: Begitu. Oke.
1: Okay. Jadi mereka ada batasan usia. Lalu sebelum ada bimbingan keterampilan hidup sehari-hari secara berlanjut, mereka dilihat itu mampu kok tidak orientasi mobilitas awal tahap-tahap, mampu kok tidak. Kalau tidak mampu dalam tenggang waktu yang diberikan dengan segala apa ya, kita akan komunikasi untuk mereka kembalikan karena berarti memang tidak bisa seperti itu.
0: Oke, jadi masih harus butuh tambahan waktu lagi ya diberikan.
1: Iya, mereka orientasi dulu. Awal itu orientasi baru ke tahap.
2: Oke. Kalau mereka sudah kelihatan sudah mandiri, sudah bisa mengurus dirinya, kemudian mereka sudah selesai sekolah, itu bisa dikembalikan ke keluarganya.
0: Oke, baik. Itu bisa di ya. Ini kadang-kadang memang ada keluarganya yang mengantar ke panti begitu ya, Ibu ya?
2: Iya, ada. Ini sebelumnya begini ya prosesnya, diusulkan.
0: Diusulkan
2: dari kabupaten atau kota, dari apa, dari dinas sosial kabupaten kota, kemudian ke provinsi, yang memenuhi syarat, kemudian nanti prosesnya nanti dijemput, kemudian masuk ke asrama, seperti itu.
0: Baik, memang ada yang dijemput gitu ya, direlakan keluarga untuk dilatih di panti begitu ya. Oke, baik. Kalau gitu, Beta sebentar ke Kak Prima gitu ya. Pak Kak Prima ini, yang sudah lama berurusan dengan teman-teman difabel ini ya. Kita mau omong mengenai bagaimana, kalau tadi secara teknisnya, ini secara apa ya, pengalaman di lapangan lah. Kalau dari Kak Prima sendiri mungkin bisa berbagi nih, bagaimana sebenarnya etika untuk bisa berkomunikasi begitu ya dengan teman-teman difabel. Seperti itu Kak, menurut pengalaman Kak Prima ini.
3: Kita jabarkan satu-satu mungkin nanti ya.
0: Siap.
3: Cuman awalnya kita mau ngomong soal bagaimana cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas secara umum. Karena kita ketika belum kenal kita langsung kayak tahu kebutuhan dia. Kayak ada nih cerita pengalaman dulu soal teman-teman netra. Kebetulan saya wakil ketua KDK, kelompok disabilitas kelurahan pertama di Kota Kupang. Kebetulan di rekrutan satu yang kami bentuk, pilot project pertama. Nah, teman netra ini lagi sementara menunggu ojek di pinggir jalan. Terus ada bapak-bapak datang dan angkat tangannya nyebrang ke sebelah. Kan tidak tahu dia lagi buat apa, sok tahu untuk merasa bahwa dia mau menyebrang. Setelah di sebelah baru temannya tak kasih tahu, saya sedang menunggu ojek. Kayak saya juga, saya ini kan hemoragik, stroke hemoragik akibat kecelakaan yang membuat setengah tubuh bagian kiri itu lumpuh. Nah, kadang ada yang sok, karena saya menggunakan tongkat di kanan, jadi mereka langsung pegang ke kiri menuntun. Padahal kalau ketika mereka memegang yang bagian lumpuh, itu justru merasa berat. Akhirnya saya tidak seimbang. Nah, paling utama adalah bagaimana kemudian kita bertanya dulu. Nah, secara umum tuh etika berinteraksi dengan disabilitas menggunakan nada yang rendah. Karena memang perasaan kita agak sedikit lebih halus,
0: sensitif ya,
3: terus lebih ramah lagi. Kita memandang teman-teman disabilitas itu dengan pandangan yang menghargai. Kadang dengan mimik wajah yang ramah. Kadang ada pola tingkahnya menghargai, tapi kemudian wajahnya, mimik wajahnya tidak menghargai.
0: Yeah.
3: Cara melihat dengan sebelah mata, kita bisa melihat itu, perasaan itu bisa, stereotip itu kelihatan. Nah, mimik wajah itu yang butuh di lebih diramahkan. Nah, kayak tadi saya bilang, yang paling penting dan utama adalah berbicara secara langsung dengan penyandang disabilitas. Kadang ada orang yang mau bertanya nama kita, malah justru bertanya ke keluarga atau ke teman di sebelah. Pendamping di sebelah, dia nama siapa tuh? Padahal sebenarnya bisa langsung bertanya, kakak namanya siapa?
0: Nah,
3: itu yang kadang orang lupa. Terus, semua bentuk pendampingan tadi saya bilang, bantuan atau interaksi terhadap penyandang disabilitas harus dikomunikasikan dengan penyandang disabilitasnya. Atau kita sendiri yang memberikan informasi. Kayak saya kalau sudah di tempat umum, saya bilang, saya boleh pegang, saya yang pegang saja. Kakak tidak usah pegang saya lebih nyaman memegang orang. Terus, kalau dalam diskusi, libatkan dalam diskusi, beri mereka kesempatan untuk berpendapat saat berdiskusi. Nah, caranya bagaimana duduknya? Nah, duduk, atur posisi duduk dan ruang diskusi yang saling berhadapan. Tidak mereka di belakang, jadi kita tahu apa yang mereka mau. Mereka bisa, kadang mereka tidak mau berinteraksi tapi masih malu-malu. Jadi kita berhadapan dengan mereka, kita sudah tahu gestur tubuh mereka sudah mulai menerima atau tidak. Terus tunjukkan langsung orang yang dituju. Misalnya kita berdiskusi ke siapa, kita langsung tunjukkan ke orang itu. Jangan kita, oh itu tidak langsung. Kakak Prima atau kakak Nelly atau kakak Omri. Nah, jadi mereka tahu mereka yang dituju. Terus sebutkan nama tadi. Terus ada pendamping untuk memahami diskusi. Ada beberapa teman-teman disabel yang tingkat pengertiannya tidak terlalu mengerti. Ada yang mungkin teman-teman netra yang punya pendamping yang lebih tahu situasinya. Jadi kita coba dengan pendampingnya, berdiskusi dengan pendamping yang lebih mengerti, jadi jelaskan apa maunya kita. Terus ada juga berikan media. Nah, media itu seperti gambar. Jadi mereka lebih tahu arah ke kiri, boleh parkir tidak, seperti ini bentuknya, yang maksud kita apa, lebih digambarkan itu. Terus medianya kebanyakan kalau teman-teman tuli itu media kertas. Jadi ketika mereka bicara yang spesifik, yang tidak bisa dengan kata-kata, yang mereka tidak harus tidak bisa dilontarkan dengan bahasa isyarat, mungkin mereka bisa menulis artinya apa. Terus ingat, kalimatnya harus sederhana, terus yang konkret dan spesifik, terus perbanyak gestur yang bersahabat dan senyuman. Tidak perlu bersikap khusus. Kakak, kita begini-gini. Karena kita agak risih ketika dikhususkan. Yang wajar saja, terus tulus dan pengertian. Kadang kita tidak mengerti dengan teman-teman disabilitas intelektual. Akhirnya yang sebenarnya butuh kesabaran tinggi. Akhirnya kita emosi sendiri. Bodoh dong dia. Atau kadang teman-teman tuli, kita sudah bicara ulang-ulang, tapi kita lupa kalau kita menggunakan mungkin kumis yang berlebihan, akhirnya mereka tidak bisa membaca gerak bibir, atau mereka yang tidak bersekolah bahasa isyarat, akhirnya mereka hanya tahu bahasa ibu dengan bahasa isyaratnya mereka. Terus akhirnya kita menjat tuli ini, biasa kan kita begitu.
0: Tapi sejauh ini, sejauh pengalaman Kak Prima di lapangan ya, untuk efektivitasnya sendiri gitu ya, bagaimana ketong belajar kemudian menerapkannya di lapangan sama teman-teman difabel ini, kira-kira seperti apa ini, Kak?
3: Kebetulan kami beberapa teman difabel itu sedang mengikuti pelatihan di BLK Nagetrans. Nah, interaksi itu kelihatan sekali sudah mulai berubah banyak ketika mereka berinteraksi dengan difabel langsung. Terus mengerti tentang cara berinteraksi dengan difabel. Perubahan mungkin pertama tidak terlalu kelihatan. Kedua, ketiga, keempat, seterusnya akan kelihatan sekali. Lebih mereka lebih ramah, mereka lebih mengerti, mereka lebih memberikan ruang dan waktu buat kita untuk lebih memahami apa yang mereka mau dan apa yang kita mau.
0: Oke, iya, itu berarti lumayan efektif gitu ya setelah ada perjuangan-perjuangan tertentu begitu ya.
3: Teman-teman Garami, teman-teman Persantun, teman Permata.
0: Oke, komunitas-komunitas difabel ya yang terlibat di dalamnya. Dan ini memang harus terus begitu ya, terus menerus disuarakan ya Kakak ya.
3: Budaya inklusi.
0: Budaya inklusi ya, untuk menciptakan ruang inklusi yang luar biasa begitu ya. Oke, Beta kembali ke Ibu Eta dan juga ke Ibu Ivona. Nah nih, setelah tadi kan kita mengetahui permasalahan memang butuh apa namanya trik-trik khusus untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman difabel ini untuk bisa menciptakan ruang inklusi yang menurut mereka nyaman lah seperti itu. Kalau untuk upaya menciptakan ruang inklusi dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur selain mereka dilatih di panti-panti gitu kan, ada upaya apa lagi nih Bu?
2: Ya baik, terima kasih. Selain upaya untuk rehabilitasi sosial dalam panti, ya Dinas Sosial tahun-tahun kemarin memang ada semacam apa ya, pemberdayaan untuk mereka. Pemberdayaan ya. Mereka itu yang di panti itu mereka diberi pelatihan-pelatihan, keterampilan-keterampilan yang bermanfaat sehingga ketika mereka keluar dari panti mereka bisa mandiri. Okay. Yaitu dengan keterampilan yang mereka dapat mereka bisa menjadikan keterampilan itu sebagai modal usaha, sebagai mata pencaharian mereka. Okay. Ya, kemudian kami ada bantuan-bantuan untuk alat bantu. Okay. Alat bantu untuk membantu mereka melakukan mobilitas mereka ya. Mm-hmm. Mungkin mereka bisa berupa kursi roda, tongkat. Nah itu untuk mereka kalau misalnya mereka mau bekerja. Okay. Bisa itu dari tahun-tahun kemarin dan sekarang juga masih ada bantuan seperti itu untuk bantuan berupa alat bantu. Okay. Kemudian khusus dari panti, untuk pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti itu mereka itu diberi apa layanan untuk mendapat apa semacam bukan apa ya apa akte kelahiran. Banyak yang datang itu ada yang belum punya akte.
0: Okay.
2: Ya. Yeah. Contoh ya, mereka yang dari mohon maaf dari keluarga-keluarga tidak mampu. Yeah. Atau yang terlantar, yang tidak yang yatim piatu. Nah, itu mereka ketika masuk panti, mereka langsung sudah diurus untuk untuk akte kelahirannya. Ya. Kemudian BPJS-nya.
0: Okay.
2: Ya. Itu seperti itu. Kemudian ada layanan-layanan untuk pendidikannya, kemudian kesehatannya itu ada itu. Itu dari untuk ke panti.
0: Oke, baik. Nah, setelah layanan-layanan ini diberikan ya kepada warga panti, kemudian dirasa mereka sudah mandiri, mereka ingin keluar panti untuk berusaha mandiri gitu, apakah ada proses monitoring dan juga evaluasi mengenai apa yang sudah dikasih ke teman-teman difabel di panti ini atau seperti apa ini?
2: Itu sebelumnya ada ya, ada proses untuk monitoring, evaluasi ke mereka. Setelah mereka keluar itu, apakah mereka biasa-biasa saja, malah mau cari kerja tidak ada, kemudian hidupnya, mohon maaf, sudah dibilang masuk dalam kategori miskin, ataukah mereka sudah mampu, sudah menjadi orang yang berhasil. Nah itu ada monitoring, ada monitoring. Tapi memang karena keterbatasan anggaran tahun kemarin, kalau tidak salah ya 2 tahun belakangan ini tidak ada.
0: Okay.
2: Tidak ada. Tapi selalu ada koordinasi, koordinasi kerjasama dengan dinas sosial kabupaten maupun kota. Kemudian ada pekerja-pekerja sosial di lapangan.
0: Okay.
2: Itu ada.
0: Baik.
2: Sehingga itu itu yang komunikasi yang sering kita bangun dengan pihak-pihak lain yang sering kita ada kerjasama kemudian kolaborasi dengan mereka.
0: Oke, baik. Saya ke Ibu Ivona ini, sebagai seorang pekerja sosial di lapangan ya. Nah, kebutuhan sebenarnya kebutuhan dasar ya dari teman-teman difabel ini untuk bisa mendapatkan ruang inklusi yang sesuai dengan harapannya itu apa itu, Ibu?
1: Tentu yang pertama itu seperti yang disampaikan oleh Ibu dari Jaramin, mereka itu ingin untuk dihargai,
0: ya.
1: Jangan dibeda-bedakan.
0: Ya.
1: Kalau mereka punya kemampuan untuk beraktivitas, kan kita bagi ini penyandang disabilitas itu ada yang disabilitas ringan,
0: ya.
1: Disabilitas sedang dan disabilitas berat.
0: Ya.
1: Kalau disabilitas ringan itu untuk yang daksa tangan kaki yang
0: ya.
1: Itu. Terus kalau disabilitas sedang ke berat itu disabilitas netra, sedangkan disabilitas berat itu mereka hanya di tempat tidur saja. Beraktivitas sehari-hari harus membutuhkan bantuan orang lain.
0: Ya.
1: Jadi untuk semua yang mengalami disabilitas itu yang pertama tuh mereka harus diterima dulu. Terus jangan dibeda-bedakan. Contoh dari dalam keluarga, kalau ada keluarga yang penyandang disabilitas, tentu orang tuanya dulu yang pertama menyadari ada perbedaan
0: yeah.
1: antara anak satu dan anak lain atau dengan, dari orang tua dengan anaknya. Dengan dia menyadari kondisi adanya perbedaan, lalu dia harus menyesuaikan bagaimana dia berperilaku terhadap anggota keluarga yang berbeda dengan kita, tetapi tetap membuat anggota keluarga itu nyaman. Ya. Nah, itu mungkin yang menurut saya masih terlalu sedikit.
0: Okay.
1: Orang tua yang menerima anggota keluarga yang berbeda. Sehingga kita melihat di dalam masyarakat kita, Ibu, banyak sekali keluarga-keluarga yang memperlakukan penyandang disabilitas walaupun itu kandungnya
0: ya.
1: Dengan berbeda. Ini yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama sekali itu datang dari dalam keluarga.
0: Ya.
1: Ketika keluarga membangun suasana yang inklusi dalam hal ini, menerima anggota keluarga yang berbeda itu,
0: ya.
1: Baik orang tua, lalu bagaimana orang tua memberi pengertian terhadap anggota keluarga yang lain untuk berperilaku, bersikap pada penyandang disabilitas itu sehingga dia merasa nyaman.
0: Okay.
1: Kalau dia sudah merasa nyaman dalam keluarga, Ibu, apapun keadaan dia, no problem.
0: Yeah.
1: No problema.
0: Yeah.
1: Yang membuat dia berbeda, pandangan dari orang lain lagi di luar keluarga. Kalau ada keluarga sudah nyaman dengan anggota keluarganya yang disabilitas, dia tidak ada masalah.
0: Yeah.
1: Dia sendiri tidak ada masalah.
0: Yeah, karena penerimaan pertama adalah keluarga, yeah. kan ya.
1: Sekarang tahap berikutnya untuk di luar keluarga,
0: okay.
1: mungkin keluarga besar,
0: ya.
1: Lalu tetangga,
2: masyarakat
1: lebar, itu.
0: Ya.
1: Itulah yang harus kita bangun, itu ya itu dulu. Dan itu tidak bisa hanya satu komponen saja, hanya dari pemerintah saja, omong, tidak bisa. Pemerintah ini kan terbatas juga.
0: Ya.
1: Jadi dari gereja juga omong, dari organisasi ini juga omong, jadi nuansa undang-undang baru tentang penyandang disabilitas yang nomor 8 2016 itu mewajibkan semua komponen untuk memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas.
0: Iya.
1: Maka kalau sebelum undang-undang itu peranan pemerintah dalam mengurus disabilitas lebih banyak berada di dinas sosial. Sedikit-sedikit dinas sosial. Ya. Orang sakit dinas sosial, butuh uang untuk modal usaha dinas sosial,
0: ya.
1: Sudah tidak lagi.
0: Ya.
1: Dinas sosial sekarang hanya urus satu saja, penyandang disabilitas dalam tanah.
0: Okay.
1: Jadi kalau mau urus modal usaha, tanya di koperasi.
0: Ya.
1: Mau urus tenaga kerja, tanya Ibu.
0: Kan? Ya.
1: Kementerian Tenaga Kerja.
0: Ya.
1: Begitu. Mau protes tentang disabilitas yang masuk di dalam pegawai, ASN, pergi ke BKD.
0: Ya.
1: Tanya dinas sosial. Karena kami punya kewenangan terbatas. sesuai dengan undang-undang, hanya urus ibu. Jadi kalau ibu tanya,
0: benar, ibu, karena memang stigmanya masyarakat kita itu, pemikiran masyarakatnya kita itu, segala sesuatu yang berbau sosial ke masyarakat pasti ke dinas sosial, benar kan? Apalagi kalau menyangkut dengan difabel, begitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan besarnya, pekerjaan rumah, tantangan terbesar untuk menciptakan ruang inklusi ini, kalau sejauh dari pengalaman Ibu Ivona di lapangan sebagai pekerja sosial ini seperti apa?
1: Begini Ibu, kalau saya melihat sekarang, walaupun itu sedikit, tapi sudah ada perubahan. Karena sekarang kita punya mulai dari apa peraturan terbaru, peraturan pemerintah tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap pemenuhan dan penghormatan pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas. Itu mulai perencanaan Ibu, perencanaan penyandang disabilitas untuk semua sektor pemerintah daerah di provinsi itu ada di Bapeda. Itulah kunci. Sehingga di situ bidang di Bapeda yang mengurus disabilitas akan melihat bagaimana misalnya instansi A punya perhatian terhadap disabilitas. Instansi B, instansi semua itu. Itu sudah, saya melihat ruang itu sudah ada. Hanya sekarang memang kita butuh ada apa istilahnya? Harus lebih lebih serius. Lebih berkomitmen untuk melihat perintah peraturan itu dilaksanakan atau tidak. Setiap SKPD itu dilaksanakan atau tidak. Itu harus dilihat. Nah, kita kadang-kadang memang harus diingatkan. Karena biasanya yang ingat disabilitas adalah orang yang punya perhatian. Setiap hari bekerja, setiap hari bergiat dengan disabilitas. Sehingga dalam segi perencanaan pun harus diingatkan. Contoh teman-teman dari organisasi. Kita katakan mereka presur. Mari kita lihat. Pergi tanya, Pak Peda, ini orang teman-teman dari dispora ini buat apa? Tapi kalau dispora kita tahu, setiap pada paralimpik mereka
0: paralimpik.
1: Terus pendidikan kita tahu ada SLB, rumah sakit kita tahu di sana ada rumah sakit jiwa yang mengurus penyandang disabilitas mental, juga apakah di rumah sakit pelayanan khusus untuk disabilitas itu ada itu teman-teman. Kalau boleh itu jangan lelah-lelah. Karena kadang-kadang manusia itu lupa. Karena rumah sakit itu kan sifatnya umum. Dia melayani semua orang. Begitu. Jadi hal khusus itu mungkin kita yang bekerja khusus untuk mengingatkan. Semua sektor itu kalau boleh dilihat. Tidak perlu harus angka uangnya. Tapi aktivitasnya apa untuk penyandang disabilitas. Bahkan di di unit-unit, di biro. Yang unit yang merumuskan kebijakan, kita juga mungkin bisa pergi lihat di sana kira-kira biro ini punya kebijakan apa nih untuk disabilitas. Seperti itu saya merasa sudah ada kemajuan di tingkat pemerintah daerah untuk beberapa perangkat daerah itu sudah sangat jelas, bahkan banyak menyenangkan itu, walaupun mungkin belum semua. Ya ada sedikit, tapi mungkin mudah-mudahan makin lama makin besar.
0: Iya, makin disempurnakanlah. Terlebih lagi juga ada aturan-aturan tertentu begitu kan. Oke, saya ke Kak Prima lagi nih Kak. Nah, untuk tadi kan sudah dengar pengalaman-pengalaman ya dari Dinas Sosial ini. Kalau dari Kak Prima sendiri, adakah butuh teknik-teknik tertentu gitu kan untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman difabel begitu, bahwa oh ini butuh waktu, ini butuh ruang, kesempatan dan lain sebagainya. Itu kira-kira berapa lama tuh Kak untuk bisa berdiskusi mengenai hal ini nih Kak?
3: Saya menjadi difabel itu sejak 2020.
0: Siap.
3: Jadi mulai itu teman Garamin mengadvokasi saya,
0: terus
3: akhirnya jatuh cinta. Mungkin Tuhan membuat ini ada perencanaan. Tidak cepat, tidak lambat, tapi
0: sesuai tepat. Waktunya benar.
3: Akhirnya mulai sudah mengadvokasi. Nah, sebenarnya saya sudah menjabarkan beberapa menurut disabilitas masing-masing dan disabilitas fisik. Tapi secara umum ya kita mengenai waktu juga. Nah, untuk teman-teman fisik itu kan ada yang kena penyakit kusta, makanya ada yang amputasi, ada yang seperti saya, stroke, ada juga yang karena kecelakaan. Teman-teman, ada teman mini juga. Nah, teman-teman fisik itu kalau kita berinteraksi dengan mereka, kalau bisa sejajarkan mata dengan mata. Nah, teman-teman yang kursi roda, kita teman-teman yang non difabel berusaha untuk agak rendah sedikit dengan teman-teman mini, agak rendah agar setara. Jadi kita bicaranya eye to eye, eye contact, mata dengan mata. Terus untuk jangan memindahkan mereka punya barang-barang sekitar. Misalnya saya tongkat nih, tiba-tiba saya makan, terus ada yang mau duduk tapi memindahkan tanpa memberitahukan. Akhirnya ketika saya mau jalan, saya lupa, saya tidak tahu saya taruh di mana. Ada yang kursi roda pun seperti itu, memindahkan kursi rodanya tanpa sepengetahuan dia, akhirnya dia cari setengah mati. Karena hampir beberapa tempat sekarang kan sudah ada kursi roda pengganti. Kursi roda mereka dipindahkan, terus mereka menggantikan dengan kursi roda di dalam tempat kantor itu sendiri. Nah, kita tidak memberitahukan kepada kita tempat alat bantu kita di mana. Teman-teman netra misalnya, tongkat netranya dia, terus dipindahkan, kita tidak tahu. Terus yang kedua, teman-teman netra, sekarang kita bahas tentang teman-teman netra itu, ketika kita datang, kita sentuh atas tangan mereka. Terus kita sebutkan nama kita, visualisasikan kita. Terus kalau mereka mau makan, kita kasih tahu nih sesuai dengan arah jam, arah jarum jam. Kak Yanti nih sekarang berada di jam 11. Nah, kakak yang cowok itu berada di jam 12. Sementara ibu berada di jam 9. Jadi makanan itu kita kasih tahu, lombok di mana, panasnya di sebelah mana. Nah, kita juga ada di mana, kita dengan siapa. Saya biasa memvisualisasikan saya menggunakan kerudung, saya agak tinggi, agak pendek. Nah, nanti kalau nyaman, justru kita ambil tangan mereka untuk memvisualisasikan kita seperti apa. Nah, kadang juga ketika kita melakukan Zoom langsung dengan teman-teman di dalam satu ruangan, kita bicara dengan Zoom, kita memberitahukan ke mereka, mereka berpikir kita lagi bicara sama mereka, atau kita bicara dengan lebih dari 2-3 orang. Teman-teman kita harus kasih tahu, kita ini ada beberapa orang loh, dengan ini saya mau dengan ini dulu. Jadi dia tahu kita bicara dengan mereka atau tidak.
0: Tapi untuk melatih ini bagaimana cara berkomunikasi ini, apakah lewat pendidikan formal atau apa begitu, Kak?
3: Otodidak. Organisasi, jadi sering bertemu dengan mereka, akhirnya tahu cara berinteraksi dengan mereka, mau belajar.
0: Learning by doing ya.
3: Terus satu lagi, kalau kita mau meninggalkan mereka, kita kasih tahu. Baik, pergi dulu ya. Jadi mereka tahu, mereka itu sangat peka dengan suara. Jadi ketika kemudian kita ketemu lagi, mereka sudah tahu ini. Mereka tahu suara dan dimensi. Waktu kapan? Oh, kakak kemarin bicara tahun lalu saya bicara. Kakak kemarin tahun lalu bicara di sini dengan presenternya ini. Mereka tahu. Oh, ada beberapa different ability, kemampuan berbeda. Jadi mereka punya kemampuan yang berbeda. Saya pernah dengan teman-teman netra satu hari penuh, suami istri, mereka punya cara masak seperti apa. Karena mereka di Panti Hibia kemarin kan. Jadi mereka tahu betul, saya tuh sampai bingung-bingung, Tuhan nih, bisa masak, tahu ikan sudah masak, tahu cara kasih nyala kompor. Nah, untuk teman-teman tuli sendiri, kita colek. Kita colek mereka, terus bicara, jangan bicara seperti kita omong dengan, karena kan kita bahasa birnya, saya, nah, kita sosok dengan bahasa isyarat yang mereka sebenarnya tidak suka seperti itu. Bicara biasa saja, mereka bisa membaca
0: gerak bibir.
3: Nah, susah kalau pakai masker kemarin waktu COVID.
0: Betul.
3: Terus teman-teman yang Pak Raden, bibirnya tertutup dengan
0: COVID. Nah,
3: bicara lembut saja, mereka sudah tahu.
0: Terus
3: kita coba tahu saja mereka punya bahasa isyarat seperti apa. Nanti kita akan tahu. Kemarin itu ada pelatihan bahasa isyarat oleh teman-teman Kartika di samping Bapak Mandiri itu. Setiap bulan 10 hari. Akhirnya kita tahu. Akhirnya kita senang tuh baca nonton YouTube lagu tapi pakai bahasa isyarat.
0: Baik. Berarti ini bisa learning by doing begitu ya untuk bahasa isyaratnya itu juga ya.
3: Lebih
0: nyaman ya.
3: Lebih nyaman ketika kita seperti orang biasa saja.
0: Baru tahu karena memang beberapa teman-teman juga memang difabel ini kan. Jadi kita kayaknya omongnya hati-hati begitu, padahal ternyata mereka bisa membaca gerak bibir ya. Oke, siap, siap.
3: Jadi kalau saling berhadapan,
0: iya.
3: Kita bicara sama pendampingnya atau jurbas. Kalau perlu, mungkin kita butuh ini jurbas isyarat.
0: Oke. Okay.
3: Mm-hmm. Terus untuk teman-teman intelektual nih, mereka kan butuh waktu untuk mencerna.
0: Yeah.
3: Jangan memerintahkan mereka lebih dari satu perintah dalam satu waktu.
0: Oke.
3: Okay. Misalnya saya, anak saya intelektual. Kakak beli masako, garam, gula, ini. Kakak, nanti beli masako. Pergi dulu, nanti masih datang lagi. Kakak bikin Kayanti tolong bikin ini ya. Habis itu nanti baru bikin ini. Iya, habis itu baru datang lagi, bikin lagi. Jadi lebih butuh
0: to-do list-nya ya. Oke.
3: Kita lebih sabar.
0: Lebih sabar. Baik. Ini kesabaran yang seluas samudra ini ya. Tapi itulah untuk bagaimana bisa menciptakan budaya inklusi, ruang inklusi yang luar biasa, memang butuh pemahaman seperti itu.
3: Kalau
0: ya.
3: Saya panggil anak-anak Down syndrome, anak-anak intelektual itu, anak-anak difabel itu penghuni surga.
0: Oke. Okay. Benar-benar. Iya. Baik, sepertinya waktu juga sudah mendekati ini yang terakhir ini ke harapan Kak Prima sebelum saya ke Ibu Eta dan juga Ibu Yovona nih untuk harapannya menciptakan budaya inklusi, ruang inklusi yang lebih nyaman untuk teman-teman difabel ini.
3: Saya selalu tutup dengan kata-kata, mari berdayakan disabilitas, disabilitas berdaya. Mari memanusiakan manusia, karena ketika kita berdayakan mereka, kita sudah memanusiakan mereka.
0: Ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Saya ke Ibu mana? Ibu Eta dulu ya, baru Ibu Yovona, silakan. Ya,
2: untuk penyandang disabilitas, mereka ini merupakan ciptaan Tuhan yang bermartabat, yang berakhlak. Mari kita menghargai mereka, menghormati mereka, memberi kesempatan kepada mereka seluas-luasnya untuk mereka mengembangkan diri sesuai bakat dan kemampuan mereka. Kemudian mari kita hilangkan stigma, diskriminasi, dan saat ini ya seperti sekarang ya zaman modern, bully. Itu yang perlu harus kita hilangkan. Itu tidak boleh ada dalam kehidupan kita dan bersama mereka. Ya, itu saja.
0: Oke. Dari Ibu Yovona mungkin mau tambahkan lagi.
1: Saya itu kami dinas sosial punya moto, atas dan hasil, aku adalah engkau, engkau adalah aku. Okay. Jadi kalau ibu ingin diperlakukan seperti apa, lakukanlah itu kepada semua orang, termasuk kepada penyandang.
0: Luar biasa, ini moto yang benar-benar bikin terharu ya kita semua. Jadi ini ada kolaborasi antara teman-teman komunitas gitu kan difabel sama dari Dinas Sosial Kota Kupang, bagaimana bisa menciptakan dan mengkreasikan ya budaya inklusi, ruang inklusi yang lebih baik untuk teman-teman difabel semuanya. Dan ini bukan hanya tugas teman-teman dari komunitas ya yang peduli dengan difabel ataupun dinas sosial, tapi semua kita yang sedang mendengarkan Pro 4 di kesempatan pagi hari ini yang ya tentunya peduli begitu ya dengan bagaimana menciptakan ruang dan budaya inklusi. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona, sampai di sini kita punya kebersamaan di obrolan Akamsi. Terima kasih buat Ibu Yovona, buat Ibu Eta, buat Kak Prima juga yang sudah hadir.
2: Terima kasih.
0: Oke, kita jumpa lagi ya next time untuk ya, omong-omong lagi nih mengenai ruang ataupun budaya inklusi di Nusa Tenggara Timur. Tetap di FM 104,3.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kabupaten Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur didorong menjadi sentra peternakan modern melalui penerapan teknologi, penguatan SDM, dan kolaborasi multi pihak. Ini upaya diyakini mampu mengakselerasi ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan peternak, serta memperkuat ketahanan pangan NTT. Potensi besar sektor peternakan di Kabupaten TTU kini diarahkan menuju sistem yang lebih maju dan profesional. Pengembangan peternakan modern dinilai sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan produktivitas, kualitas, dan daya saing produk ternak asal TTU. Pindah ke informasi berikut, Pantai Oesosole terletak di Desa Faifua, Rote Timur. Depung keindahan menawarkan suasana tenang dan alami. Depung lokasi jauh sekitar 55 km dari kota Ba'a dan perjalanan menuju ini pantai ditempuh sekitar 1,5 jam. Ini pantai belum banyak dikunjungi wisatawan. Depung suasana terasa seperti pantai pribadi yang sepi. Daya tarik utamanya adalah batu karang berbentuk hati dan ini bentuk nih yang jadi spot favorit bagi para pengunjung. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, bapak-bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, kali ini Beta sudah terhubung dengan Ketua Panitia Zoar Cup 2 tahun 2026 ya, dan Ketua akan mendengarkan seperti apa pelaksanaan Zoar Cup tahun 2026 ini bersama dengan Ketua Panitia Bapak Derson Baitanu yang saat ini sudah terhubung melalui telepon Pro 4 RRI Kupang. Beta menyapa dulu. Selamat pagi Bapak Nerson.
2: Selamat pagi Mbak Pro 4.
1: Iya.
2: Selamat pagi juga para pemirsa RRI di mana saja berada. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.
1: Baik, salam sehat dan salam sejahtera untuk ketong semua. Bapak Nerson, ini terkait dengan persiapan Zoar Cup 2 ya, tahun 2026 ini ya. Ini sudah berjalan kah atau masih dalam tahap pelaksanaan nih Bapak? Tahap persiapan nih Bapak.
2: Baik, terima kasih para pemirsa di mana saja berada dan juga bagi para pecinta voli. Untuk persiapan bola voli Zoar Cup 2 tahun 2026 ini, dari panitia saat ini sedang mempersiapkan rencana kegiatan untuk pelaksanaannya yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2026. Di sini panitia juga sedang mempersiapkan diri untuk menyiapkan sarana prasarana yang ada, kemudian menginformasikan juga kepada para pecinta voli di Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan sekitarnya ya, untuk kita sama-sama berpartisipasi. Demikian.
1: Baik, sejauh ini persiapannya sudah berapa nih Bapak? Dalam persentase kesiapan panitia sudah berapa persen nih?
2: Untuk persentase persiapan Zoar Cup 2 ini baru berjalan ya kurang lebih 45-50%. Iya. Karena direncanakan kita itu nanti bulan September. Sehingga sedini mungkin kita persiapkan diri untuk kesiapan panitia sendiri, kemudian nanti juga kita menginformasikan kepada para pecinta bola voli, iya, yang mana pada Zoar Cup 1 2025 kemarin itu yang diikuti oleh kurang lebih 19 peserta tim putra dan 8 peserta tim putri dari Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.
1: Baik ya, gitu. Tentu ini juga menjadi gambaran awal yang penting untuk melihat sejauh mana kesiapan panitia juga dalam menyukseskan kegiatan ini. Nah, apa saja nih aspek yang sudah siap dan mana yang masih dalam tahap finalisasi nih Bapak?
2: Baik, yang pertama kami menyiapkan ya tentunya anggaran ya. Iya. Kita menyelenggarakan suatu kegiatan pasti kita membutuhkan anggaran. Dan anggaran ini dari kami panitia juga. Ini panitia tim voli, ini mungkin saya memberikan sedikit penjelasan. Bahwa panitia voli Zoar Cup 2 ini kami melaksanakan kegiatan ini untuk mendukung pembangunan gereja Zoar Penkase.
1: Iya.
2: Gereja Zoar Penkase yang berada di Kecamatan Ala, Kelurahan Penkase Oleta, Kota Kupang. Memang gereja kami juga itu kena musibah pada saat Seroja, yeah, beberapa tahun yang lalu. Kemudian kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan pembenahan. Ya, kami membangun kerjasama dengan panitia HRG, adalah yang gerejawi. Jadi kami panitia pembangunan bekerjasama dengan panitia adalah yang gerejawi untuk menyelenggarakan kegiatan ini untuk mendukung pembangunan gereja Zoar Penkase. Kemudian dalam kegiatan ini pun juga perlu kami informasikan bahwa panitia dalam menyelenggarakan ini tidak mengambil dana untuk panitia, tetapi semuanya hasil yang kita dapat itu kami serahkan sepenuhnya kepada gereja untuk membangun gereja. Sehingga kesiapan-kesiapan ini perlu kita kolaborasikan dengan semua pihak yang mencintai voli, kemudian juga yang mau mendukung kami dalam pembangunan bisa berpartisipasi dalam mendukung kegiatan tersebut. Mungkin itu, Mbak.
1: Baik ya, dari penjelasan ini juga Ketong bisa melihat persiapan akhirnya juga tidak hanya fokus pada satu aspek ya, Bapak ya.
2: Betul.
1: Tapi mencakup banyak hal yang kami, saling mendukung, ya.
2: Ya, jadi memang kami juga dari panitia juga sering melakukan beberapa kegiatan. Mungkin di situ kami juga pernah melakukan event Trabas sepeda motor sudah 2 kali menyelenggarakan kegiatan tersebut. Kemudian untuk poolingnya sudah kami selenggarakan Suarkap 1 2025 kemarin dan ya puji Tuhan semuanya terselenggara dengan baik berkat partisipasi dari semua pihak yang mendukung kami.
1: Nah, sejauh ini kondisi sarana prasarana yang digunakan seperti apa nih, Bapak? Khususnya lapangan atau venue pertandingan, bagaimana kondisinya, Bapak?
2: Baik, Mbak. Jadi yang sudah kami siapkan panitia saat ini, yang pertama penyiapan lapangan. Penyiapan lapangan kondisi sekarang berada dalam ya sekitar 80%. Kemudian sarana prasarana lainnya berupa bola, kemudian bonus paling tidak ya untuk para pemain. Ini juga sedang kami upayakan dalam pencarian dana nanti. Ya. Itu kami menggunakan proposal-proposal yang ada. Jaga juga membutuhkan uluran tangan dari beberapa pihak yang mungkin menarik atau memberikan perhatian dan dukungan kepada kami dalam kegiatan tersebut. Dan kegiatan ini pun juga kami meraup memanfaatkan beberapa kegiatan kalau di voli ini, Mbak. Kami juga sedikit membina atlet-atlet voli yang berada di Kota Kupang dan sekitarnya. Yeah. Dan kegiatan ini terbuka open. Jadi baik dari kabupaten mana ada yang mau

0: penting juga terkait dengan kenyamanan, kelayakan venue juga akan sangat mempengaruhi jalannya pertandingan dan pengalaman para peserta ya. Sejauh ini apakah ada perbaikan atau peningkatan fasilitas dibandingkan dengan Zohar Cup 1 kemarin, Bapak?
1: Yang jelasnya pasti kita sudah dari Zohar Cup 1 itu mungkin rancangan awal pasti banyak kekurangan lah.
0: Iya.
1: Dengan harapan kita dari Zohar Cup 1 kekurangan-kekurangan itu bisa kita benahi di Zohar Cup 2 ini. Dan kami dari panitia juga akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyempurnakan penyelenggaraan nanti sehingga para atlet juga bermain tidak merasa tidak siap lah, baik dari sisi panitia, wasit, kemudian anggaran, prasarana pendukung lainnya, maupun kondisi lapangan dan sekitarnya. Mungkin ini perlu kita benahi, sehingga para atlet nanti hadir di tengah-tengah jemaat Zohar Pencak dalam menyelenggarakan event ini, itu semua bisa terselenggara dengan baik. Memang kalau untuk memuaskan para atlet, saya kira tidak mungkin ya. Tapi paling tidak kita menyiapkan semaksimal mungkin sehingga mengurangi kekurangan-kekurangan yang ada yang sifatnya akan berdampak pada ketidaksiapnya penyelenggara dalam menyelenggarakan kegiatan. Mungkin itu, Mbak.
0: Nah, ini menunjukkan adanya evaluasi dan perbaikan dari pelaksanaan sebelumnya ya, Bapak ya.
1: Betul.
0: Sehingga betul, kualitas betul kegiatan di tahun ini diharapkan bisa lebih baik lagi.
1: Betul.
0: Oke. Panitianya juga tim atau panitia berasal dari mana saja nih? Apakah hanya di Kota Kupang saja pemain-pemainnya atau melibatkan daerah lain di NTT nih?
1: Baik, Mbak. Jadi harapan kami itu kami open mungkin dari kabupaten-kabupaten lain yang ingin berpartisipasi juga welcome untuk mengikuti kegiatan tersebut. Bahkan kami juga akan open, Mbak. Jadi open ini mungkin bisa datangkan pemain dari luar. Dan kami juga rencana ada dari beberapa pemain luar, mungkin dari NTB, dari Bali, itu juga nanti akan hadir dalam kegiatan tersebut. Sehingga di situ juga mereka memberikan satu rangsangan kepada atlet-atlet kita, dari poli kita yang berada di Kota Kupang khususnya, NTT pada umumnya, untuk mereka juga bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam berlatih, mempersiapkan diri mereka, sehingga jangan hanya di event-event lokal saja, tapi di event-event tingkat nasional pun mereka bisa tampil di sana. Mungkin itu, Mbak.
0: Ya, keterlibatan berbagai daerah menunjukkan bahwa kegiatan ini punya semangat kebersamaan yang luas ya, Bapak ya. Hanya terbatas di satu wilayah saja. Nah, terkait instansi atau pihak mana saja nih, Bapak, yang terlibat dalam mendukung Zohar Cup 2 ini?
1: Baik, Mbak. Jadi yang selama ini yang sudah mendukung kami, yaitu yang tentunya dari beberapa pengusaha-pengusaha yang ada, baik itu juga dari BI, Bank Mandiri, kemudian dari PLN sendiri, kemudian juga dari Korem juga membantu kami dalam kegiatan ini, dan juga ada teman-teman yang lain, dari donatur-donatur yang lain yang secara diam-diam mereka juga ikut berpartisipasi. Kalau mereka tidak mau disebut namanya,
0: tapi
1: mereka ikut andil di situ untuk memberikan dukungan baik secara moral maupun material yang ada. Tapi kami sendiri dari panitia, kami membuka peluang untuk siapa saja yang membantu kami. Yang tidak memandang siapa itu, selagi kita bisa bersama-sama untuk membangun tempat ibadah, kenapa jangan? Mungkin itu, Mbak.
0: Baik, kolaborasi berbagai pihak juga tentu jadi kunci utama agar kegiatan ini bisa berjalan lancar, aman, dan tertib ya. Nah, kalau terkait pelayanan kesehatan, Bapak, apakah sudah disiapkan tim medis selama kegiatan berlangsung?
1: Baik, dan menyangkut dengan kesiapan kami, panitia, Mbak, kami dari Jemaat Zohar Pencak, memang kami punya potensi-potensi yang ada, kami manfaatkan itu, ada juga jemaat yang mereka berprofesi sebagai profesi dokter, bidan, perawat. Nah, itu kami manfaatkan tenaga mereka dengan keikhlasan mereka untuk mereka mendukung penuh untuk menjaga kesehatan, memberikan dukungan kesehatan dalam kegiatan tersebut. Jadi mereka sendiri sekitar ada 5-6 orang diatur, mereka atur sendiri waktu mereka dalam selama kegiatan itu sehingga mereka selalu ada setiap malam itu minimal 2 orang. Begitu.
0: Iya, ini menjadi
1: jadi asik, kami juga di situ kami mengurangi pengeluaran lah kepada pos-pos yang ada sehingga dari situ kita bisa

0: membangun satu kebersamaan, kemudian di situ nanti ada komunikasi-komunikasi yang kita bangun di situ. Gitu.
1: Iya. Ini menjadi aspek yang sangat penting juga ya, karena keselamatan peserta
0: Betul.
1: tentu jadi prioritas utama dalam setiap kegiatan
0: Itu
1: olahraga ini
0: prioritas
1: ya.
0: utama.
1: Oke.
0: Betul, Mbak.
1: Baik. Apa saja nih Bapak bentuk hadiah atau apresiasi yang akan diberikan kepada para pemenang Zuar Cup 2 tahun 2026 ini?
0: Mbak, tentunya dengan usia kami dalam membuka event ini baru yang kedua, kami juga memberikan rangsangan-rangsangan kepada para atlet kita yang hadir, mungkin untuk dalam dua kategori ya, kategori putra dan putri. Kategori putra itu kami berikan bonus sebagai hadiah utama, juara satu itu 10 juta, kemudian juara dua 7 juta setengah, juara tiga 5 juta, dan juara 4 2 juta setengah. Itu yang kami persiapkan untuk tim putranya. Untuk tim putrinya itu rencana kami sudah siapkan itu bonusnya itu 7 juta setengah untuk juara 1, juara 2 5 juta, juara 3 4 juta, dan seterusnya sampai ke juara 4 2 juta. Mungkin itu ditambah dengan piala bergilir dan piala tetap juara 1 2 3 4.
1: Ya.
0: Ini loh dalam event kami yang pertama, Mbak ya. Jadi yang pada saat Zuar Cup 1 itu piala bergilirnya saat ini berada di klub dari Bank Indonesia yang membawa itu.
1: Iya.
0: Jadi piala bergilir Zuar Cup 1 saat ini ada di BI. Mungkin itu. Mbak.
1: Baik ya. Kalau dilihat dari hadiahnya ini bukan hanya bentuk penghargaan tapi juga motivasi ya bagi peserta ya untuk terus
0: Betul.
1: berprestasi dan menjunjung tinggi sportivitas. Nah, Bapak terakhir nih mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada peserta dan masyarakat agar mendukung suksesnya Zuar Cup 2 tahun 2026 ini.
0: Baik, terima kasih Mbak. Jadi kami dari panitia Zuar Cup 2 2026 dan juga seluruh jemaat Gemit Zuar Penkase, kami menyampaikan yang pertama menyampaikan terima kasih dulu kepada seluruh pemirsa di mana saja berada yang sudah mendengar Pro 4 pada pagi hari ini, kemudian juga para pecinta voli di wilayah NTT pada umumnya, khususnya di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, untuk bisa mempersiapkan diri semaksimal mungkin sehingga pada saat nanti event Zuar Cup 2 yang diselenggarakannya pada tanggal 9 September 2026 ini bisa juga terselenggara dengan baik dan semua bisa partisipasi di situ. Harapan kita tahun kemarin 19 tim putra untuk Zuar Cup 2 ini bisa meningkat sampai dengan 30 tim lah minimal. Karena di situ akan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam olahraga voli ini tinggi, kemudian juga di situ akan membangun komunikasi, sinergitas antar sesama, antar tim maupun antar umat beragama. Harapan kami semua bisa hadir di sana untuk kita sama-sama menyelenggarakan atau mensukseskan Zuar Cup 2 tahun 2026. Kemudian yang berikut kepada para donatur yang ingin juga membantu kami dalam mempersiapkan segala sarana-prasarana yang ada, kami juga membuka peluang untuk memberikan dukungan kepada kami sehingga Zuar Cup 2 2026 ini terselenggara dengan baik. Dan juga yang terakhir kami ucapkan terima kasih kepada pihak RRI sendiri yang pada pagi hari ini sudah membuka peluang kepada kami untuk kami bisa menyampaikan semacam pengumuman lah saat ini kepada seluruh masyarakat di mana saja berada. Mungkin itu Mbak dari kami, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Nerson untuk waktunya bersama dengan Pro 4 RRI Kupang pagi hari ini Bapak. Sukses selalu Bapak.
0: Terima kasih Mbak, salam hormat untuk semua dan salam sehat untuk kita.
1: Baik.
0: Salam.
1: Salam, terima kasih Bapak, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Ya, demikian Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyongdeng, Kakak Nona, tadi rangkaian informasi mengenai Zuar Cup 2 tahun 2026 yang telah disampaikan bersama Ketua Panitia Pelaksana Bapak Nerson Baitanu. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan menjadi ajang positif bagi generasi muda untuk terus berkembang dan berprestasi. Setelah ini masih lanjut, Sasando. pagi hingga siang ya. Bapak Mama Bahas Saudara tetap di FM 104,3 MHz.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Kayaknya ini kayu pas nih.
1: Woi, lu kenapa potong itu pohon mangrove?
0: Kok kenapa? Kita mau bikin tempat duduk santai ya dari ini pohon.
1: Apa? Nanti ini ikan dan kepiting dong hidup di mana sudah?
0: Eh, kok tong tangkap kau makan tuh?
1: Iya, habis makan kok air laut naik kok tutup lu mulut tuh. Su tahu pohon mangrove tuh bisa lindungi pantai dari abrasi dan jadi pelindung untuk katong pun ikan dan biota laut mah masih bisa bikin rusak nih.
0: Iya maaf. Beta sonakan sembarang potong pohon mangrove lai.
2: Mangrove bukan sekedar pohon di daerah pesisir. Di balik rindangnya daun, kokohnya akar, tersimpan harapan bagi kehidupan laut dan keseimbangan alam. Lindungi mangrove, lindungi masa depan kita.

0: Wih, pagi-pagi su cantik mati. Bawa keranjang cantik, Le. Mau pi mana, Bu?
1: Mau pi pasar toh, Pak.
0: Heh, kok sendi bawa kantong plastik, Lai?
1: Sonde, Le, Pak. Sekarang nih, beta mau kurangi penggunaan plastik. Pakai tas keranjang lebih hemat dan ramah lingkungan.
0: Wah, betul itu, Ibu cantik.
2: Kurangi sampah plastik, biar bumi terlihat cantik.

Koidoa merupakan nama sebuah alat musik tradisional Nusa Tenggara Timur yang berasal dari Pulau Flores, lebih tepatnya berasal dari Kabupaten Ngada. Seberapa lama usia alat musik koidoa ini tidaklah diketahui secara pasti karena tidak ada peninggalan-peninggalan yang dapat dipakai untuk mengukurnya. Koidoa berarti suling ganda atau suling berganda yang terbuat dari bulu atau bambu kecil yang bergandeng dua atau lebih. Musik ini biasanya digunakan oleh para muda-mudi dalam permainan rakyat di malam hari dengan membentuk lingkaran. Koidoa terdiri dari dua atau bisa juga lebih suling yang digandeng dan dalam memainkannya digunakan secara bersama-sama. Dalam sistem penadaan, nada-nada yang diproduksi oleh musik koidoa bertemakan kehidupan. Sebagai contoh, kami bodango, kami bodangongo ngangi rupu-rupu, go tuka atewi me menge, yang artinya kami harus rajin bekerja agar jangan kelaparan. Cara memainkannya yaitu hembuskan angin dari mulut secara lembut ke lubang peniup, sementara itu jari-jari tangan kanan dan kiri menutup lubang suara. Pada masa perkembangannya, awal mulanya musik koidoa dimainkan secara sendiri, baru pada sekitar tahun 1958 musisi di daerah setempat mulai memadukan dengan alat-alat musik lainnya seperti sowito, tobo, koipai, labadera, dan labatoka. Fungsi-fungsi dari alat musik tersebut adalah untuk mengiringi musik koidoa.

Paduan bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju mundur. Gerakan maju mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang, sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Program studi teknik pembuatan tenun ikat Fakultas Sains dan Teknik FST Universitas Nusa Cendana mengembangkan kain tenun tradisional Nusa Tenggara Timur menjadi produk ekonomi kreatif bernilai tambah melalui pendekatan sains, desain, dan kewirausahaan. Dekan FST Undana Profesor Filipi De Rosari mengatakan program studi teknik pembuatan tenun ikat merupakan satu-satunya prodi di Indonesia yang secara khusus berfokus pada pengembangan dan pelestarian tenun ikat melalui pendekatan ilmiah dan multidisiplin. Ini upaya ditunjukkan melalui penyelenggaraan perdana pameran produksi Inovasi Warisan Nusantara atau Wastra NTT bertajuk Jalinan Nusa yang digelar di Gedung Prodi PTI Undana Kupang. Pindah ke informasi berikut, pemerintah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur mendorong kolaborasi berbagai pihak untuk mewujudkan akses air bersih yang berkelanjutan melalui penguatan tata kelola sumber daya air yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada keterlibatan masyarakat. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Setda Kota Kupang Ignatius Lega mengatakan penyediaan air bersih memerlukan perhatian dan kerjasama seluruh pihak karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Ia pun menjelaskan Kota Kupang sekarang ini menghadapi berbagai tantangan di sektor air, antara lain pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, keterbatasan sumber air baku, kerusakan daerah tangkapan air, serta pola penggunaan air yang belum sepenuhnya bijaksana. Karena itu, penyelesaian persoalan air sonde bisa dilakukan pemerintah semata, tapi membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Meta Feli, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Bapak Mama Basodara, tas siaga bencana atau TSB adalah tas yang dipersiapkan oleh anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan khusus untuk bertahan hidup saat terjadi bencana, setidaknya untuk 3 hari pertama sebelum bantuan medis atau logistik tiba. Selain itu, tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Isi dari tas siaga bencana mencakup kebutuhan dasar yang paling esensial, mulai dari dokumen penting seperti kartu keluarga, surat tanah, ijazah, akte kelahiran, dan lainnya yang disimpan dalam plastik kedap air, hingga perbekalan makanan instan dan air minum yang cukup untuk 3 hari. Selain itu, jangan lupa sertakan kotak P3K, obat-obatan pribadi, senter dengan baterai cadangan, peluit untuk meminta pertolongan, serta uang tunai secukupnya. Simpanlah tas ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar rumah, agar ketika terjadi bencana, kita bisa langsung membawanya dengan cepat. Kesiapsiagaan dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Dengan menyiapkan tas siaga bencana, kita telah melangkah satu tahap lebih maju. Ingat, sedia payung sebelum hujan. Siapkan tas siaga sebelum bencana datang.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pendengar, sejarah seringkali dianggap sebagai deretan peristiwa yang disusun secara sistematis dan tercatat dalam buku. Namun di kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sekelompok anak muda yang tergabung dalam kolektif arsip orang Soe mencoba merajut kembali memori kolektif warga melalui media yang lebih dekat, seperti foto keluarga, surat-surat tua, hingga ingatan yang tersimpan di balik dinding rumah-rumah regel yang mulai renta. Gerakan ini lahir dari kerinduan untuk mengenal jati diri kota dingin tersebut lebih dari sekedar data birokrasi. Amel, salah satu tim penggerak, menjelaskan awal mula inisiatif ini.
1: Pertama-tama kami semua ini adalah relawan yang bergabung di kolektif kira-kira sekitar 1-2 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya dari tahun 2022 itu teman-teman yang co-founder, ada beberapa orang itu sudah mulai iseng-iseng untuk kumpul-kumpul arsip sendiri dari rumah. Jadi mereka mulai lihat album-album foto di rumah masing-masing, kemudian lihat misalnya buku harian, atau lihat dokumen-dokumen lain yang peninggalan dari misalnya ketongpu opa-oma masing-masing gitu. Nah, kemudian setelah dari awal itu kira-kira tahun 2022, teman-teman sudah mulai kumpul-kumpul itu, terus di tahun 2024 sudah dapat cukup banyak arsip. Jadi kira-kira sudah sekitar 1000 atau 2000 arsip, akhirnya ketong berani untuk coba bikin pameran yang pertama. Jadi pameran pertama kita itu di Oktober 2024, namanya Jejak Temu 1. Itu pameran tentang wajah Soe di tahun 1900-an. Jadi di tahun 1900 awal sampai tahun 1999. Jadi kita kasih lihat, istilahnya kayak setelah yang pandang wajahnya kota Soe di tahun itu tuh kayak kemana. Orang-orang yang tinggal di tahun itu tuh siapa-siapa, dompung aktivitas seperti apa, terus misalnya tempat yang sekarang misalnya adalah dinas tertentu, dulunya apa sebelum menjadi dinas, kayak begitu.
0: Upaya ini bukan sekedar nostalgia bagi para penggeraknya yang didominasi generasi muda. Arsip adalah kunci untuk memahami identitas diri. Kesadaran akan pentingnya ingatan ini dirasakan mendalam oleh Yalse, salah satu anggota kolektif arsip orang Soe.
2: Kenapa arsip itu penting? Karena sejarah itu wajib diingat kembali, Kak. Kayak contohnya beta sendiri, saya beta tuh baru pas gabung di kolektif arsip orang Soe ini baru tahu kalau ternyata Soe dulunya ada

0: sejarah yang begini-begini. Jadi mulai dari ikut-ikut telusur arsip, ikut pameran itu, kayak semakin dapat pengalaman, semakin dapat informasi begitu bahwa so itu dulunya begini. Jadi kalau berbeda tadi sampai ke beta pun angkatan sendiri, saya mungkin banyak yang contoh tentang sejarah kota Soe yang dia tinggal di Soe, tapi dia contoh Soe itu dulunya kemana. Itu saya sangat bangga.
1: Namun mengumpulkan kepingan memori di tengah budaya tutur masyarakat Timor bukanlah perkara mudah. Jose, anggota kolektif lainnya, menyoroti tantangan dokumentasi di wilayah yang terbiasa dengan tradisi lisan, di mana catatan tertulis seringkali luput dari perhatian.
2: Arsip dan dokumentasi ini bisa jadi satu catatan sejarah. Kita tahu bersama bahwa budayanya orang Timur itu adalah budaya tutur. Nah, budaya tutur itu membuat kita tidak punya sebuah catatan sejarah. Jadi dengan arsip dan dokumentasi ini bisa jadi satu bahan catatan sejarah untuk generasi yang akan datang.
1: Sementara itu, menurut Amel, berangkat dari kesadaran ini, muncul semangat untuk melihat sejarah dari sudut pandang yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sejarah tidak hanya milik birokrasi atau para penguasa, tetapi juga milik masyarakat biasa dengan segala aktivitasnya.
3: Kalau kita belajar misalnya di SD, SMP, atau SMA, itu kita selalu dicekoki dengan misalnya bupati pertama di Soe atau raja-raja pertama di Soe itu siapa-siapa. Tapi ketong sendiri santau masyarakat biasa atau warga biasa yang tinggal di Soe itu siapa-siapa. Kayak misalnya dulu waktu belum ada mobil, orang di mana-mana pakai apa. Kalau ada mobil, siapa sopir pertama yang kemudian katakanlah banyak berkontribusi terhadap itu misalnya. Atau sesederhana kayak kalau dulu belum ada Pertamina tuh ketemu orang-orang siapa sih yang jual bensin. Jadi kayak kita juga punya semangat untuk mengatakan bahwa yang disebut sebagai sejarah itu tidak melulu soal hal-hal yang misalnya berasal dari birokrasi atau berasal dari para raja, tapi juga aktivitas ketemu sehari-hari begini tuh juga adalah bisa dibilang sebagai sejarah. Dan itu yang harapannya justru lebih dekat ke ketong sendiri, yang juga bikin kita merasa, oh ya, ketong terhubung dengan arsip-arsip ini gitu. Jadi kurang lebih itu semangat yang juga digalakkan oleh kolektif.
1: Amel menjelaskan, kurangnya dokumentasi sejarah lokal di Soe mengakibatkan banyak peristiwa penting, mulai dari hiburan rakyat hingga dampak Perang Dunia II hilang dari ingatan generasi muda dan mengaburkan identitas daerah.
3: Jadi foto-foto sederhana atau dokumen-dokumen sederhana yang menggambarkan aktivitas sehari-hari yang sebenarnya bisa disejajarkan dengan sejarah makro itu. Nah, kalau yang terlupakan tuh berasa banyak, Kak. Karena misalnya begini, misalnya tentang satu peristiwa besar di Soe itu di tahun sekitar 1980-an atau 90-an kalau besan salah ingat, itu tuh pernah ada hiburan rakyat yang namanya sirkus. Dan itu tidak tercatat di buku pelajaran sejarah manapun setahu beta. Jadi orang kenalnya ya cuma lewat cerita, lewat foto, lewat catatan harian gitu. Jadi atau sesederhana misalnya Soe di masa Perang Dunia Kedua itu juga peristiwa besar. Tapi seingat beta selama sekolah di Soe sudah pernah diajarkan di ruang-ruang kelas. Dan ini bikin ketong jadi kehilangan identitas gitu, karena ketong sendiri son tahu kalau ternyata dulu sebenarnya Soe itu pernah dibom di masa Perang Dunia Kedua. Gereja Katolik, Gereja Maranatha pernah dibom kayak gitu. Tapi ketong son tahu gitu ya, ketong hanya anggap Soe itu tempat lewat gitu. Tapi ternyata banyak juga cerita yang disimpan. Atau misalnya tahun 65 gitu, ketong son tahu ini yang kita belajar di buku-buku sejarah, son pernah omong soal Soe di masa 65 gitu. Padahal ternyata juga ada, bahkan Perang Dunia pun Soe kena dampaknya gitu. Tapi ketong son tahu.
1: Sejarah sebuah daerah seringkali hanya tersisa sebagai ingatan yang perlahan memudar jika tidak didokumentasikan dengan baik. Salah satu bukti fisik yang paling nyata dari amnesia sejarah ini adalah Pesanggrahan. Bangunan yang berdiri sejak awal 1900-an ini bukan sekedar wisma biasa, melainkan saksi bisu tempat peristirahatan para pejabat dan perjalanan para pastor di masa lalu.
3: Jadi Pasanggerahan itu kalau bahasanya sekarang adalah wisma. Jadi dulu di masa-masa awal tahun 1900-an, Pasanggerahan itu jadi semacam rest house, jadi tempat istirahat untuk para pejabat-pejabat penting yang datang dari Kupang atau bagi para pastor yang kebetulan lewat dari dulu kan di Soe belum ada gereja, jadi pastor itu cuma patroli dari Kupang Atambua, Atambua Kupang. Nah, ketika dong sampai di Soe itu, dong nginapnya di Pasanggerahan gitu. Nah, Pasanggerahan sendiri sebenarnya jadi ikon. Kalau kita mau omong Soe mula-mula sebagai sebuah kota, maka bangunan Pasanggerahan bisa menjadi ikon. Tapi seperti yang terlihat di foto, tahun ini yang kami pergi untuk ambil video itu kondisinya sudah seperti itu. Jadi sudah rusak dan tidak terawat.
1: Selain Pasanggerahan, rumah-rumah tua seperti rumah Regel memperlihatkan kekayaan arsitektur dan cara bangunan di masa lampau yang sangat berbeda dengan rumah-rumah modern saat ini. Dari material, teknik konstruksi, hingga fungsi ruang, setiap bangunan memiliki ciri khas dan cerita yang diwariskan melalui ingatan serta pengalaman masyarakat yang perlu didokumentasikan dan diarsipkan.
0: Kalau beta rumah tua, karena rumah tua kayak kan rumah Regel, kalau dulunya itu rumah Regel. Jadi itu tuh dari dong pu cara buat kemana, terus tipu bangunan dan sekarang tuh sangat-sangat beda. Kalau kita mau lihat tuh bangunan-bangunan Belanda tuh akan sangat beda dengan arsitek-arsitek yang kayak rumah-rumah sekarang. Apalagi tembok-tembok dulu tuh lebih tebal dari tembok Batako yang sekarang. Terus dia pu cara bikin kemana, pakai kayu-kayu apa sah begitu. Dan dapat depu batu tuh ke mana, sampai depu cat tembok, depu apa segala macam tuh. Dong bikin ke mana dan dong dapat ke mana tuh sampai bisa jadi sebuah rumah. Itu tuh yang bikin beta sangat-sangat berkesan. Baru dari depu, bukan hanya dari depu bangunan saja, tapi dari cerita orang tua-orang tua tuh kalau setiap bangunan tuh punya ciri khas tersendiri. Kayak ruang keluarga jadi apa, tempat kumpul atau apa, jadi kayak rumah Regel dulu tuh punya ceritanya tersendiri untuk orang-orang yang tinggal di situ.
1: Lebih jauh Amel menjelaskan, dengan pendekatan kolaboratif, arsip dan dokumentasi tidak hanya menjadi catatan pasif, tetapi juga sarana untuk menghidupkan kembali memori kolektif kota Soe, memperkuat identitas lokal, dan menghubungkan generasi sekarang dengan warisan budaya yang tak ternilai.
3: Jadi ketong tetap harus kolab dengan istilahnya orang-orang lain yang juga punya semangat yang sama untuk bisa sounding tentang arsip-arsip ini. Jadi kalau dari pameran Jejak Temu Satu itu, ketong collab-nya dengan komedian misalnya. Jadi ada kawan-kawan komedian yang datang terus dong omong saya soal arsip-arsip ini. Terus juga misalnya ketong collab dengan sejarawan, terus ketong collab dengan misalnya orang tua dulu yang dia punya band di Soe tahun 80-an. Terus beliau datang, personil band-nya masih ada, beliau datang untuk bikin diskusi, lingkar cerita gitu. Terus misalnya juga ketong mengundang sekolah-sekolah yang ada di Soe dari SD sampai SMA di tahun 2024 pameran pertama itu untuk tur terpandu gitu. Jadi anak-anak sekolah datang terus ketong pandu dong secara khusus untuk bikin, untuk lihat pameran ini gitu. Terus kalau misalnya di Jejak Temu 2 yang tahun lalu itu, kita kolaborasi dengan salah satu rumah produksi yang ada di Soe untuk bikin panggung warga. Jadi pas malam penutupan pameran itu ada istilahnya ruang kreativitas atau ruang ekspresi dari teman-teman. Jadi ada yang memang musisi, ada yang baca puisi, ada yang menari, tapi topik besarnya tentang kota Soe.
1: Di akhir obrolan, teman-teman dari kolektif orang Soe menitipkan harapan besar. Sejarah lokal, bahasa ibu, dan arsip keluarga tidak boleh berakhir di tempat sampah. Mereka bermimpi akan hadirnya galeri atau museum warga di Soe sebagai tempat anak muda berkumpul dan belajar tentang akarnya.
3: Jadi sebenarnya ketong sendiri baru menyadari tentang pentingnya arsip ketika bergabung di kolektif arsip orang Soe gitu. Jadi arsip yang dianggap sebagai benda yang tidak penting, yang sudah lewat, yang orang buang-buang sa kadang-kadang kayak begitu. Tapi menurut beta secara pribadi, arsip itu adalah salah satu cara yang paling baik untuk mengingat ketika khususnya negara sedang tidak baik-baik saja.
4: Harapannya ke depannya tuh masyarakat-masyarakat lebih aware dengan pentingnya mendokumentasi hal-hal yang terjadi, terus pentingnya menyimpan arsip. Selain sebagai kenang-kenangan, bisa juga sebagai bekal untuk generasi mendatang.
0: Jangan lupakan sejarah kota kita sendiri. Jadi sejarah itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dikenang dan untuk dipelajari. Dia bukan hanya jadi kenangan, tapi jadi batu loncatan untuk masa yang mendatang.
5: Mari kita tetap jaga dan merawat, baik itu arsip foto, arsip cerita, arsip mungkin artefak, dan mungkin arsip-arsip soal rumah-rumah tua, pasanggrahan, arsip kota.
6: Harapan kedepannya bahwa apa yang sudah terjadi di masa lalu itu membentuk kita hari ini. Jadi kita tidak boleh merasa malu, tidak boleh menghindar dengan apa yang sudah terjadi, karena bekal dari masa lalu itu juga penting untuk menghadapi masa depan.

Pendengar, mengenal sejarah adalah cara kita menemukan jalan pulang. Apa yang dilakukan oleh kolektif Arsip Orang Sohe mengingatkan kita bahwa setiap warga adalah pemilik sejarah dan setiap foto tua adalah saksi bisu perjalanan sebuah peradaban. Melalui visual dan arsip, kolektif Arsip Orang Sohe telah membuktikan bahwa mencintai daerah bukan sekedar slogan, melainkan sebuah tindakan nyata untuk merawat ingatan. Budaya adalah nyawa, dan dokumentasi adalah raga yang menjaganya.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Uli ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suruh resmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pendengar, peran gereja terhadap pelestarian budaya menjadi semakin penting di tengah perubahan zaman yang cepat dan seringkali mengaburkan nilai-nilai tradisi. Gereja bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga ruang perjumpaan yang menyatukan individu-individu dengan latar belakang budaya yang telah membentuk identitas mereka. Karena itu, gereja memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga, menghidupkan, serta mewariskan nilai-nilai budaya tersebut. Melalui pengajaran, persekutuan, dan praktik hidup bersama, gereja dapat menjadi wadah pelestarian budaya yang memberi makna bagi generasi hari ini maupun yang akan datang. Lalu, sejauh mana gereja berperan dalam menjaga nilai-nilai budaya yang membentuk identitas masyarakatnya? Berikut kita ikuti penuturan Pendeta Seprianus Y. Adonis, Ketua Klasis Amanuban Tengah Utara.
1: Gereja itu berperan sangat besar dalam upaya untuk menjaga nilai. Gereja itu menjadi ruang untuk berkumpul, sekaligus menjadi wadah pewaris tradisi yang dapat memberi makna pada identitas masyarakat. Gereja itu kan mengumpulkan orang-orang yang latar belakangnya telah dibentuk oleh budaya-budaya tertentu, kan? Dan karena itu gereja punya tugas menolong mereka untuk menjaga nilai-nilai dari diri mereka sebagai orang-orang yang berbudaya di tengah-tengah perubahan zaman yang bagi saya cukup menantang untuk generasi-generasi kita hari ini dalam upaya untuk belajar tentang budaya. Bagi saya, tradisi lokal yang paling terasa untuk diwariskan di dalam gereja itu bahasa, musik, beberapa ritual yang sebenarnya itu menaruh harga yang sangat mahal terhadap sisi kemanusiaan. Misalnya ritual penyambutan terhadap anak, bagaimana memposisikan anak sebagai yang berharga dan bernilai.

0: Dalam proses pelestarian budaya, gereja tidak hanya menjadi tempat beribadah, tetapi juga mengambil peran aktif untuk menyeleksi dan mengintegrasikan unsur-unsur budaya yang selaras dengan iman Kristen.
1: Yang kami lakukan itu adalah gereja itu berupaya untuk menyeleksi mana unsur budaya yang selaras dengan iman, dengan keyakinan iman sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, lalu mengintegrasikannya tanpa menghilangkan kekhasan lokal. Misalnya, salah satu di antaranya, misalnya kami belajar tentang tarian gong. Tarian gong, makna tiap-tiap pukulan gong dalam tradisi orang Atuen Meto, lalu ketika tarian gong itu dibawa masuk ke dalam ibadah, kami menarasikannya secara baik begitu, supaya ada keseimbangan ajaran antara iman, tapi juga nilai budaya dari tarian gong itu sendiri bisa dihidupkan.
0: Namun, integrasi ini juga menghadapi tantangan besar. Di tengah arus globalisasi, budaya luar yang instan dan cepat diakses menjadi ujian bagi gereja dan generasi muda.
1: Bagi saya, menjaga relevansi budaya lokal sambil menghadapi arus budaya luar yang lebih populer dan cepat diakses itu adalah tantangan paling besar sekarang. Budaya kita adalah, saya bicara dari perspektif Amanuban ya. Budaya Amanuban itu budaya yang bahasanya seperti mengupas bawang. Setelah kita kupas kulit luarnya, masih ada kulit dalamnya, masih ada lagi kulit-kulit lanjutannya. Hari ini dunia sedang menawarkan sesuatu yang instan begitu. Jadi mengupas bawang itu bukan sesuatu yang menarik bagi anak-anak muda. Nah, bagaimana upaya kita untuk, nah sekali lagi ini adalah tantangan. Nah, tantangan ini adalah bagaimana upaya kita menolong mereka untuk budaya mengupas bawang ini, mengupas bawang sebagai bagian dari proses belajar budaya itu dihidupi begitu. Jadi kalau kakak bertanya ke saya apa tantangan terbesar gereja dalam mempertahankan nilai budaya, jawaban saya adalah mengawinkan antara budaya dengan tradisi mengupas bawang dengan budaya instan itu adalah sesuatu yang sulit sekali. Hari ini mereka klik sekali di Mr. Google, mereka bisa dapat jawabannya. Nah, sedangkan belajar budaya itu belajar mengupas bawangnya. Kita tidak bisa langsung mendapatkan jawaban. Kita harus masuk lebih dalam, masuk lebih dalam, masuk lebih dalam, dan seterusnya.
0: Untuk mengatasi tantangan tersebut, kunci keberhasilan pelestarian budaya ini terletak pada peran gereja sebagai filter yang fokus pada nilai kemanusiaan luhur.
1: Tidak semua praktek budaya itu bisa dimasukkan dalam proses kehidupan beriman kita, karena ada praktek-praktek budaya yang memang betul-betul merendahkan martabat kemanusiaan. Ada praktek-praktek budaya yang memang betul-betul membuat kehidupan menjadi tidak elok. Nah, karena itu gereja menjadi alat filter untuk menolong agar nilai dan praktek-praktek budaya yang merendahkan martabat kemanusiaan itu disingkirkan. Tapi nilai-nilai budaya yang menopang kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, nilai-nilai budaya yang menopang tentang makna hidup sebagai orang-orang Timur yang tidak terlepas satu terhadap yang lain itu perlu untuk dilanjutkan. Jadi sekali lagi gereja berdiri pada posisi tadi, kalau saya bilang dia berdiri pada posisi tengah untuk menjadi alat filter nilai budaya mana yang positif, nilai budaya mana yang cenderung negatif, atau nilai budaya mana yang perlu diberi makna baru agar nilai itu kemudian tidak merendahkan nilai hidup sebagai orang-orang yang sedang berkomunitas bersama-sama.
0: Untuk itu, gereja menciptakan ruang belajar dan keterlibatan aktif, salah satunya melalui program-program yang telah terbukti efektif.
1: Bagi saya, program atau kegiatan gereja yang bisa dikerjakan adalah membuka kelas belajar bersama ya, kelas belajar bersama untuk menggali dan menggali, memahami, menempatkan makna budaya itu pada nilai yang paling hakiki ya. Itu satu, itu bisa dibuat dalam kelas-kelas belajar, kelas-kelas list begitu. Lalu misalnya di gereja Masa Injil di Timur itu punya bulan budaya dan menjadi tempat di mana orang bisa belajar, belajar bersama tentang budaya, belajar bersama tentang dirinya, tapi belajar juga budaya dari orang lain. Lalu gereja bisa juga membuat event-event yang bertema budaya, dan di situ mempromosikan tentang nilai-nilai positif dari budaya lokal itu sendiri. Misalnya dalam festival budaya itu, selain tarian, selain tutur adat, ada pangan lokal, ada pakaian adat yang bisa dipakai untuk mempromosikan atau menceritakan tentang nilai budaya tertentu. Lalu hal yang keempat adalah gereja bisa menjadi gereja pariwisata, ya, jemaat pariwisata, ya. Jadi orang datang belajar tentang budaya-budaya tertentu di lingkungan masyarakat tertentu, seperti yang kami lakukan. Seperti yang kami lakukan, bahwa orang kalau ingin belajar tentang belajar menenun, belajar tentang rumah adat, belajar tentang ini, boleh datang ke kami untuk kita saling belajar secara bersama-sama.
0: Melalui upaya ini, budaya lokal seperti bahasa daerah, musik, dan tarian tetap mendapat tempat dalam kegiatan gereja, seperti menggunakan bahasa lokal dalam kegiatan ibadah.
1: Kalau kita bicara menggunakan bahasa daerah, kita beribadah menggunakan bahasa daerah, kita berkomunikasi dengan bahasa daerah, itu bahasa yang sangat dekat dengan kita. Dan kalau dia semakin dekat dengan kita, itu kita memahami bahwa Allah kita tidak jauh di sana. Tuhan kita tidak jauh di sana, tapi dia dekat dengan kita dalam kehidupan kita hari-hari di sini. Gitu. Itu yang saya pahami, ya, ketika berupaya untuk berjumpa dengan orang-orang Amanuban. Saya kalau datang menggunakan bahasa Indonesia, mereka bilang, oh Tuhan itu kasih. Tapi kalau saya datang menggunakan bahasa daerah, oh Tuhan kita itu Atuin Meto, dia adalah Tuhan yang berproses bersama dengan kita dalam perjalanan hidup kita.
0: Budaya adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga bersama demi identitas dan persatuan, begitu juga dalam persekutuan bergereja.
1: Semakin banyak orang yang sadar bahwa budaya itu anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang harus dijaga bersama demi identitas dan persatuan. Budaya itu anugerah dari Tuhan, dan karena dia anugerah dari Tuhan, maka dia perlu diapresiasi. Dalam upaya apresiasi itu memberi nilai-nilai konstruktif terhadap budaya itu menjadi hal yang penting. Budaya itu identitas kita, dan budaya itu bisa mempersatukan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus.
0: Pendengar, gereja di tengah masyarakat memiliki peran strategis sebagai wadah pewaris tradisi, tempat di mana nilai-nilai budaya lokal dihidupkan, diseleksi, dan diintegrasikan secara harmonis dengan ajaran iman. Melalui program pendidikan dan keterlibatan aktif, gereja menjadi jembatan antara tradisi leluhur dan tantangan modernisasi, membantu generasi muda mengenal, mencintai, dan meneruskan budaya. Dengan begitu, iman dan budaya dapat berjalan berdampingan, saling menguatkan, dan tetap hidup dari waktu ke waktu.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Zairo adalah tradisi upacara adat NTT yang dilakukan oleh masyarakat Sumba Barat. Upacara ini dimaksudkan untuk meminta maaf kepada Dewi Padi yang dianggap sebagai pelindung tanaman padi. Selain itu, acara ini merupakan upaya untuk mengimbau keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Upacara Zairo dilakukan pada saat tanaman padi mengalami gagal panen yang diduga dipicu oleh sambaran petir. Penduduk Sumba Barat percaya bahwa ruh atau roh dari padi yang hangus tersambar petir akan berkelana tanpa henti. Oleh karena itu, upacara Zairo dilakukan untuk membangkitkan kembali jiwa atau semangat padi. Biasanya dilakukan di rumah adat, di kebun, atau di daerah yang terjadi kegagalan panen. Beralih ke informasi berikut, upacara Lepabura adalah upacara adat yang dilakukan masyarakat Lamaholot, Nusa Tenggara Timur untuk menyambut padi yang baru dipanen. Awalnya upacara Lepabura dilakukan oleh masyarakat Lamaholot yang menganut kepercayaan adat. Upacara ini memohon keselamatan dan kesejahteraan kepada Lera Wulan Tanah Ikan, penguasa langit dan bumi. Upacara Lepabura sering diadakan selama beberapa hari, di mana pada hari pertama masyarakat akan berkumpul di rumah kepala desa untuk beribadah dan memberikan persembahan kepada Tuhan, serta berpantang dan berpuasa terhadap hasil kebun yang segar. Di hari kedua masyarakat akan menari dan menyanyikan musik tradisional. Sementara di hari ketiga masyarakat akan membagi hasil panennya kepada seluruh masyarakat.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama Basaudara semua, pernah mendengar apa itu energi hijau? Energi hijau adalah energi ramah lingkungan yang dihasilkan dari sumber daya alam terbarukan yang tidak mencemari lingkungan atau menghasilkan gas rumah kaca. Energi hijau merupakan program prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tertuang dalam arah kebijakan Asta Cita untuk mendorong ketahanan energi dan ekonomi hijau. Energi ini bertujuan mengurangi emisi karbon, mengatasi perubahan iklim, dan memberikan alternatif berkelanjutan untuk bahan bakar fosil. Lalu, apa saja jenis sumber energi hijau? Pertama, ada energi surya yang menggunakan panel fotovoltaik untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Kedua, energi angin yang memanfaatkan turbin angin sebagai penggerak daya. Selain itu, ada energi air atau hidroelektrik yang memanfaatkan aliran sungai dan bendungan, serta energi panas bumi atau geotermal yang mengambil panas dari dalam perut bumi. Dan yang terakhir, ada biomasa yang mengolah bahan organik seperti limbah pertanian menjadi bahan bakar. Dukung pemanfaatan energi bersih demi masa depan Indonesia yang lebih hijau dan mandiri.

0: Pendengar, peran gereja terhadap pelestarian budaya menjadi semakin penting di tengah perubahan zaman yang cepat dan seringkali mengaburkan nilai-nilai tradisi. Gereja bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga ruang perjumpaan yang menyatukan individu-individu dengan latar belakang budaya yang telah membentuk identitas mereka. Karena itu, gereja memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga, menghidupkan, serta mewariskan nilai-nilai budaya tersebut. Melalui pengajaran, persekutuan, dan praktik hidup bersama, gereja dapat menjadi wadah pelestarian budaya yang memberi makna bagi generasi hari ini maupun yang akan datang. Lalu, sejauh mana gereja berperan dalam menjaga nilai-nilai budaya yang membentuk identitas masyarakatnya? Berikut kita ikuti penuturan Pendeta Seprianus Y. Adonis, Ketua Klasis Amanuban Tengah Utara.
1: Gereja itu berperan sangat besar dalam upaya untuk menjaga nilai. Gereja itu menjadi ruang untuk berkumpul, sekaligus menjadi wadah pewaris tradisi yang dapat memberi makna pada identitas masyarakat. Gereja itu kan mengumpulkan orang-orang yang latar belakangnya telah dibentuk oleh budaya-budaya tertentu, kan? Dan karena itu gereja punya tugas menolong mereka untuk menjaga nilai-nilai dari diri mereka sebagai orang-orang yang berbudaya di tengah-tengah perubahan zaman yang bagi saya cukup menantang untuk generasi-generasi kita hari ini dalam upaya untuk belajar tentang budaya. Bagi saya, tradisi lokal yang paling terasa untuk diwariskan di dalam gereja itu bahasa, musik, beberapa ritual yang sebenarnya itu menaruh harga yang sangat mahal terhadap sisi kemanusiaan, misalnya ritual penyambutan terhadap anak, bagaimana memposisikan anak sebagai yang berharga dan bernilai.

0: Dalam proses pelestarian budaya, gereja tidak hanya menjadi tempat beribadah, tetapi juga mengambil peran aktif untuk menyeleksi dan mengintegrasikan unsur-unsur budaya yang selaras dengan iman Kristen.
1: Yang kami lakukan itu adalah gereja itu berupaya untuk menyeleksi mana unsur budaya yang selaras dengan iman, dengan keyakinan iman sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, lalu mengintegrasikannya tanpa menghilangkan kekhasan lokal. Misalnya, salah satu di antaranya, misalnya kami belajar tentang tarian gong. Tarian gong, makna tiap-tiap pukulan gong dalam tradisi orang Tuen Meto, lalu ketika tarian gong itu dibawa masuk ke dalam

0: ibadah, kami menarasikannya secara baik begitu supaya ada keseimbangan ajaran antara iman tapi juga nilai budaya dari tarian gong itu sendiri bisa dihidupkan.
1: Namun, integrasi ini juga menghadapi tantangan besar. Di tengah arus globalisasi, budaya luar yang instan dan cepat diakses menjadi ujian bagi gereja dan generasi muda.
0: Bagi saya, menjaga relevansi budaya lokal sambil menghadapi arus budaya luar yang lebih populer dan cepat diakses itu adalah tantangan paling besar sekarang. Budaya kita adalah, saya bicara dari perspektif Amanuban ya. Budaya Amanuban itu budaya yang bahasanya seperti mengupas bawang. Setelah kita kupas kulit luarnya, masih ada kulit dalamnya, masih ada lagi kulit-kulit lanjutannya. Hari ini dunia sedang menawarkan sesuatu yang instan gitu. Jadi mengupas bawang itu bukan sesuatu yang menarik bagi anak-anak muda. Nah, bagaimana upaya kita untuk, nah sekali lagi ini adalah tantangan. Nah, tantangan ini adalah bagaimana upaya kita menolong mereka untuk budaya mengupas bawang ini, mengupas bawang sebagai bagian dari proses belajar budaya itu dihidupi begitu. Jadi kalau kakak bertanya ke saya apa tantangan terbesar gereja dalam mempertahankan nilai budaya, jawaban saya adalah mengawinkan antara budaya dengan tradisi mengupas bawang dengan budaya instan itu adalah sesuatu yang sulit sekali. Hari ini mereka klik sekali di Mr. Google, mereka bisa dapat jawabannya. Nah, sedangkan belajar budaya itu belajar mengupas bawangnya. Kita tidak bisa langsung mendapatkan jawaban. Kita harus masuk lebih dalam, dan seterusnya.
1: Untuk mengatasi tantangan tersebut, kunci keberhasilan pelestarian budaya ini terletak pada peran gereja sebagai filter yang fokus pada nilai kemanusiaan luhur.
0: Tidak semua praktek budaya itu bisa dimasukkan dalam proses kehidupan beriman kita. Karena ada praktek-praktek budaya yang memang betul-betul merendahkan martabat kemanusiaan. Ada praktek-praktek budaya yang memang betul-betul membuat kehidupan menjadi tidak elok. Nah, karena itu gereja menjadi alat filter untuk menolong agar nilai dan praktek-praktek budaya yang merendahkan martabat kemanusiaan itu disingkirkan. Tapi nilai-nilai budaya yang menopang kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, nilai-nilai budaya yang menopang tentang makna hidup sebagai orang-orang Timur yang tidak terlepas satu terhadap yang lain itu perlu untuk dilanjutkan. Jadi sekali lagi gereja berdiri pada posisi tadi, kalau saya bilang dia berdiri pada posisi tengah untuk menjadi alat filter nilai budaya mana yang positif, nilai budaya mana yang cenderung negatif, atau nilai budaya mana yang perlu diberi makna baru agar nilai itu kemudian tidak merendahkan nilai hidup sebagai orang-orang yang sedang berkomunitas bersama-sama.
1: Untuk itu, gereja menciptakan ruang belajar dan keterlibatan aktif, salah satunya melalui program-program yang telah terbukti efektif.
0: Bagi saya, program atau kegiatan gereja yang bisa dikerjakan adalah membuka kelas belajar bersama ya. Kelas belajar bersama untuk menggali dan memahami, menempatkan makna budaya itu pada nilai yang paling hakiki ya. Itu satu, itu bisa dibuat dalam kelas-kelas belajar, kelas-kelas list gitu. Lalu misalnya di gereja Masa Injil di Timur itu punya bulan budaya dan menjadi tempat di mana orang bisa belajar, belajar bersama tentang budaya, belajar bersama tentang dirinya tapi belajar juga budaya dari orang lain. Lalu gereja bisa juga membuat event-event yang bertema budaya dan di situ mempromosikan tentang nilai-nilai positif dari budaya lokal itu sendiri. Misalnya dalam festival budaya itu selain tarian, selain tutur adat, ada pangan lokal, ada pakaian adat yang bisa dipakai untuk mempromosikan atau menceritakan tentang nilai budaya tertentu. Lalu hal yang keempat adalah gereja bisa menjadi gereja pariwisata ya, jemaat pariwisata ya. Jadi orang datang belajar tentang budaya-budaya tertentu di lingkungan masyarakat tertentu seperti yang kami lakukan seperti yang kami lakukan, bahwa orang kalau ingin belajar tentang belajar menenun, belajar tentang rumah adat, belajar tentang ini, boleh datang ke kami untuk kita saling belajar secara bersama-sama.
1: Melalui upaya ini, budaya lokal seperti bahasa daerah, musik dan tarian tetap mendapat tempat dalam kegiatan gereja, seperti menggunakan bahasa lokal dalam kegiatan ibadah.
0: Kalau kita bicara menggunakan bahasa daerah, kita beribadah menggunakan bahasa daerah, kita berkomunikasi dengan bahasa daerah, itu bahasa yang sangat dekat dengan kita. Dan kalau dia semakin dekat dengan kita, itu kita memahami bahwa Allah kita tidak jauh di sana. Tuhan kita tidak jauh di sana, tapi dia dekat dengan kita dalam kehidupan kita hari-hari di sini. Itu yang saya pahami ketika berupaya untuk berjumpa dengan orang-orang Amanuban. Saya kalau datang menggunakan bahasa Indonesia, mereka bilang, oh Tuhan itu kasih. Tapi kalau saya datang menggunakan bahasa daerah, oh Tuhan kita itu atuin meto, dia adalah Tuhan yang berproses bersama dengan kita dalam perjalanan hidup kita.
1: Budaya adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga bersama demi identitas dan persatuan, begitu juga dalam persekutuan bergereja.
0: Semakin banyak orang yang sadar bahwa budaya itu anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang harus dijaga bersama demi identitas dan persatuan. Budaya itu anugerah dari Tuhan, dan karena dia anugerah dari Tuhan, maka dia perlu diapresiasi. Dalam upaya apresiasi itu memberi nilai-nilai konstruktif terhadap budaya itu menjadi hal yang penting. Budaya itu identitas kita, dan budaya itu bisa mempersatukan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus.
1: Pendengar, gereja di tengah masyarakat memiliki peran strategis sebagai wadah pewaris tradisi, tempat di mana nilai-nilai budaya lokal dihidupkan, diseleksi, dan diintegrasikan secara harmonis dengan ajaran iman. Melalui program pendidikan dan keterlibatan aktif, gereja menjadi jembatan antara tradisi leluhur dan tantangan modernisasi, membantu generasi muda mengenal, mencintai, dan meneruskan budaya. Dengan begitu, iman dan budaya dapat berjalan berdampingan, saling menguatkan, dan tetap hidup dari waktu ke waktu.

0: Bapak Mama Basodara, tahukah Anda bahwa masa depan cerah seorang anak dimulai jauh sebelum mereka bisa melangkah? Inilah masa 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Sebuah fase kritis yang dimulai dari 270 hari di dalam kandungan hingga 730 hari atau 2 tahun pertama setelah anak dilahirkan. Masa inilah disebut sebagai jendela kesempatan, karena pada masa inilah perkembangan fisik dan kognitif anak berlangsung lebih cepat dibandingkan masa lainnya dalam seumur hidup. Namun ingat, ini juga masa yang rentan, karena kurangnya perhatian pada 1000 HPK bisa memicu gangguan pertumbuhan termasuk ancaman stunting. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada masa 1000 HPK anak diantaranya adalah asupan nutrisi. Otak si kecil membutuhkan protein, zat besi, asam lemak, hingga vitamin penting untuk berkembang pesat. Pastikan ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan dilanjutkan dengan MPASI berkualitas sesuai usia. Selanjutnya adalah stimulasi. Berikan rangsangan dengan penuh kasih sayang, ajaklah anak bicara, membacakan cerita, atau bermain. Stimulasi yang tepat akan membangun sistem saraf otak yang kuat dan meningkatkan kapasitas kognitif anak. Manfaatkan momen emas 1000 HPK kepada anak. Berikan nutrisi terbaik dan stimulasi sedini mungkin. Dengan demikian, akan lahir generasi yang sehat dan cerdas. Karena anak sehat adalah investasi bangsa.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Sahabat budaya, kehadiran seorang anak merupakan kebanggaan bagi orang tuanya, bahkan keluarga. Karena itu, hampir semua suku di Indonesia pada umumnya dan Nusa Tenggara Timur pada khususnya mempunyai tradisi atau tata cara adat untuk memberikan nama pada anak yang baru lahir. Masyarakat Sabu di NTT memiliki tradisi pemberian nama anak dengan beragam keunikannya. Hal ini dituturkan oleh Ibu Ina Ngefak Barapa, seorang pemerhati budaya Sabu.
1: Pemberian nama itu terjadi setelah bayi itu lahir dan pusarnya dipotong oleh bidan beranak. Disitulah waktu yang tepat di mana anak itu akan menerima namanya. Caranya, si orang perempuan di Sabu kalau dia melahirkan itu, dia duduk di atas buah kelapa yang dibelah. Dan setelah anak itu keluar dan pusarnya dipotong, si ayah akan mengambil buah kelapa yang dibelah tadi sebagai alat duduk dari sang mama, lalu dibanting 3 kali, dan pada saat dibanting 3 kali itu, dia akan menyebut nama anaknya, sekaligus anak itu diberi nama.
0: Ada sebuah ritual unik yang akan dilakukan sang ayah setelah memberikan nama pada bayi baru lahir tersebut, yaitu dia akan mengenakan pakaian adat Sabu dan kemudian berjalan keluar rumah untuk menggantung plasenta anaknya yang baru lahir tersebut pada sebuah pohon yang sudah dikhususkan sebelumnya.
1: Sang ayah akan mengenakan pakaian kebesarannya ya, pakaian adatnya yang terdiri dari selimut yang akan dia ikat di pinggangnya. Lalu selimut satu lagi sebagai semacam ikat pinggang untuk memperkuat selimut itu. Lalu sehelai selimut lagi, dia akan ikat balut di lehernya. Satu selimut lagi akan dipakai sebagai kain penutup kepalanya. Si ayah akan mengambil tempat plasenta atau ari-ari dari anak yang ditutup dengan kain yang tadi ya. Ya di badannya tadi kan ada kain di leher dan ada kain penutup kepalanya. Lalu dia keluar menuju ke tempat yang ada pohon-pohon yang memang sudah dikhususkan oleh masyarakat Sabu sebagai pohon untuk menggantungkan plasenta dari setiap anak yang lahir. Jadi jenis pohon itu bisa pohon nunuk, tuwaga, bisa pohon pom atau bidara Cina, orang Sabu bilang ko, ya lafal kupang kom, atau juga pohon nitas atau tepaka. Nah, tiga pohon itu memang sudah pohon yang secara budaya telah diatur, itulah pohon-pohon yang boleh menggantung ari-ari dari setiap bayi yang lahir.
0: Dalam tradisi masyarakat Sabu, pemberian nama kepada bayi baru lahir haruslah mewakili nama keluarga besar. Mereka juga punya cara yang unik untuk itu.
1: Dalam tradisi masyarakat Sabu, jauh sebelum anak itu lahir, di mana ayah akan memberi nama mewakili keluarga besar, sebenarnya orang tua telah menyiapkan nama. Dan cara untuk mempersiapkan nama itu agak unik sedikit. Ada 3 pendekatan, 3 cara yang mereka pakai. Nama anak itu harus diminta dari leluhur mereka. Jadi nama anak itu mengganti nama leluhur mereka, sekaligus dengan memberi nama leluhur mereka itu akan hidup kembali melalui diri anak itu di masa kini. Bisa juga nama itu diambil dari nama-nama alam ya. Jadi misalnya ada tanah, rai, dari cakrawala, ada bulan, misalnya waru, dari batu ada nama wadu, ada ayam, manu. Tergantung dari selain nama leluhur, tetapi juga dari pengalaman khusus pada saat ibu melahirkan.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya, khususnya budaya Sabu, Ibu Ina mengatakan tradisi pemberian nama pada bayi baru lahir ini punya makna tersendiri, terutama jika dilihat dari nama sebagai warisan leluhur.
1: Kita lihat tadi bagi mereka leluhur yang telah pergi di dunia seberang sana, hidup kembali di dalam diri anak yang menerima nama itu. Ya, supaya sifat-sifatnya juga keberanian dari leluhur itu bisa ditransfer lagi kepada anak ini. Dan melihat anak ini, mereka akan mengingat leluhur mereka yang telah tiada. Jadi sebenarnya nama itu jadi penghubung antara dunia leluhur dengan dunia masa kini melalui anak itu. Jadi misalnya saya mesti ingat dulu, kalau misalnya saya mengganti nama nenek, perlakuannya seperti saya adalah nenek itu sendiri. Diposisikan terlalu, ini nenek ya, ini mama kita, jadi yang sementara bertumbuh melalui masa kanak.
0: Sahabat budaya, tradisi pemberian nama pada bayi baru lahir dalam masyarakat Saburai Jua masih terpelihara hingga sekarang dan menjadi salah satu kearifan lokal yang cukup unik dalam kebudayaan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

0: Pengembangan ekonomi kreatif melalui pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi desa. Kerajinan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Dengan keterampilan dan kreativitas, dapat menghasilkan karya unik yang bernilai jual tinggi. Industri kerajinan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan menumbuhkan perekonomian desa. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif juga dapat mendorong investasi dan inovasi. Kerajinan yang unik dan berkualitas dapat menarik perhatian investor dan turis yang pada akhirnya dapat meningkatkan investasi di desa. Investasi ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, pengembangan keterampilan masyarakat, dan memperluas pasar kerajinan. Pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan menjadi salah satu solusi strategis untuk mengembangkan ekonomi kreatif desa. Dengan mengolah kekayaan sumber daya alam dan budaya yang dimiliki, masyarakat desa dapat menciptakan produk-produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasaran.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Sikidoka adalah permainan tradisional yang dikenal di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini juga dikenal nama berbeda di daerah lain, seperti Engklik di Jawa, Dapu Bulan di Betawi, dan Setatak di Riau. Cara bermain Sikidoka dimulai dengan membuat kotak-kotak di tanah atau lantai, biasanya menggunakan kapur atau alat lain yang bisa meninggalkan bekas. Setiap pemain harus memiliki batu pipi atau batu plat seukuran tangan yang dilempar ke dalam kotak-kotak. Kemudian, pemain harus melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut sambil menghindari kotak yang terdapat batu pelat. Setelah melompat, pemain harus mengambil batu tersebut dari dalam kotak tanpa menjatuhkan kaki. Pemain yang berhasil mengumpulkan rumah atau kotak yang ditandai terbanyak akan menjadi pemenang. Tak hanya bisa menghibur, permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya, melatih motorik kasar dan keseimbangan, mengembangkan kecerdasan logika dan kemampuan berhitung, melatih kesabaran, ketangkasan, dan sportivitas. Mengajarkan konsep dasar matematika seperti bangun datar, bentuk angka, dan perhitungan. Serta sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial.

0: mane? Ini galon setua, warna supudar, dan lu masih pakai terus isi air nih kok.
1: Biar, eh? Ini galon ini punya sejarah. Ini hadiah dari Bepung mantan.
0: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on su.
1: Kok masih bisa isi air, ah? Kok kenapa Ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Mane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, upacara adat Ala Baloe merupakan bentuk rasa syukur atas hasil panen yang diambil dari kebun masyarakat serta bagian dari pelestarian nilai adat istiadat warisan leluhur. Tradisi ini menjadi simbol penghormatan terhadap budaya lokal dan diakui sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional Indonesia. Tradisi Ala Baloe dikenal sebagai makan baru padi yang merupakan syukuran pasca panen masyarakat suku Adang di desa Bampalola, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Ritual sakral ini diselenggarakan sebagai ungkapan syukur dan penghormatan kepada sang pencipta atas hasil panen kebun dan ladang yang melimpah. Beralih ke informasi berikut, tradisi Katopo merupakan kebiasaan masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur yang selalu membawa dan menyelipkan parang panjang atau Katopo di pinggang mereka. Bagi masyarakat Sumba, Katopo bukan sekedar senjata, melainkan simbol harga diri, identitas budaya leluhur atau marapu, lambang kejantanan pria, serta alat bantu serbaguna. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pohon beringin merupakan salah satu jenis pohon besar yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Keberadaan pohon beringin sangat efektif dalam mencegah longsor dan erosi, terutama di daerah lereng, tepi sungai, dan kawasan rawan bencana. Hal ini disebabkan oleh sistem perakaran pohon beringin yang kuat, luas, dan mampu mencengkram tanah layaknya jangkar alami. Akar gantung yang tumbuh dari cabang-cabangnya dapat menembus tanah hingga kedalaman sekitar 5 meter. Akar-akar ini memperkokoh struktur tanah secara vertikal dan horizontal, sehingga tanah menjadi lebih padat dan tidak mudah bergeser. Bahkan, daun pohon beringin yang rimbun juga berperan penting dalam mengurangi erosi. Daunnya memperlambat jatuhnya air hujan ke permukaan tanah, sehingga aliran air menjadi lebih terkendali. Air hujan akan meresap secara perlahan ke dalam tanah, mengurangi limpasan permukaan yang dapat memicu banjir dan longsor, dan membantu menjaga ketersediaan air tanah. Jadi, merawat pohon beringin berarti merawat tanah, air, kehidupan, dan masa depan kita. Mari kita jaga sang penjaga alam ini, agar bumi tetap aman dan lestari.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pendengar, menenun bukan sekedar aktivitas ekonomi atau keterampilan rumah tangga, melainkan cerminan mendalam dari identitas, spiritualitas, dan filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun. Bagi masyarakat Sumba, setiap motif dan warna pada kain tenun menyimpan simbol tentang hubungan manusia dengan alam, leluhur, serta komunitasnya. Bahkan para fashion designer lokal Sumba, agen perubahan, yang menafsirkan kembali makna tenun tradisional melalui sentuhan inovasi modern. Mereka tidak hanya menjaga nilai-nilai budaya agar tetap hidup, tetapi juga menenun ulang identitas Sumba ke dalam karya berdaya saing tinggi. Dari tangan-tangan kreatif inilah lahir karya yang menjembatani masa lalu dan masa depan. Apa yang membuat setiap motif tenun Sumba memiliki makna yang mendalam bagi masyarakatnya? Berikut penuturan salah seorang fashion designer lokal Sumba, Rambu Ana Intan.
1: Tenun Sumba itu sebenarnya bukan sekedar kain ya, tapi juga di setiap motifnya itu ada makna yang mendalam. Makna yang mendalam itu ada keterkaitannya dengan kehidupan sosial, spiritual, sejarah, terus simbol identitas kami, terus status, dan warisan yang terus hidup begitu. Tenun Sumba itu sendiri juga sering dipakai dalam berbagai upacara adat penting seperti pernikahan, pemakaman, atau ritual adat lainnya.
0: Setiap helai tenun Sumba menyimpan makna mendalam tentang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Rambu Ana Intan pun sejak kecil terinspirasi oleh karya para perempuan Sumba. Melihat itu, tumbuh dalam dirinya tekad untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan tenun Sumba ke dunia dengan sentuhan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai budayanya.
1: Sejak kecil, saya sudah cukup terpesona dengan kain-kain Sumba yang dibuat oleh perempuan-perempuan Sumba, gitu. Nah, yang momen yang paling menginspirasi saya itu ketika saya melihat, saya sudah beranjak remaja, itu melihat banyak turis-turis sangat menghargai tenunan-tenunan kami di Sumba, gitu. Jadi, ketika saya umur 22 tahun, saya merasa terpanggil untuk memperkenalkan keindahan tenun ini di dunia luas gitu dengan sentuhan yang lebih modern.
0: Menurut Rambu, tenun Sumba merupakan warisan budaya yang sangat kaya akan simbolisme dan narasi visual. Setiap motif memiliki makna dan memberikan karakter unik yang membedakan tenun Sumba dari hasil tenunan daerah lain.
1: Tenun Sumba itu sangat kaya dan simbolisme begitu. Dan narasi visualnya, motif seperti mamuli, kuda, ayam, tengkorak manusia, semua itu punya arti khusus begitu. Selain itu juga teknik pewarnaan alami juga memberikan karakter yang unik dan tidak bisa ditemukan di tenunan lain. Memang setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing dan itu sih yang menjadi ciri khas dari tenunan Sumba itu sendiri begitu kan. Kalau sejauh ini saya baru memakai dua tenunan itu dari Sumba Timur dan Sumba Barat.
0: Lebih jauh, Rambu Ana Intan mengatakan, dalam perkembangan dunia fashion saat ini, dua hal yang wajib dipertahankan dari tenun tradisional adalah teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam setiap motifnya. Keduanya merupakan jati diri dan nilai budaya yang tidak boleh hilang di tengah arus modernisasi.
1: Yang perlu dipertahankan itu teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam motif. Itu adalah dua yang wajib dipertahankan. Inovasi ini bisa dilakukan pada desain, potong, atau aplikasi tenun, produk fashion yang lebih modern seperti produk-produk tas, blazer, topi, dan vest atau yang lain-lain. Gitu. Saya sangat terinspirasi itu pada motif kuda, motif tengkorak manusia, karena dalam motif kuda itu melambangkan keberanian, kekuatan, dan status sosial gitu kan. Jadi kalau tengkorak manusia itu mengingatkan kita akan pentingnya menghormati leluhur dan siklus kehidupan gitu. Nah kalau warna-warna itu sendiri seperti warna merah, hitam juga mewakili semangat orang-orang Sumba yang berani dan tegas.
0: Ia menjelaskan penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif untuk menghadirkan tekstur yang lebih menarik sekaligus memberikan kenyamanan bagi pemakainya.
1: Saya sering menggabungkan tenun Sumba dengan bahan-bahan lain kak, seperti kain katun, linen, drill, sutra untuk menciptakan tekstur yang lebih menarik dan nyaman untuk dipakai gitu. Saya juga bereksperimen dengan potongan yang tidak simetris, seperti potongan ini asimetrik, terus detail pleats atau teknik ini begitu. Jadi untuk memberikan sentuhan modern dalam busana tenun itu sendiri.
0: Menurut Rambu, meskipun penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif, hal terpenting tetaplah riset dan pemahaman mendalam terhadap budaya Sumba.
1: Kuncinya itu adalah riset dulu, terus pemahaman tentang budaya Sumba itu sendiri. Walaupun saya sebagai orang Sumba, tentunya saya juga harus sangat belajar banyak hal dan berusaha untuk memahami begitu. Karena ada makna di balik setiap motif sebelum mengaplikasikannya dalam desain saya gitu. Saya juga sering berdiskusi dengan penenun dalam desain agar mereka bisa memberikan masukan, memastikan bahwa karya saya itu tetap menghormati tradisi begitu.
0: Menariknya, melalui karya-karyanya, Rambu ingin menegaskan pentingnya keberlanjutan dan pelestarian budaya, serta mendukung penenun lokal dan generasi muda agar terus berkarya, mandiri, dan sejahtera.
1: Yang ingin saya sampaikan itu pesan tentang berkelanjutan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan perempuan. Melalui karya-karya saya ingin orang-orang itu menghargai proses pembuatan tenun yang rumit, dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya begitu. Saya juga ingin mendukung para penenun lokal dan anak-anak muda yang ada di Sumba itu agar mereka bisa terus berkarya dan meningkatkan kesejahteraan mereka, dan seperti anak muda agar bisa mandiri. Jadi memang sejauh ini terlepas dari usaha saya pribadi, saya juga berkomunitas dan melatih beberapa anak-anak muda untuk menjahit, untuk desain, begitu kak. Sejauh ini saya dengan komunitas adat juga terlibat memberikan mereka pelatihan, dan di komunitas koalisi anak muda untuk perubahan iklim yang ada di Wengapo. Gitu.
0: Jadi pandangan dari Rambu Ana Intan selaras dengan Christine Lalamila, salah seorang masyarakat asal Sumba Barat Daya yang sangat mencintai kain tenun Sumba. Menurutnya, melalui motif yang syarat makna, proses tradisional dan pewarnaan alami, setiap helai tenun menghadirkan keindahan, filosofi, serta nilai budaya yang menjadikannya unik.
2: Yang menarik dari kain tenun Sumba itu adalah keunikan motif. Dan filosofi di setiap helainya itu ada. Tenun Sumba itu tidak sekedar kain, tetapi juga syarat, makna budaya, dan nilai kehidupan masyarakat Sumba. Setiap motif menggambarkan tentang alam, leluhur, dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, prosesnya juga masih menggunakan cara tradisional dan warnanya masih alami. Menjadikan setiap kain memiliki keindahan dan karakter yang berbeda-beda.
0: Christina mengatakan, inovasi pada tenun Sumba merupakan langkah nyata dalam melestarikan budaya secara kreatif tanpa meninggalkan akar tradisinya. Selama motif asli dan filosofi budaya tetap dijaga, inovasi ini tidak akan mengurangi nilai tradisi, melainkan justru menguatkan eksistensi tenun Sumba agar semakin relevan.
2: Melihat inovasi tenun Sumba ini sebagai bentuk pelestarian yang kreatif dengan sentuhan desain yang modern dan dapat dipakai di berbagai kesempatan seperti acara adat, fashion show, ke gereja, ke sekolah, atau kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan tenun. Karena sekarang ini pemerintah itu mewajibkan untuk menggunakan kain tenun dari manapun itu, yang intinya kain tenun NTT. Memang ada kekuatan bahwa nilai tradisi akan berkurang. Namun selama pengrajin masih menjaga motif asli dan menghormati filosofi budaya di baliknya, inovasi ini justru membuat tenun Sumba tetap relevan dan akan dikenal lebih luas lagi, bahkan selain di dalam negeri, bahkan ke mancanegara.
0: Sebagai masyarakat asli Sumba yang sangat mencintai kain tenun Sumba, Christina Lala memiliki harapan yang tidak jauh berbeda dengan Rambu Ana Intan sebagai fashion designer lokal Sumba.
2: Harapan saya adalah fashion Sumba itu bisa terus berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Nah, artinya, sekalipun itu ada perubahan atau ada inovasi dari itu kain tenun tersendiri, tapi selama kita atau selama pengrajin tidak menghilangkan itu motif asli dan tetap menghormati filosofinya, maka semuanya akan baik-baik saja. Nah, semoga semakin banyak generasi muda yang bangga dan memakai kain tenun Sumba dimanapun mereka berada.

pendengar, tenunan orang Sumba adalah cerminan identitas, nilai, dan filosofi hidup masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini tidak hilang, melainkan berkembang melalui inovasi desain, teknik, dan pemanfaatan bahan modern. Dengan tetap menjaga motif asli dan makna budaya di balik setiap helai tenun, proses kreatif ini menjadikan tenun Sumba tetap hidup sebagai simbol perpaduan indah antara tradisi dan inovasi.

pendengar Skorwil 6. Demikian persembahan kami dalam acara Pesona Budaya Flobomora kali ini dengan topik Menenun Identitas Orang Sumba dari Tradisi ke Inovasi. Saya, Felitaka, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, salam budaya, dan

Masyarakat adat Leuhala di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur masih mempertahankan tradisi turun-temurun yang disebut Sorolaku. Tradisi ini merupakan ritual adat yang memiliki makna filosofis mendalam bagi masyarakat setempat, khususnya bagi pasangan suami istri yang tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Ritual ini dilakukan dengan memberikan sesajian berupa satu ekor kambing dan satu ekor babi yang berusia sekitar 1 hingga 1,5 tahun. Persembahan ini diberikan kepada leluhur sebagai simbol penghormatan dan permohonan perlindungan bagi ibu serta bayi yang dikandungnya. Pelaksanaan ritual ini dimulai dengan proses pembakaran hewan kurban, di mana bagian tertentu dipersembahkan kepada leluhur di batu sesaji yang dianggap sakral. Sisa daging yang tidak dipersembahkan kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk kebersamaan dan kekeluargaan. Masyarakat Leuhala meyakini jika tidak melaksanakan sorolaku dapat berakibat buruk bagi ibu dan anak yang akan lahir. Oleh karena itu, meskipun banyak warga Leuhala merantau ke luar daerah, mereka tetap berusaha menjalankan ritual ini dengan meminta keluarga di kampung halaman untuk melaksanakannya atas nama mereka. Tradisi sorolaku menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat adat di Lembata masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan spiritual yang diwariskan oleh leluhur. Di tengah arus modernisasi, pelestarian tradisi seperti ini menjadi cerminan kuatnya identitas budaya masyarakat setempat.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Kede merupakan upacara kematian dalam tradisi Sumba. Keluarga maupun kerabat dari seseorang yang meninggal akan mengantarkan hewan ternak ke kediaman yang meninggal. Berbeda dengan pernikahan, dalam Kede tak ada batasan jumlah hewan ternak yang wajib diberikan. Setelah hewan ternak diterima, pihak keluarga yang berduka langsung menyembelih hewan tersebut, lalu dimasak dan disajikan kepada pelayat. Proses ini hampir sama dengan yang dilakukan masyarakat Tanah Toraja, namun minus prosesi adu kerbau. Beralih ke informasi selanjutnya, tradisi nyale merupakan awalan dari tradisi pasola. Nyale artinya cacing laut yang berwarna-warni. Biasanya nyale ditangkap oleh warga, kemudian dimasak dan dicampur dengan kelapa. Adat istiadat masyarakat Nusa Tenggara Timur ini dilakukan untuk mengetahui apakah panen ini tahun melimpah atau tidak. Jika panen melimpah, biasanya diprediksi apabila terdapat banyak nyale di pesisir pantai. Menurut Ratu Waigali dari Mau Hapu Wanokaka, saat pelaksanaan tradisi nyale, biasanya dua orang ratu akan berjalan menuju pantai lalu memanggil nyale supaya ia muncul. Bila nyale ditemukan dan nyalenya banyak dan gemuk, maka artinya dewa merestui pelaksanaan acara adat pasola. Informasi ini mengakhiri Berita Perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Kede merupakan upacara kematian dalam tradisi Sumba. Keluarga maupun kerabat dari seseorang yang meninggal akan mengantarkan hewan ternak ke kediaman yang meninggal. Berbeda dengan pernikahan, dalam Kede tak ada batasan jumlah hewan ternak yang wajib diberikan. Setelah hewan ternak diterima, pihak keluarga yang berduka langsung menyembelih hewan tersebut, lalu dimasak dan disajikan kepada pelayat. Proses ini hampir sama dengan yang dilakukan masyarakat Tanah Toraja, namun minus prosesi adu kerbau. Beralih ke informasi selanjutnya, tradisi nyale merupakan awalan dari tradisi pasola. Nyale artinya cacing laut yang berwarna-warni. Biasanya nyale ditangkap oleh warga, kemudian dimasak dan dicampur dengan kelapa. Adat istiadat masyarakat Nusa Tenggara Timur ini dilakukan untuk mengetahui apakah panen ini tahun melimpah atau tidak. Jika panen melimpah, biasanya diprediksi apabila terdapat banyak nyale di pesisir pantai, menurut Ratu Waigali dari Mau Hapu Wanokaka. Saat pelaksanaan tradisi nyale, biasanya dua orang ratu akan berjalan menuju pantai lalu memanggil nyale supaya ia muncul. Bila nyale ditemukan dan nyalenya banyak dan gemuk, maka artinya dewa merestui pelaksanaan acara adat pasola. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen. Sampai jumpa.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Jakarta menemani Aba Empo di siang hari ini barengan Epo Mariana Suwendi. Kali ini kita datang dari Jakarta, Aba Empo menyapa Aba Empo di seluruh Nusantara. Di Radio Visual RRI Net ataupun bisa menyaksikan dan mendengarkan siaran Suara Budaya Nusantara edisi kali ini di aplikasi kita RRI Digital. Jangan lupa di-download ya yang belum punya ya. Nah, edisi kali ini RRI Jakarta spesial banget karena hari ini kita ulang tahun. Jakarta ulang tahun ke-499 dan tentunya Aye Pomariana di studio enggak sendirian. Di samping Aye udah ada yang nemenin nih, abang kita yang udah ngeluangin waktunya buat mampir ke studio Perompat Jakarta. Mau bahas apa nih kira-kira Ponana sama narasumber di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara edisi ulang tahun Kota Jakarta, yaitu melintasi waktu Jakarta perjalanan transportasi umum selama 499 tahun. Nanti kita juga bakal ngebahas kayak apa nih Jakarta dulunya transportasinya. Kalau mungkin ada yang sempat mengalami di eranya transportasi umum zaman dulu gitu ya, sambil nostalgia juga gitu. Nah, yang pasti Ayu juga undang nih buat Abang Empo, pendengar Perompat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau ikutan komentar di tema kita di siang hari ini, membahas mengenai transportasi umum selama 499 tahun di edisi ulang tahun Kota Jakarta. Udah Ayu undang ya untuk line telepon di 0213504510. WhatsApp-nya di 0812-1124928. Langsung aja, di samping Aye ada Bang Yahya Andi Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Yahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang banget nih kita bisa jumpa lagi ya siang hari ini
2: ya.
1: Selamat ulang tahun buat kota tercinta Jakarta ya Bang. Ya,
2: selamat ulang tahun. Kan yang kalau tanggal ulang tahun ini kan Jakarta bukan dia sendirian. Pasti ada saudara-saudara pendengar dari seluruh Nusantara ini yang juga ulang tahun pada hari ini, Po.
1: Oh iya. Bener-bener ya. Iya. Ini 499 tahun usia yang wah, ini mah udah banyak banget ya pengalamannya kalau ibarat kata manusia ya Bang. Udah melewati beragam macam peristiwa gitu ya.
2: Iya, betul, betul.
1: Maka dari itu kita mau ajak Abang Po juga, siapa tahu nih Bang di tema kita kali ini kan ngebahas soal perjalanan transportasi umum selama 499 tahun Kota Jakarta. Dulunya ada apa aja sih? Kalau kita nih generasi sekarang kan nemunya MRT, LRT, Transjakarta ya Bang, komuter line gitu ya. Dulu Jakarta tuh sebelum ada transportasi umum yang tadi kita udah sebutin, ada apa aja sebenarnya di mari? Nah, Bang Yahya bisa cerita nih, siapa tahu Bang Po juga mengalami di era itu ya Bang. Gimana nih Bang?
2: Ya, saudara-saudaraku, hamba Allah pendengar tercinta RRI kita ini, memang kalau orang-orang yang seangkatan saya nih Po ya, yang seangkatan saya itu pan zaman dulu itu kita masih sepi, masih sepi, sehingga kita kenalnya cuman kalau di sekitar lingkungan kita itu kan kita tinggal ada yang di di daratan, terus masuk kepada kawasan ramai perkotaan, ada juga kawan-kawan kita yang tinggal di kawasan pinggiran, yang sokan-sokan, yang setiap hari itu sokan-sokan tuh setiap hari itu dia ada di pinggir sawah, di pinggir kali gitu ya. Jadi kalau kita mau kemana-mana itu kita ngandelin satu apa yang kita punya di rumah. Dulu kita pada piara kuda. Nah, maka dengan kuda itu kita bikin gerobak. Jadi kalau kita pergi ke sawah, kita mau ngangkut habis panen itu, kita bawa gerobak kita ke pinggir sawah, kita angkat itu hasil panenan kita bawa ke rumah untuk kita simpen. Nah, kemudian juga kalau dulu kali itu juga mempunyai peran penting ya, maka kita pakai getek penyeberangan gitu ya, penyeberangan. Nah, itu kan kalau saya mengenang itu masa-masa yang paling indah gitu ya, karena kita pakai itu kita bisa sambil kita cebabangan itu berenang ya, berenang di kali. Nah, berenang di kali, nah kita cukup bahagia. Tetapi memang itu kan kalau di sekitar lingkungan ya. Kemudian ketika kita membutuhkan sesuatu yang lebih jarak jauh lagi, kita mau dulu kan kalau misalnya ada orang mau menikah itu ya, pada masa lalu itu ya, pada zaman dulu-dulu banget dah. Kalau kita ngomongin 500 pasti bahkan pada masa sebelumnya itu ya. Kalau kita ngomongin Jakarta 500 tahun kan itu kan cuman batas ketika Fathahillah mendirikan Jayakarta. Nah, tetapi kalau kita ngomongin kota ini yang sudah ditepati oleh macam-macam orang itu ya pada masa sebelum-sebelum itu, bahkan abad kedua atau ketiga, kelima, kedelapan itu sudah ramai orang. Nah, ketika dia mau pergi jalan jauh-jauh itu, maka dia pakai gerobak, dan gerobak dimanfaatkan sedemikian rupa akhirnya namanya berganti-ganti. Jadi mulai kan gerobak tuh dia pakai kuda, dia bikin apa, dia mau narik batu segala macam. Ketika dia mau pergi jauh-jauh, maka gerobak itu dimodifikasi menjadi lebih aman. Maka ada dia punya atapnya, kapnya. Nah, itu kemudian kita sebut dengan bendi atau ada juga kalau teman-teman lain tuh nyebutnya bak kahar, ada juga yang nyebutnya delman gitu ya. Ada juga yang macam-macam lah. Ada yang disebut andong dan segala macam, ada yang disebut sado. Kalau dulu di RRI ini ada program yang namanya Poani dan Bang Madi. Obrolan, ya itu yang tukang sado itu ya. Sado itu kalau zaman saya dulu itu saya suka mantengin RRI itu, saya tahu RRI itu karena memang program Poani Bang Madi, tukang sado dan tukang gado-gado itu yang paling mantap. Jadi RRI aja udah kenal alat transportasi kita tradisional masa lalu karena dibikin program obrolan tukang sado sama tukang gado-gado. Jadi kita kira-kira begitu. Kita pakai itu yang tradisional itu delman.
1: Atau gitu. Sado itu ya.
2: Atau sado atau bendi, banyak macam-macam tuh nyebut. Ada yang nyebut kahar, ada yang nyebut macam-macam lah. Kira-kira seperti itu, Po.
1: Tapi kan dari situ akhirnya mulai berubah tuh Bang ya. Mulai ditinggalin tuh lama-lama ya, ganti ya.
2: Ya memang nama delman itu sendiri memang muncul. Padahal barang itu sebagai alat transportasi tradisional yang dipakai oleh masyarakat sudah ada. Cuman dia memang namanya baru kemudian resmi pada masa kolonial. Karena pada saat itu ada orang yang bernama Theodore Delman yang setiap hari yang setiap hari itu memanfaatkan alat transportasi itu dia kemana-mana. Maka saking seringnya masyarakat kota Batavia di itu tempo melihat Bapak Theodore Delman itu pakai, maka orang lihat barang begitu ditarik sama kuda itu dengan penumpang, ada kusirnya segala macam, ada tukang kalau jamet sopir gitu ya. Nah itu Bapak Delman, maka orang-orang kemudian mau kemana? Mau ke sono, pakai apa? Pakai delman. Nah, jadi dari nama orang tuan Delman itu, maka nama Delman itu kemudian menjadi nama dari alat transportasi pada masa itu. Yang kita kenal kan misalnya bendi gitu ya, kahar, kemudian juga dokar gitu ya. Nah, memang kota Batavia sesudah diduduki oleh penjajah VOC Belanda itu membuka infrastruktur transportasi. Maka dia membuka alat transportasi yang namanya tram. Ya, kereta sebelum kereta api, tram. Tapi antiknya tram di awal-awal itu memang ditariknya pakai kuda. Jadi waktu itu memang namanya juga kereta api, dia udah dibangun infrastruktur jalannya itu ya pakai rel. Rel, jadi rel dibangun panjang terus.
1: Tapi yang narik kuda. Bukan mesin.
2: Maka itu dinamain waktu itu zaman itu namanya tram kuda. Kuda karena memang dia ditarik kuda begitu Purnana. Nah, dia berkembang terus dari tram kuda itu di akhir abad 19 ya. Karena abad 19 itu kira-kira tahun 1869-an itu mulai diperkenalkan moda transportasi klasik yang namanya tram itu ya. Nah, kemudian tram kuda, habis tram kuda dia berubah lagi menjadi tram uap yang pakai batu bara itu uap. Nah, kemudian sesudah itu dia berganti lagi tramnya itu menjadi tram yang tram listrik ya, tram listrik. Nah, itu perusahaan-perusahaan swasta yang diberikan keleluasaan mengelola alat angkutan ini oleh pemerintah kolonial saat itu ya mendirikan itu tram. Jadi asik tuh tram. Jadi memang dari misalnya dari Jatinegara terus kuek kuek tuh sampai kepada Pasar Ikan. Nanti lagi ada perluasan sampai ke apa Tanjung Priuk. Nanti lagi ada perluasan namanya Lin. Sekarang juga pakai Lin kan ya, kalau zaman sekarang juga dikenal Lin. Tapi zaman Lin itu dulu bahasa Belanda Lin. Kemudian sampai ke Tanabang. Lewat kalau kita berada di kawasan RRI sekarang ini, maka di samping RRI itu nanti ada jalan kereta api rel yang menuju kepada Pasar Tanabang, gitu kira-kira.
1: Itu gambaran yang yang bisa Abang Po ngebayangin di pada zaman itu gitu ya Bang ya.
2: Betul. Dan itu memang itu juga karena masa kolonial itu kan memang dia mengenal stratifikasi sosial yang sangat ketat. Sehingga kalau kita Mpok Nana itu kan orang pribumi ya. Orang Betawi dari Pasar Minggu dah gitu. Wah, kamu inlander ya. Kamu tidak bisa naik tram di kelas 1 dan kelas 2.
1: Kenapa tuh mister?
2: Karena kamu inlander, kamu strata sosial kamu itu disamakan dengan alat-alat yang dibawa sayuran, orang jualan ayam gitu.
1: Jadi karena kita orang pribumi pada saat itu ya.
2: Kamu inlander tidak sama dengan saya orang dari orang kelas 1 yang dari Eropa.
1: Beda
2: gitu.
1: Tuh.
2: Beda gitu. Beda itu.
1: Jadi
2: terus.
1: Kita di tempat ini bukan buat penumpang.
2: Iya, bukan buat penumpang. Kita ditempatin di paling belakang gitu ya. Dia paling belakang. Tapi serunya kalau saya baca buku-buku cerita yang berkait dengan orang memanfaatkan si tram itu, memang di situ terjadi interaksi sosial yang sangat sangat asik gitu ya, sangat cair. Jadi ketika dia sudah ada di situ, dia itu hilang. Hilang yang selama ini ditetapkan sebagai garis-garis sosial. Jadi kalau dulu kan ada kelas yang utama itu orang Belanda, Eropa. Kelas 2 itu orang Timur Asing. Nah kemudian sekali waktu itu kalau saya baca buku-buku cerita pada masa itu yang ditulis pada akhir abad 19 itu memang menggambarkan disitulah mereka ketemu, berinteraksi segala macam, sehingga moda transportasi itu pun sudah menghapus sekat-sekat klasifikasi sosial dari masyarakat saat itu. Jadi orang Cina yang masih pakai kuncir-kuncir itu dia bisa ngomong kongko sama orang inlander Betawi yang dari Pasar Minggu misalnya, kira-kira begitu. Ya, orang-orang Eropa yang pakai bajunya putih-putih itu dengan dia punya kumis dan mata biru yang suka nyinyir gitu ya,

0: zaman dulu sampai sekarang terus berkembang ya Bang ya. Apalagi kan memang Jakarta ini ya Bang Po, ini kan di tahun ini 499 tahun. Ini kita kan juga rangkaian untuk 500 tahun ke depan ya Bang ya. Tahun depan lebih tepatnya 2027. Iya,
1: tahun depan itu memang 500 tahun. Jadi memang pemerintah daerah mengajak seluruh seluruh komponen masyarakat yang tinggal di Jakarta untuk memeriahkan itu. Artinya untuk dia merefleksikan diri, ini udah 500 tahun. Bagaimana engkau wahai penduduk melihat perkembangan kota Jakarta ini, terutama dalam perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang kita bicarakan seperti sekarang ini, Bang Po.
0: Iya, makanya temanya kali ini kan bergerak menuju era baru Jakarta, Bang Po. Terus slogannya menuju 5 abad Jakarta. Jadi memang perayaan ulang tahun Jakarta tahun ini tuh menjadi penanda perjalanan ibu kota nih ya, Jakarta yang semakin dekat memasuki usia 5 abad gitu ya Bang. Bang ini kayak ada yang mau ngobrol sama kita nih.
1: Mana dan
0: telepon
1: dia?
0: Kita siapa ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Pak Nana.
0: Iya, ada Bang Leman di Tangga Mus Lampung.
2: Selamat siang, assalamualaikum Abang Yahya ya.
0: Iya Bang Yahya.
2: Selamat siang Abang.
1: Iya Abangku.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini ulang tahun Jakarta ya kebalang nih Bang?
1: 499.
2: Oh 499. Iya. Setahun lagi udah mau setengah abad Bang ya.
1: 500
2: 5 dekade ataupun 50 tahun gitu.
1: 500
2: 500 tahun.
0: Iya iya iya.
2: 5 dekade atau setengah abad.
0: Apa ini Bang Leman?
2: Untuk ya selamat untuk selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta gitu Bang. Semoga tambah maju gitu.
1: Iya.
2: Tambah penduduknya semakin beriman gitu Bang Yahya gitu. Ini Bang sepengalaman saya waktu saya air di Jakarta ya di Kembangan.
1: Kosong.
2: Jakarta Batu Bang ya. Itu di sana itu yang namanya ondel-ondel itu untuk ngamen tuh saya lihat tuh. Ondel-ondel keliling-keliling kampung masuk gang gitu kan.
0: Dulu waktu di Jakarta transportasi umumnya yang Abang ini apa?
1: Taikin.
0: Pada zaman itu.
2: Udah 3 kali Bang sana.
0: Iya.
2: Pertama itu Transjakarta itu.
0: Oh, Transjakarta udah pernah ya nyoba ya?
2: Pernah.
0: Terus
2: itu mobil itu GoGrab itu Bang tuh pakai aplikasi itu. Ada itu ke Monas, ke taman wisata, kebun binatang, ke Masjid Istiqlal tuh, situ ayah main, main itu Bang. Sepadangan ayah itu Jakarta itu begitu padat gitu penduduknya gitu. Kayaknya pendatang semua itu penduduknya itu banyak sewa, banyak kontrakan itu kan Bang.
1: Ya, untung Abang buru-buru pulang ya.
2: Iya, ayah kan cuma setengah bulan kan itu. Setengah bulan, satu minggu nggak pulang ke Lampung lagi gitu. Tempat ini, tempat empok, tempat bibi. Apa bibi kalau
0: bahasa itu?
2: Encing ya?
1: Encing.
2: Tempat encing gitu, tempat encang gitu.
0: Terus?
2: Ya, encang itu pendatang juga gitu. Tapi udah lama di Jakarta gitu. Udah netap gitu, udah mapan gitu.
0: Iya, jadi gitu, apa nih? Udah itu aja?
2: Iya, pokoknya semuanya mudah-mudahan apa yang ada di Jakarta sana tambah maju lah. Betah ataupun penduduknya itu yang belum kerja itu ya dapat kerja gitu Bang.
0: Oke, dah kalau gitu. Makasih Bang Leman.
2: Oke, makasih Bang Yahya.
1: Makasih kembali Abangku tercinta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Tangga Mus Lampung. Intinya dia pernah tinggal di Jakarta ya Bang.
1: Ya mungkin kalau orang yang pernah tinggal di Jakarta terutama pada tahun-tahun 60-an, 70-an gitu ya, pasti dia kenal namanya Oplet ya.
0: Oplet
1: itu kan memang dia pada tahun pemerintah kolonial sudah mendatangkan Oplet itu yang menjadi tunggangan umum bagi masyarakat itu dari tahun 30-an sudah ada di sini. Tetapi dia popularitasnya memang sudah kemerdekaan. Karena pilihan terhadap moda transportasi di kota Jakarta ini salah satunya yaitu si Oplet itu. Dan juga tentu saja kereta api yang zaman dulu itu Spoorweg namanya ya,
0: Spoorweg.
1: Zaman Belanda. Jadi perusahaan-perusahaan yang kemudian sesudah tadi tram maka rel kereta api dibangun untuk apa memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Terutama yang terkenal itu kan apa transportasi Jakarta Batavia Narboven ke apa Buitenzorg gitu ya. Dari Jakarta ke Bogor gitu. Yeah, jadi yeah. Itu yang sangat terkenal. Yeah. Tapi

0: oplet juga itu apa banyak yang apa merindukannya gitu ya. Jadi orang-orang masih mencari oplet. Kalau kita nonton sinetron Sidul misalnya, itu ikonnya ya itu ya oplet. Makanya terkenal oplet Sidul gitu ya dalam sinetron.
1: Okay. Gitu. Abang, ini di WhatsApp call-nya Jakarta juga ada Teh Dinda dari Bogor nih, mau ngobrol juga siang hari ini. Disapa dulu ya, Bang ya. Halo, assalamualaikum Teh Dinda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, ada Bang Yahya di sini, Teteh.
2: Yahya, baik Bang Yahya. Bang Yahya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, None Dinda. How are you? Dia lihat, how are you? Apa kabar? Apa kabar, Non?
2: Bang Yahya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Selamat ulang tahun dulu buat Jakarta ke 400. Selamat ulang tahun ke 499
1: buat Jakarta.
2: Iya. Ya. Satu tahun lagi pas ini setengah abad nih Bang Yahya ya, Nana ya.
0: Iya, benar. Bukan setengah abad 500. Setengah abad kan 500. 50 tahun. 5 abad ya, Noneku.
2: Iya, benar.
0: Iya.
2: Ini Bang Yahya, Nana.
1: Iya.
2: Teteh tuh anak Jaksel.
0: Iya, yeah, mantap. Yeah.
2: Emang lahirnya di Bogor, tapi orang tua umur 40 hari dibawa ke Jakarta karena emang orang tua tinggalnya di Jakarta, tepatnya di Jaksel.
0: Jakselnya mana nih? Jakselnya mana nih?
2: Di Jalan Wijaya, Bang ya.
0: Oh, Kebayoran Baru.
2: Jauh dari Melawai.
0: Iya, Kebayoran Baru tahu ya.
2: Kebayoran Baru, iya. Jadi kecilnya gedenya, dewasanya di Jakarta gitu. Jadi
0: itu tahun berapa kecilnya?
2: Tahun 60-an.
0: Oh iya, mantap.
2: Makanya tahu oplet tuh Bang Yahya, tahu bemo, tahu apa lagi?
0: Iya.
1: Ngalamin ya Teh, ngalamin ya era ngalamin, itu ya.
2: Ngalamin. Ada beca juga gitu, kemana-mana naik beca kalau yang deket-deket gitu.
0: Iya.
2: Yang paling seru emang kalau naik bemo sama naik oplet tuh paling seru.
0: Adu dengkul.
2: Ada lagi Bang Yahya yang paling seru. Naik helicak sama bajai, ampun.
0: Iya.
2: Bisa ngobrol kalau udah naik bajai yang helicak berisik sama bajai gitu Bang Yahya. Nah, jadi keseruan Jakarta di zaman dulu dibandingin sama sekarang luar biasa.
0: Dan
2: ada juga nih Bang Yahya kereta api. Kereta api Bogor Jakarta nih. Itu bangkunya itu kayu.
1: Oh iya dulu ya.
0: Betul.
2: Bangkunya itu kayu, ya Allah. Apa pada sakit itu duduk lumayan kan. Sekarang mah udah nyaman ya KRL, AC, ul-ulan gitu ya Bang. Insyaallah. Jadi kenangan-kenangan waktu kecil sampai gede di Jakarta emang enggak bisa hilang. Jadi 98 pas Bapak Presiden Soeharto lengser baru balik kembali ke Bogor. Sekarang tinggalnya di Bogor, Bang Yahya, jadi warga.
1: Oke.
2: Jadi ini lagi buat Jakarta maju ya, karena untuk transportasi daratnya luar biasa Jakarta. Jadi semuanya serba nyaman, terus makin nyaman dan makin aman pastinya kalau
1: baik itu aja. Kalau gitu. Atur nuhun, terima kasih ya Teh Dinda.
2: Iya. Buat Jakarta itu 11-12 gitu ya.
0: Iya. Iya Dinda ini kalau Nana ya, kalau Dinda ini kalau kan begini ya Teh ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jakarta itu pada masa kolonial kan disebutnya Batavia and Ome London gitu ya, Batavia. Nah, sekarang disebut dia sebagai Jabodetabek. Jadi Mpo Dindaku ini dia memang sebetulnya ya masuk dalam kawasan kultur geobudaya Betawi gitu ya. Jadi ya dia makanya tadi dia nyebutin misalnya bagaimana dia naik oplet gitu ya. Bagaimana dia naik beca. Beca itu tahun 50-an kan sudah ada. Kemudian bemo itu tahun 62-an mulai diperkenalkan. Kita memang asyik betul ya kalau kita naik bemo ya. Jadi saya masih ingat betul dulu pernah sekali waktu ketika bemo itu sudah tersingkir dengan alat transportasi lain sepertinya apa bajai, kemudian juga pemerintah memperkenalkan bis mini yang dikelola oleh koperasi itu Kopaja, Metro Mini. Maka si bemo ini tersingkir. Jadi dia pindah ke punya trayek itu lewatin kampung-kampung. Jadi kalau dia nanjak sedikit itu dia udah kayak ngeden gitu ya. Ngeden gitu ya. Apalagi kalau dia penuh itu kan 3-3 ya. Jadi 6 ada 8 karena sopirnya 1 sama di belakang sopir 1, samping sopir 1. Jadi itu 2. Dan itu kalau kita udah beradu dengkul itu memang kita dulu ya banyak yang inilah, banyak kalau zaman sekarang tuh pasti mereka udah nggak berani karena dianggap sebagai pelecehan gitu ya. Jadi kita sengaja gitu zaman dulu. Kira-kira gitu.
1: Ya emang ya Bang Po ya, kalau ngalamin di eranya pasti jadi kayak nostalgia tersendiri gitu, karena memang transportasi yang tadi disebutin sama Bang Yahya yang sekarang udah kagak ada ya Bang.
0: Diganti gitu. Ya, jadi si bemo itu memang enggak ada ya. Terakhir tuh dia menjadi ikon yang ada di Jakarta Pusat itu di Ben Hill ya. Tapi sekarang juga udah enggak ada kayaknya ya.
1: Iya, udah enggak ada emang. Ini kita nyapa juga di WhatsApp nih Bang. Assalamualaikum, selamat siang Mas Orik. Dari Mas Orik di Jember. Sebelumnya ayo mengucapin dulu selamat ulang tahun ke 499 Kota Jakarta, Po. Semoga Jakarta bisa jadi role model kota-kota besar di dunia katanya. Ayah juga punya keinginan besar buat keliling Jakarta naik Transjakarta, KRL, Mikrolet, MRT. Pertanyaannya nih buat Babe Yahya katanya. Pertama, sepengamatan Babe Yahya, di antara sekian banyak transportasi umum di Jakarta sekarang nih Bang, mana yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta? Sepengamatan Abang nih gitu. Terus yang kedua, ini mungkin kayak di luar tema kali ya. Yang kedua dia ngebahas soal ada gak sih pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, misalnya tradisi penanggalan tersendiri gitu. Ini yang pertama aja kali kita jawab yang masuk
0: yang,
1: ke tema
0: yang terakhir itu saya mau kasih info. Masih ada tradisi penanggalan seperti itu yang namanya namanya apa tuh ya, apa petangan ya, petangan itu ada ya, nanti ceritanya lain lagi tuh.
1: Nanti dah kita bahas nanti ya di episode berikutnya kali ya. Nah, ini yang pertama kalau pertanyaan Mas Orik, sepengamatan Bang Yahya di era sekarang gitu ya, transportasi umum di Jakarta yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta kira-kira menurut Abang apa?
0: Ya tergantung ya kebutuhannya ya. Ketika Abang Orik dia lagi terburu-buru, maka pesan kendaraan online itu menjadi pilihan. Karena Gojek sekarang itu kita pencet, kita punya HP, pluk, yang kemudian 1 menit kemudian dia udah ada di depan kita.
1: Ojek gitu online kan, ya.
0: Ojek online. Atau mau kalau mau musim hujan itu kita pakai GrabCar gitu ya.
1: GrabCar taksi online.
0: Ya taksi online. Nah itu tapi memang kalau kita pakai taksi online lain GrabCar itu akan sama juga kalau dalam kondisi Jakarta yang hujan macet gitu juga itu. Nah paling efektif memang adalah tadi itu Gojek gitu ya. Tetapi memang yang orang-orang suka itu adalah sekarang tuh LRT, MRT gitu ya. Nah, itu yang paling pada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu dia akan kita kelabakan tuh. Bahkan kita buat napas saja di kendaraan itu Transjakarta misalnya itu luar biasa kita payahnya. Apalagi pada saat hari-hari tertentu Abangku Orik, itu seperti ulang tahun Jakarta itu, itu pemerintah itu memberikan diskon 100% sih menurut saya.
1: Satu rupiah
0: itu bahkan katanya kemarin kita menggratiskan kawasan-kawasan lain yang terhubung dengan Transjakarta, dengan moda transportasi lain itu justru yang kalau saat-saat seperti itu yang paling dicari. Memang tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita mau buru-buru ngejar waktu untuk ketemu, kita punya klien di satu tempat, maka kita cari yang paling cepat, yaitu Gojek lah. Kalau ya, nggak ada pilihan. Sekarang saya lihat pria-pria muda berdasi, none-none cantik semacam ponana itu, dia biasa sudah bonceng babe-babe kita, anak atau anak perjaka yang membawa motor dan kita udah happy-happy aja begitu. Jadi kita kira seperti itu Abang Kori.
1: Bahkan memang di Jakarta sendiri KUS ASN ya Bang, hari Rabu kan juga kita diwajibkan untuk naik transportasi umum gitu.
0: Apalagi begini pensiunan, pensiunan itu berarti udah masuk pria apa namanya, pria senior,
1: yeah,
0: ya apa orang senior. Kalau nyebut lansia kan nanti enggak. Jadi orang model saya ini yang udah senior gitu, itu dikasih kartu, penduduk Jakarta itu dikasih kartu oleh pemerintah untuk menikmati moda transportasi yang disiapin. Mau KRL, mau ARL, mau Jaklingko, mau Trans Jakarta, mau apa. Jadi kita seharian mau muter-muter itu kalau kita mau naik Jaklingko gitu ya. Kalau Jaklingko kan itu memang ke gang-gang, jalan kecil, ke kampung-kampung itu.
1: Angkot ya.
0: Angkot sekarang namanya, dulu angkot ya, Jaklingko. Nah jadi itu kita dikasih gratis kalau orang sono bilang, gratis kita ya, lu namanya yang kongkong lu, nah yang kongkong dikasih kartu begitu juga jarang-jarang dipakai.
1: Iya, betul. Bang, ini ada yang mau ngobrol lagi nih bang, sama kita nih. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya pun, Tabi wah pun. Dari Bandar Lampung nih, ya.
3: Selamat ulang tahun, Ponana Jakarta.
1: Iya, terima kasih. Dengan siapa dah ini?
3: Ini sama ya di Bandar Lampung juga, Pak.
0: HP.
3: Bandar Lampung 344 kok.
1: Oh, ini dengan siapa deh? Di Bandar Lampung? Oh iya, Bang Edo. Bang Edo, ini ada Bang Yahya yo. Bang Edo, boleh disapa?
3: Ya, Bang Yahya. Assalamualaikum, Babe. Babe Yahya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Adindaku. Sehat selalu ya.
3: Sehat ya, Babe.
0: Ya, namanya Ngkongkong.
3: Yang ping masih sehat, Ngkong.
0: Yeah. Alhamdulillah.
1: Gimana nih, Do? Ngomongin soal Jakarta. Ngomong-ngomong, Edo udah pernah ke Jakarta belum?
3: Alhamdulillah sejalan-jalan doang waktu itu.
1: Oh, tapi udah pernah ya?
3: Pernah, alhamdulillah Pak,
1: udah pernah nginjek. Udah pernah nginjek tanah Jakarta. Gimana? Kapan ke Jakarta waktu itu, masih inget nggak naik nyobain apa gitu, naik transportasi apa di Jakarta?
3: Cuma naik KNC doang ya.
0: MRT.
3: MRT ya. Tapi itu aja kok, keliling-keliling Jakarta katanya enggak usah turun-turun, naik itu aja kok.
1: Oh, iya iya.
0: Asal bawa mbak bekal.
3: Sekali bayar kok.
1: Iya betul. Iya benar. Kayak TJ juga kayak Transjakarta.
0: Iya, Transjakarta.
3: Iya, benar. Nah, mau nanya dia sama Kong.
1: Iya.
3: Kong sekarang ini Kong.
0: Iya.
3: Apakah masih ada Kong apa transportasi yang jadul-jadul gitu Kong? Apa sekarang emang udah pada diganti taksi online, udah diganti segala macam lah kok. Nah, setahu Kong nih, transportasi yang paling lama di situ apa Kong yang masih yang masih dipakai gitu Kong.
0: Iya.
1: Oke, itu aja. Udah, ya Edo ya.
3: Itu aja. Iya. Soalnya Bandar Lampung ulang tahun juga, Jakarta ulang tahun juga.
1: Hari ini juga ya.
3: Bandar Lampung tuh tanggal 16 atau 17 gitu.
1: Oh,
3: 344.
1: Bulannya sama Juni. Oke, baik
3: gitu.
1: Iya.
3: Sudah Pak Nana, makasih ya Pak Nana. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Tabi pun.
0: Waalaikumsalam, Tabi.
1: Iya, gimana tuh, Bang?
0: Ya, Bang Edo memang selamat ulang tahun juga ya untuk sono tuh tadi.
1: Bandar Lampung
0: 343.
1: 334.
0: Berapa
1: gitu ya?
0: 334. Ya memang di beberapa kawasan yang dulu dari tahun 50 dari tahun 45 itu sudah dipakai misalnya beca, memang itu masih berkeliaran gitu ya, masih berkeliaran. Cuman memang buat keperluan macam ya, dari dulu memang buat keperluan macam-macam, tapi beca yang disebut jadul itu dia masih tetap menjadi ada gitu ya, masih dipakai. Tapi yang oplet ya sudah nggak ada. Kemudian kalau bemo sih hampir rata-rata dia menjadi udah nongkrong di museum kali ya sekarang ya. Jadi nggak bisa dipakai. Bajaj itu kan memang dari tahun 70-an sudah dikenal di sini ya. Itu dia sekarang makin menguasai, terutama memang ya dia ketika dia udah pakai BBM bensinnya itu yang ramah lingkungan, apalagi sekarang sudah ada mulai dengan listrik begitu ya.
1: Jadi
0: rasanya ya yang, tapi PPD itu yang dulu sering dipakai itu PPD itu kan
1: PPD, ya?
0: PPD itu sekarang udah berubah menjadi itu TJ ya, Transjakarta ya, menjadi Transjakarta dan
1: Metro lain-lain. Mini Kopaja juga
0: Metro Mini Kopaja dia terintegrasi dengan Transjakarta. Jadi Nah, itulah kemudian. Nah, kalau PPD itu ya, si Do ya, memang itu kan bermula dari perusahaan kolonial ya, perusahaan kolonial. apa namanya peristiwa kolonial, kemudian dinasionalisasi ketika kita merdeka, dinasionalisasi. Nah itu di tahun 45, kemudian menjadi di apa, menjadi mulanya di PT, kemudian menjadi perusahaan negara, menjadi perusahaan umum, ya, kemudian ya juga menjadi perum Damri gitu ya. Nah asiknya ya, dulu kita mengalami itu ya Ponana, kalau dari Blok M kita menuju ke kota itu dulu ada bis tingkat.
1: Iya yeah, benar banget, benar-benar
0: bis tingkat. Tapi sekarang saya rasa pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan bis tingkat itu sebagai layanan kepada masyarakat untuk menikmati kota, dan itu dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata ya. Iya. Jadi kita memang kalau mau lihat mau naik itu kita kudu antri, bener, kudu sabar, karena itu menjadi apa, menjadi media alat yang dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta, untuk warganya memanjakan warganya untuk keliling-keliling dari Monas misalnya dia keliling, yeah, terus sampai ke kawasan di Senayan, terus yeah, dia balik lagi, itu bikin girang, bikin gembira orang-orang atau masyarakat. Jadi pemerintah itu dengan ikhtiar transportasinya itu ingin membuat warganya jadi girang ya Ponana ya.
1: Benar.
0: Nah kira-kira, kira-kira seperti itu ya, Abangku Edo.
1: Oke, jadi sekarang tuh sebutannya bus wisata ya Bangko ya. Bis ya. Wisata. Dulu bis tingkat, bis sekarang tingkat. Bis wisata.
0: Ya saya ingat betul tuh dulu, kalau saya sering dulu zaman kuliah itu saya melakukan penelitian di Museum Nasional. Dulu di Museum Nasional itu perpustakaan nasional itu adanya di Museum Nasional Ponana. Ini iya, tetangga area iya, di sebelah iya, itu. Jadi saya kemudian kalau saya hari Sabtu Minggu itu saya suka ajak keponakan atau ada yang kecil naik itu naik bis tingkat, dan dia girang betul. Dia bisa main-main di sekitar museum, dia ngelihat macam-macam peninggalan, kemudian saya jongjong di tengah di ruang baca itu, dan itu asik betul. Jadi kita menikmati betul PPD dengan layanan. Apalagi PPD saat itu masih kita kalau mahasiswa itu ya, kalau atau orang-orang pada umumnya Jakarta yang kehabisan duit tongpes, kantong kempes itu kita tinggal bilang, dulu kan ada kenek, kalau yeah, sekarang kan kita tempel doang tlek gitu, buka pintu langsung kepotong. Nah kalau dulu ada kenek tuh yang blok M kota-kota Pak Senen. Nah itu kalau kita tongpes kita bisa bilang sama bapak konektur, bang lagi nggak punya duit nih numpang ya masuk gitu. Sekarang mau kita dipelototin dulu gitu,
1: sekarang nggak bisa,
0: asiknya begitu ya? Tuh asiknya begitu PPD zaman dulu tuh. Jadi kalau saya kuliah misalnya, saya kuliah tuh dari rumah tuh menuju ke Romangun itu nomornya misalnya bisa pakai nomor 39, iya, bisa nomor 37, bisa nomor apa 38 itu ya, apa jalur-jalur yang dari Blok M menuju kepada Rawamangun gitu misalnya.
1: Baik. Ini di WhatsApp juga ada yang gabung nih Bang. Iya. Selamat siang Po dan Abang Cingmul di Kebayoran di Kampung Baru Kembangan Jakarta Barat. Selamat siang Cingmul. Selamat ulang tahun Jakarta 499 tahun. Bang Yaya semangat Bang ya. Jakarta mantap katanya. Salam buat semuanya aja, nyimak aja nih kita obrolannya. Iya ya. Ya, terima kasih Cingmul. Terus juga ada Pak Lutfi, selamat ulang tahun Jakarta ke 499, semoga semakin maju dan siap jadi kota global
0: ya.
1: Ya, kita kan tahun depan deh insya Allah ya 2027 ya, nih gitu. Apakah kami sudah usia 60 tahun tapi KTP kota Depok dapat gratis kah untuk layanan transportasi umum Jakarta? Setahu Aye, kalau untuk ini khusus orang Jakarta doang ya Bang,
0: yeah,
1: yang lansia gitu ya, KTP Jakarta,
0: yeah,
1: Pak Lutfi, Pak Lutfi KTP Depok,
0: ya. Oh, ya Pak Lutfi usulin aja sebagai rakyat,
1: iya bener,
0: kan begini, itu kan apa sih yang kawasan berdekatan kalau zaman sekarang nyebutnya Jabodetabek itu kan memang selalu terhubung, makanya sekarang pemerintah membangun sampai ke Bogor, nah nanti LRT sampai ke sekarang kan udah sampai ke Kerawang tuh ya, yeah, mau sampai Kerawang terus nanti nyampe apa ke apa Kampung Melayu Teluk Naga dan seterusnya. Ini saya pikir ada baiknya juga pemberian kenikmatan berkendaraan pemerintah itu diberikan juga kepada mereka, itu kan juga keren gitu ya kira-kira.
1: Iya yeah, benar. Selamat siang nih dari Mas Iwan Santoso katanya, ini angkot yang jadul-jadul katanya kayak 121 itu rata-rata cuma asal bilang ngeglinding aja tuh. Kalau saya pulang ke Cilengsi turun di Buperta Cibubur naiknya 121 mikrolet katanya. Rata-rata mobilnya jadul tuh Po, katanya begitu.
0: Iya emang begitu. Yang paling apa sih paling unik ya kalau kita naik KWK gitu ya, atau mikrolet gitu, atau apa nih itu memang mobilnya banyak yang udah rada bobrok gitu ya. Lagian supir itu kadang-kadang kalau kita nongkrong supir dia itu dulu kan aturan pemerintah itu akhirnya berkembang karena melihat itu kali ya. Sopir itu sembarangan dia ngerokok. Atau dia duduknya miring ke pintu. Kemudian kalau dia lagi masa sepi, kita bisa ditransit tuh.
1: Oh iya. Yeah. Iya benar-benar.
0: Jadi kita nih, Bang, kita nyampe sini aja nih, kita diturunin. Tapi kita diturunin memang kita kagak bayar jatuhnya. Tapi yeah. kita kesel. Yeah. Ya itu kelakuan seperti itu, yeah. baik mikrolet mau KWK apa segala macam, mini bus yang ke arah-arah pinggiran gitu ya. Seperti ke Cilengsi, ke Bogor, ke Depok itu memang selalu mempunyai kelakuan unik begitu. Tapi itu buat kita, buat saya misalnya yang sudah sering mengalami mengalami penistaan. mengalami hal-hal nikmat seperti itu menjadi memori yang senantiasa hidup kalau kita wah sekarang nih naik KRL udah nikmat betul adem segala macam kalau zaman dulu kan kita berebut kadang-kadang kalau kita masih ingat dari stasiun kota itu dari Juanda itu kita naik orang-orang itu di atas kap kereta itu penuh.
1: Iya, zaman dulu begitu ya, Bang.
0: Tukangan bebas mau jualan ayam, mau jualan apa kacang garing, mau jualan teh manis segala macam, jualan macam-macam dijual sama dia. Jadi kita mendapatkan kenikmatan memori seperti kenangan itu. Nah, yang sekarang kalau kita naik itu kok jadi enak gitu ya. Kok jadi beda enak ya? Tetapi interaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang menyengat hati itu ya menyengat hati. Yang menimbulkan memori kita rasa senang, kita rasa bahagia itu memang kita enggak dapat lagi karena sekarang sudah begitu tertib, sudah begitu bersih. Betul. Adem kalau kita naik itu kita kagak pakai kipas-kipas lagi.
1: Terus sekarang kan tuh kalau naik komuter lain kan udah agak boleh Kang dagang. Lah dulu mah kereta boleh.
0: Yes, itu dia.
1: Yang dagang pepaya dan ape kan. Iya, kita nyapa juga nih jauh nih Bang. Waduh. Di Bali.
0: Oh, Bali.
1: Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Selamat siang Pak Mariana, sama mengucapin selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga menjadi kota global yang aman, nyaman dan damai katanya gitu ya. Oke. Okay. Abang Pak, ini kita ada satu penelpon lagi sebelum kita break ya, Bang Yahya. Ada satu penelpon lagi mau kita sapa siang hari ini. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan siapa di mana ini?
4: Dari Kalideres.
1: Oh iya.
4: Assalamualaikum.
1: Haji Amsar.
4: Cing Yahya ya.
0: Iya. Iya Bang.
4: Ya cing. Cing dah ayam manggilnya udah pasti di atas aja deh.
0: Iya.
1: Apa nih Haji Amsar yang mau dikomentarin soal
4: yang ayam
1: Jakarta?
4: Mau tanya. Ini nih yang ayam mau blorin sama cing ayah nih ya. Cing apa mama sih?
0: Ya moncing mau apa terserah aja dah. Yang penting kita sama-sama sehat gitu ya Bang.
4: Kita biasanya umumnya kalau orang Betawi tuh kalau ngancing mama tuh.
0: Iya bisa begitu. Engkong dah boleh. Kan saya
4: jangan,
0: udah.
4: Jangan kalau engkong mau belum.
0: Lihat
1: engkong,
0: aja
1: engkong potretan. Engkong sama engkong soalnya.
0: Lihat aja potretan kita abangku.
4: Iya. Oke. Jadi yang saya mau utarakan begini cing, kita kan sama-sama orang Betawi nih cing ya.
0: Iya.
4: Yang kita udah alami itu kayaknya dari ya seingat kita gitu cing ya tahun 60-an dekat di sini ya cing ya. Iya, itu masalah transportasi memang udah berbeda zaman dari dulu sampai sekarang tuh jauh lebih nikmat sekarang cing.
0: Iya.
4: Iyalah yang kita
0: rasakan. Tapi kalau makan enakan dulu karena belum rempong.
4: Cing masalah makan dibahas. Sekarang pengalaman saya cing yang adanya di Jakarta pinggir nih cing ya.
1: Iya.
4: Waktu saya kecil cing nih ya. Cing ngalamin gak tuh cing burgul cing?
0: Ngalamin kita antri di kelurahan. Antri ngambil bulgur.
4: Dia
0: kenal bulgur aja enggak ini heran. Apa ya itu bulgur makanya?
1: Apaan itu?
4: Iya seperti bulgur terus nasi jagung cucing ya.
0: Iya.
4: Ya Allah itu kalau kita ingat-ingat itu enaknya itu zaman itu cing ya karena kagak adanya mungkin ya ekonomi ya.
0: Iya.
4: Enggak sejahtera waktu itu.
0: Telur dadar pakai daur kelor ya.
4: Orang yang kurang beruntung ya sebagai saya yang di Jakarta pinggir nih cing nih. Iya tuh ngalamin makan nasi burgur, nasi jagung gitu cing ya. Makanya kita iri cing sama anak-anak sekarang. Iya apalagi ayah yang saya alami tuh anak saya sendiri cing nih ya. Mau makanan tuh kayaknya Masya Allah, ya Allah, saya bilang gak beruntung anak sekarang gak ngalamin seperti kita dulu.
0: Iya, ya, alhamdulillah.
4: Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya sampai saat ini kita juga bisa ngalamin, Cing, ya. Iya, nikmatnya, enaknya, nyamannya.
0: Kalau Bang, nih Bang Amsar sih belum, mungkin enggak ngalamin kali dia ya. Dulu tuh nyak kita kalau masak itu kan pakai kukusan. Kukusan itu nanti habis itu blek enggak dikaduk semua, itu diambil itunya.
4: Karena yang di ujungnya itu putih ya, Cing, ya.
0: Iya. Itu dia itu sengaja ditinggalin tumpengnya. Itu nanti kalau lagi ada apa-apa buat mindo gitu ya, gitu.
4: Oke.
1: Jadi
4: seperti itu, makanya kita berpesan sama anak-anak sekarang nih, Cing, ya, tolong deh jaga Jakarta itu yang udah indah, yang udah nyaman, ya kebersihannya dan kesehatannya juga. Kalau bukannya kita siapa lagi? Begitu kan, Cing, ya?
0: Akur mupaket.
4: Iya.
1: Oke dah.
4: Jadi ya.
1: Begitu.
4: Begitu juga ya, mohon maaf Pak. Pendatang yang dari mana aja, tentunya kan mencari makan kan bareng-bareng sama kita orang pribumi ya, Cing, ya.
0: Iya, betul.
4: Iya, tolong dihargai dah Jakarta ini, dijaga kebersihannya,
0: ya.
4: Dijaga kesehatannya, ya dijaga bersama lah dari kita untuk kita itu.
1: Oke, baik kalau gitu. Itu aja ya, Pak Haji ya.
4: Ya, ya, saya berpesan juga sama anak-anak yang milenial kalau dibilang sekarang, Cing, ya. Jangan lupa sama sejarah deh ya. Itu aja sih.
1: Oke dah kalau gitu. Makasih Pak Jam Sar.
4: Ya, semoga sehat selalu ya. Amin. Keluarga, Cing, ya.
1: Ya, sama-sama dah.
4: Selalu terima kasih waktunya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi roman-romannya kita kagak jadi jeda nih, karena udah mau deket ke jam 2 siang. Ah, kagak berasa banget ya, Bang. Ngobrol-ngobrol sejam aja kan.
0: Ini kalau apalagi ada orang model Bang Amsar itu. Dia kan memang memorinya itu, dia emang masa-masa dia itu dia akan mengeluarkan memori, memori ingetan-ingetan dia, bagaimana dia ada di pinggir kali, bagaimana dia naik macam-macam kendaraan, bagaimana dia naik sepeda bawa apa namanya, bawa dagangan pergi ke pasar, itu kan begitu. Tapi kalau kita ngomongin itu ya, Nak, mau ngomongin kita kemana-mana itu, nah yang paling seru itu, Nak, kalau zaman dulu itu di zaman 80-an ya, 80-an 90-an itu menuju kepada akhir abad 20 masuk abad 21 itu kalau malam, Nak.
1: Kenapa itu?
0: Itu kan PPD itu pukul 9 itu udah kudu masuk kandang. Kemudian kendaraan-kendaraan lain udah pada masuk kandang. Jarak dekat tentu masih ada beca. Kalau orang tajir model Nana pada tahun itu dia bisa pesen taksi.
1: Ada
0: presiden taksi, ada ratak, ada segala macam. Kemudian baru masuk taksi itu Bluebird gitu misalnya. Itu nak kalau menyebut-nyebut nama merek itu ya. Nah, malam itu kita problem. Saya pernah ada kegiatan mahasiswa itu tahun 82-an itu sampai pindah ke Depok lah, itu kampus UI ya. Itu kita kalau pulang malam itu kita jaga cegatnya tuh di jalan itu, di jalan apa namanya, bypass. Deket lapangan golf. Nah itu disebut namanya supir ngalong. supir kalong. Jadi trayeknya, kadang-kadang trayeknya dia Kebayoran Lama Blok M, tapi kita lihat dia bisa ngalong sampai ke Romangun. Jadi gitu. Tergantung bagaimana dia dapat
1: penumpang.
0: Waktu dia ngetem nih, dia bisa ngelihat nih, dia kan ngetem tuh misalnya di peluaran dekat terminal Blok M. Nah, itu banyak tuh macam-macam tuh bisnya juga, ada yang tadi ebrek gitu. Jadi itu, nah itu dia kemudian berhitung berapa yang lebih banyak dari jumlah yang kudu dia tarik dengan tawaran ongkos sesuai kemauan dia. Jadi nggak sesuai dengan bandrol yang harus kita bayar. Kalau siang kan misalnya udah jelas tuh, apalagi zaman itu kalau bis kota kita pakai bayar karcis, itu bayarnya itu pakai karcis. Ya karcis khusus mahasiswa ada tuh, jadi gitu ya. Nah itu malam itu, jadi itu yang disebut supir ngalong. Jadi supir itu ngalong. yang paling asik tuh, Nak. Jadi kadang-kadang kita ngeri sedep gitu ya. Kadang-kadang suka ada yang kalau zaman dulu kan namanya kendaraan umum ya. Kadang-kadang suka ada waria, you know waria.
1: Dulu udah ada tuh ya.
0: Iya, banci gitu. Nah kemudian kalau dia naik tuh kita ngeri karena dia langsung main rabe aja begitu.
1: Itulah memori ya Bang Poe, tadi kayak Bang Yaya bilang. Jadi, nah, Bang, ini kita udah sampai di segmen terakhir nih, Bang. 5 menit lagi kita jelang jam 2 siang, gak berasa ya. Nah, mungkin closing statement yang mau disampaikan Bang Yahya nih. Dari tadi, walaupun sebenarnya pemaparannya masih banyak yang mau diinformasikan, tapi karena waktu ya Bang Poe jadi memang enggak banyak yang bisa dijelaskan gitu. Tapi memang ini mungkin dari Bang Yaya sendiri gitu ya, melihat Jakarta dengan beragam macam perubahannya dari dulu sampai sekarang, khususnya di bidang transportasi umum ya Bang. Apalagi Jakarta tuh menempati peringkat ke-53 nih ya. Dari 53 apa? Dunia dalam daftar kota terbaik di dunia, ini versi salah satu perusahaan konsultan di Belgia, Bang. Kalau Abang sendiri ngeliatnya gimana sih? Apa harapan Abang juga sebagai warga asli Jakarta tentang Jakarta yang sebentar lagi akan menginjak usia 500 tahun seperti apa?
0: Jakarta ini ya, menurut saya itu dia memberikan penghormatan, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa nikmat kepada penghuninya. Buktinya banyak ya kita kalau kita itu gak habis-habis. Tapi kalau dari lempengan pembicaraan kita ini hari, yaitu transportasi, tentu aja apa yang diupayakan oleh pemerintah, perbaikan ini, perbaikan itu, dan juga untuk mengurai kemacetan lalu lintas, maka banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Nah, itu kita tentu saja sebagai rakyat itu kita kudu berterima kasih kepada pemerintah. Pemerintah itu capek ya memikirin rakyatnya, tapi juga kita capek memikirin memprotes-protes juga itu ya, kadang-kadang gitu. Jadi itu hal yang biasa. Tapi marilah kawan-kawan, kita nikmati kehidupan kota Jakarta ini dengan fasilitas yang sudah ada, dan seyogianya sebagai orang sini, sebagai orang yang menikmati itu, kita pelihara semua. Jadi jangan kalau ente makan permen atau ente ngerokok, jangan sembarangan buang makan permen, sampahnya jangan buang, ente kantongin, biasain itu semua ya, karena problem sampah kita itu adalah problem yang sangat serius zaman sekarang itu. Jadi kemudian juga problem kemacetan, mari kita sama-sama tertib di jalan raya, jangan main hantem sini aja atau melawan arus segala macam itu kan, karena kita juga harus memperhitungkan keselamatan kita pun setelah tempo hari kadang-kadang kita nerobos aja jalur kereta api, kemudian menerobos aja lampu merah, nah itu membahayakan dirimu sendiri, wahai. Jadi saya kepengen pada engkau, siapapun yang menikmati kemegahan, keanggunan, ketuaan kota Jakarta ini, mari sama-sama kita rawat dia. Kan sering saya ngomong pada ponana, jadikanlah kota Jakarta ini yang dulu masih, yang sekarang masih berstatus ibu kota itu, jadikan dia sebagai mak kita, mak yang melahirkan kita, yang merawat kita. Kalau mak kita kan ngebelajarin kita itu, dia sayang sama kita, nggak ada batasnya. Nah, begitu juga kota Jakarta ini, wahai saudaraku, dia mengasihi, mencintai engkau dengan sepenuh hati, kagak ada batasnya. Ente mau ngapain aja silakan. Nah, mari kita rawat dia, kita cintai dia, jangan kita sakitin lagi dia dengan perbuatan-perbuatan yang enggak senonoh, buang sampah sembarangan, menerobos dan kira-kira seperti itulah kira-kira harapan kita,
1: empon anakku. Intinya jaga Jakarta ya,
0: jaga
1: Bang
0: Jakarta.
1: Ya. Baik kalau gitu, Bang Yahya Nisa Putra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi, terima kasih sudah hadir di Studio Perempat Jakarta. Pokoknya kita sama-sama jaga Jakarta. Jadikan Jakarta seperti emak kita gitu ya. Baiklah kalau gitu.
0: Jadi kalau mau dihabisin ini program, maka ada pantun ya.
1: Oh, boleh, apa tuh? Apa
0: ya? Anak-anak pergi sekolah.
1: Cakep.
0: Sambil membawa roti buaya.
1: Iya.
0: Kalau saya ngomongnya salah, mohon berkenan maafin saya.
1: Iya, pasti dimaafin dong ya. Ya udah kalau gitu, Abang terima kasih udah mampir kemari, dan Abang Po entar kita lanjut ya, tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Musu Mase atau Batu Pemali yang ditancapkan di tengah kampung adat suku Lio, Kabupaten Ende, bukan sekedar hiasan artefak, melainkan simbol pusat orientasi spiritual dan alat pemersatu masyarakat. Batu ini dihayati sebagai mediator antara langit yang memberikan hujan dan matahari dengan bumi yang menghasilkan pangan. Beralih ke informasi berikut, Mamuli adalah perhiasan logam khas Sumba yang berbentuk menyerupai organ reproduksi wanita. Lebih dari sekedar aksesoris, Mamuli merupakan simbol kosmologi sakral yang merepresentasikan kesuburan, penghormatan terhadap kaum perempuan sebagai pemberi kehidupan, serta lambang perdamaian dalam tatanan adat masyarakat Pulau Sumba. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini.

0: sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sababa kering musim begini nih.
1: Ai, tenang sama mama. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus ke tong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul juga mama. Nah beta kasih mati su. Ampun mama.
0: Ingat bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Dari gugusan pulau di bagian selatan Nusa Tenggara Timur, tersimpan kisah tentang kearifan dan kasih yang menembus batas generasi. Di tanah Sabu yang dikelilingi angin kering dan laut biru, masyarakatnya hidup dengan nilai-nilai yang kuat, terjalin erat oleh adat dan penghormatan pada keluarga. Salah satu tradisi yang jadi cerminan luhur budaya ini adalah pengadu anah, sebuah prosesi adat yang menandai diterimanya seorang perempuan ke dalam keluarga suaminya. Bagi masyarakat Sabu, pernikahan bukan sekedar penyatuan dua insan, melainkan juga penyambung dua keluarga besar. Dalam prosesi pengadu anah, momen pengantaran pengantin perempuan oleh pihak keluarganya bukan hanya seremoni serah terima, tetapi juga simbol kasih, penghormatan, dan penerimaan. Pengadu anah merupakan sebuah prosesi adat yang syarat dengan pesan kasih dan penerimaan, menjadi wujud nyata bagaimana masyarakat Sabu memaknai hubungan keluarga melalui tindakan dan simbol-simbol yang penuh kehangatan. Berikut penjelasan Yusuf Jamiraga, budayawan Sabu.
1: Pengadu anah atau simbol kasih dan penerimaan dalam keluarga besar Sabu. Pengadu anah sendiri secara sederhana itu berarti mengantar seorang anak perempuan ke keluarga baru. Jadi dalam budaya Sabu itu sekedar ucapan syukur pernikahan, tapi sebuah momen sakral di mana keluarga perempuan menyerahkan anak mereka kepada keluarga laki-laki dengan secara sakral disertai dengan simbol penerimaan dan kasih. Pengadu anah sendiri perwujudan nilai kekeluargaan mendalam, bahwa seorang perempuan yang menikah itu tidak kehilangan keluarganya, melainkan memperoleh keluarga baru yang menerimanya dengan kasih dan hormat. Pemakaian sarung Sabu yang digunakan dalam prosesi pengadu anah ini tersebut merumbangkan penerimaan. Saat sarung dikenakan, artinya menantu sudah menjadi bagian dari keluarga itu, diselimuti kehangatan keluarga, perlindungan dari keluarga yang diberikan mempelai laki-laki terhadap mempelai anak mantu ini. Sedangkan tindakan di pangku itu melambangkan kasih seorang ibu yang menerima anak barunya di tempat sakat. Di situ kita dapat melihat simbol yang sederhana tapi sangat mendalam. Perempuan diterima bukan hanya secara adat, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Ritual ini tidak hanya bersifat adat, tetapi juga menyentuh sisi spiritual masyarakat Sabu. Proses ini sering diawali dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan, karena pernikahan dianggap sebagai berkat ilahi. Jadi meskipun bentuknya tradisional, nilai-nilainya sangat rohani, seperti kasih, syukur, penghormatan terhadap kehidupan yang baru itu terbentuk melalui pernikahan, seperti itu.
0: Lebih lanjut Yusuf mengatakan, prosesi adat pengadu anah masyarakat Sabu ada satu bagian yang nampak sederhana namun syarat makna. Pemberian kacang hijau campur gula air dari mertua laki-laki kepada menantu perempuannya. Sekilas ini mungkin hanya tampak seperti suguhan biasa, semangkuk kecil kacang hijau yang manis dan hangat. Tetapi bagi masyarakat Sabu, simbol ini menyimpan pesan kehidupan yang begitu dalam tentang kasih, doa, dan harapan.
1: Kacang hijau dan gula air melambangkan doa dan harapan. Kacang hijau sendiri simbol kesuburan dan kehidupan yang berkelanjutan, sedangkan rasa manis gula Sabu itu menggambarkan harapan agar kehidupan yang nantinya ditempuh oleh kedua mempelai dalam rumah tangga baru ini selalu manis dan penuh kasih. Saat mertua laki-laki menyuapi menantu itu, ini menjadi lambang bahwa keluarga baru akan memberi kehidupan, rezeki, kebahagiaan dari seorang perempuan yang bergabung dalam keluarga mereka. Ritual ini mengingatkan bahwa kasih dan keluarga tidak harus diucapkan dengan banyak kata. Kadang cukup

momen penyambutan menantu. Nilai sederhana, penghormatan, dan kasih ini senantiasa mereka jaga karena tradisi menjadi bagian dari jati diri seorang Sabu bahkan di tengah kehidupan modern. Tradisi ini mengajarkan bahwa keluarga dibangun bukan hanya dengan ikatan darah, tetapi dengan kasih dan penerimaan. Dalam dunia yang semakin individualistis begitu, pengaduana mengingatkan kita bahwa selalu menyambut orang lain dengan hati terbuka, membangun keluarga di atas dasar cinta, dan saling menghormati. Itulah nilai yang sangat relevan untuk kehidupan saat ini.

0: bagi seorang menantu perempuan. Prosesi ini bukan hanya tanda diterima, tetapi juga awal dari sebuah tanggung jawab baru untuk membawa kedamaian, menjaga hubungan, dan menjadi bagian dari keluarga yang kini telah menjadi miliknya. Berikut penuturan Mary Banya sebagai menantu perempuan Sabu dalam mengikuti prosesi pengadu ana.
1: Bagi saya, prosesi pengadu ana memiliki makna yang sangat dalam sebagai seorang menantu yang diterima ke dalam keluarga baru. Momen itu membuat saya merasa dihargai, disambut, dan diakui. Bukan hanya sekedar sebagai istri dari anak mereka, tetapi sebagai bagian dari keluarga yang utuh. Nah, saat ibu mertua memangku saya dan bapak mertua memberikan makan kacang hijau manis, saya merasakan pesan kasih yang tulus bahwa mulai saat itu juga saya tidak lagi merasa sendiri, tetapi saya sudah memiliki rumah baru yang dipenuhi dengan penerimaan. Nah, tradisi ini mengajarkan saya bahwa pernikahan itu bukan hanya tentang dua orang yang bersatu, tapi dua keluarga juga yang membuka hati untuk membangun kebersamaan. Harapan saya untuk perempuan-perempuan muda yang kelak akan menikah, mereka harus memahami bahwa pengedo ana bukan hanya sekedar ritual adat semata, tetapi ini menjadi warisan budaya yang punya nilai kasih, penghormatan, dan kebersamaan. Dan jangan melihatnya sebagai sesuatu yang kuno, tapi sebagai jembatan antara generasi dan simbol bahwa kita diterima dan disayangi oleh keluarga baru. Saya berharap dengan tradisi ini juga terus dijaga, karena di dalamnya ada ajaran tentang menghormati orang tua dan membangun hubungan yang hangat, serta menjaga identitas budaya kita sebagai orang Sabu. Jika kita mencintai budaya kita sendiri, maka setiap prosesi seperti pengedo ana akan selalu hidup dan bermakna di hati generasi-generasi berikutnya.

Pendengar, dari tradisi pengadu anak, kita diajak untuk melihat bahwa kasih dan penerimaan adalah fondasi dari setiap keluarga yang kuat. Di tengah perubahan zaman, nilai-nilai luhur seperti penghormatan, kelembutan, dan rasa saling memiliki tetap relevan untuk dijaga. Bagi masyarakat Sabu, terutama generasi muda, memahami dan melestarikan tradisi bukan berarti menolak kemajuan, melainkan menjaga agar akar budaya tetap hidup di tengah langkah yang terus maju. Sebab, selama kita masih menghargai asal-usul dan nilai kasih dalam keluarga, budaya Sabu akan terus tumbuh, tidak hanya di tanah leluhur, tetapi juga di setiap hati yang mencintainya.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis, Vivian Ming, menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

RI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

budaya itu sebenarnya dasar dari kehidupan manusia. Karena budaya itu hadir bukan hanya sebagai pengendali, tetapi juga sebagai arah. Dan budaya itu menggiring kita untuk tahu dua hal. Yang pertama kita tahu diri, yang kedua kita tahu batas.

0: Kebudayaan Nusa Tenggara Timur bukan sekedar warisan masa lalu yang statis, melainkan sebuah identitas hidup yang memberi arah dan batasan bagi masyarakatnya. Di tengah derasnya arus modernisasi, posisi generasi muda mulai dari generasi milenial, Gen Z, hingga Gen Alpha kerap dipertanyakan. Apakah mereka hadir sebagai penjaga yang setia atau justru menjadi pengubah esensi budaya tradisional itu sendiri? Penulis, praktisi, dan pemerhati budaya NTT, Emmanuel Nongyonson menjelaskan bahwa budaya pada dasarnya adalah kompas kecerdasan yang menuntun manusia untuk tahu diri dan tahu batas.
1: Budaya itu sebenarnya dasar dari kehidupan manusia. Karena budaya itu hadir bukan hanya sebagai pengendali, tetapi juga sebagai arah. Kita mau kemana. Dan budaya itu menggiring kita untuk tahu dua hal. Yang pertama kita tahu diri, yang kedua kita tahu batas. Jadi tahu diri itu kita harus berbicara seperti apa, kita harus bersikap seperti apa, kita harus berperilaku seperti apa. Sementara tahu batas itu ketika kita bertemu dengan orang lain pada wilayah yang berbeda, maka kita jangan sampai telanjur melewati batas itu. Karena apa yang menurut kita baik, benar, itu belum tentu menurut orang lain baik dan benar. Dan budaya itu selalu memberi ruang bagi kita untuk jaga batasan itu.
0: Menariknya, seringkali istilah budaya dan tradisi digunakan secara bergantian dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apakah keduanya itu sebenarnya memiliki makna yang sama? Untuk memahami lebih jauh perbedaan dan keterkaitan keduanya, berikut penjelasan dari Emmanuel Nongyonson.
1: Budaya itu keseluruhan sistem, yang di dalamnya itu ada norma, ada nilai, ada bahasa, ada pakaian adat, dan di dalamnya termasuk ada tradisi. Jadi tradisi itu merupakan bagian kecil dari budaya itu. Tradisi itu adalah hal-hal yang diteruskan secara turun-temurun. Jadi misalnya cerita rakyat, misalnya kebiasaan-kebiasaan, dan tradisi itu selalu mencakupi wilayah yang lebih sempit ketimbang budaya. Jadi budaya itu selalu mencakup wilayah yang lebih luas. Dan tradisi itu ada merupakan bagian dari budaya itu. Dengan demikian, tradisi dan budaya itu adalah dua aspek yang berbeda.
0: Menurut Emmanuel Nongyonson, ketika berbicara tentang anak muda, sebenarnya sedang membahas beberapa generasi yang tumbuh dalam zaman dan lingkungan yang berbeda. Perbedaan pengalaman membentuk karakter, cara berpikir, hingga cara mereka memandang dan mengekspresikan budaya.
1: Jadi menurut Strauss dan Howe, generasi milenial itu adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1982 sampai tahun 1996. Kemudian di tahun 1997 sampai tahun 2012 itu adalah Gen Z, Gen Z. Dan di atas 2012 itu adalah Gen Alpha. Nah, ciri khas Gen Alpha itu kan orang sekarang lagi sebut dengan generasi strawberry, yang indah di luar tapi rapuh di dalam. Dan yang lebih sering memamerkan kebudayaan, baik dalam bentuk tarian, dalam bentuk pakaian, bahkan dalam bentuk bahasa, adalah generasi Z dan generasi Alpha. Sementara untuk generasi milenial itu masih patuh terhadap aturan-aturan itu. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua dengan kita, kita sapa mereka seperti apa. Kemudian kalau kita jalan di pinggir jalan, kemudian orang tua masih duduk di antara jalan itu, kita bicara, permisi dulu baru kita lewat. Sementara kalau kita lihat anak-anak Gen Z dan Gen Alpha, itu lebih ke urusan saya, urusan saya, urusan kamu ya, urusan kamu. Jadi lebih ke individualis.
2: Betul.
1: Padahal budaya itu menggiring kita untuk sosialis, karena kita manusia dan kita disebut makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang selalu mempertimbangkan kehadiran orang lain dalam berbahasa, berperilaku, bahkan bersikap.
0: Namun, realitas di era digital ini memperlihatkan fenomena yang dilematis. Banyak anak muda dari Gen Z dan Gen Alpha yang mengkonsumsi budaya hanya di permukaan, seperti mengenakan pakaian adat penuh. Namun, perilakunya justru melenceng dari nilai luhur yang dikandung oleh pakaian tersebut.
1: Sekarang ini kita sedang ada pada fenomena. Anak-anak Gen Z dan Gen Alpha itu mengenakan pakaian adat, tetapi tariannya bukan tarian daerah, tetapi tarian TikTok. Yang mana tarian itu memang sangat vulgar. Lalu, fungsi pakaian adatnya itu seperti apa? Dan dengan demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa anak itu sedang mengolaborasikan antara tradisi dan modern, tidak. Karena pakaian yang dikenakan itu adalah pakaian adat. Dan itu bagi kita yang bergelut di kebudayaan, itu kita merasa bahwa bukan hanya sebatas pergeseran, tetapi ini seperti candaan budaya. Dan budaya pada dasarnya tidak boleh menjadi bagian candaan dalam hidup. Yang berikutnya, pakaian adat itu tidak boleh dipakai sembarang dalam menari. Jadi misalnya sarung itu harus dipakai, bukan hanya dilingkarkan saja di perut, kemudian diikat dengan ikat pinggang. Tidak. Karena setiap simbol yang ditampilkan melalui pakaian adat, itu ada maknanya, ada nilainya. Nah, hal-hal ini kalau tidak kita sampaikan, tidak kita jelaskan, bahkan kita mendiamkan itu, itu maka generasi penerus kita mungkin hanya meneruskan tentang sejarah menggunakan pakaian adat, tetapi tidak lagi kebenaran penggunaan pakaian adat.

0: Lebih lanjut, Emmanuel Nongyonson menegaskan bahwa tidak hanya pada cara berpakaian, pergeseran esensi juga terjadi pada tarian kreasi baru dan musik daerah yang dipoles secara digital demi kepentingan konten atau keuntungan komersial belaka. Kehilangan originalitas dan nilai sakral menjadi ancaman nyata ketika tradisi dikemas tanpa memahami filosofi dasarnya.
1: Yang pertama, kita akan kehilangan esensi budaya. Yang kedua itu, saya khawatir jangan sampai hanya untuk mendapatkan profit, kita mengubah kebudayaan itu menjadi sesuatu yang bersifat marketing finansial. Kan sekarang kan lagu-lagu seharusnya dengan musik yang musik tradisional itu justru dipadu-padankan dengan musik modern. Nah, ini sebuah kecelakaan. Dan kecelakaan yang paling menyakitkan adalah kecelakaan yang kita sengaja. Dan bagi saya itu unsur kesengajaan. Jadi lagu-lagu yang seharusnya diiringi dengan musik-musik tradisional justru diiringi dengan beat-beat yang modern. Kemudian lagu daerah yang seharusnya dinyanyikan dengan gaya tradisional justru dinyanyikan dengan gaya modern. Yang berikutnya lagi, tidak semua lagu daerah itu harus ditemani dengan tarian-tarian daerah. Sehingga itu tidak lagi sakral. Mengapa tidak lagi sakral? Karena sudah biasa. Padahal tarian Gong Waning itu hanya bisa ditemani oleh musik Gong Waning. Dan apakah penari perempuan harus mengenakan sendal, mengenakan sepatu? Tidak, kaki kosong. Dan gerakan-gerakannya itu sudah berubah. Dulu kan gerakannya itu sangat sakral, ke kiri, ke kanan, pokoknya lembut dan seterusnya. Sekarang bahkan ada gerak yang putar di dada. Kan itu kan kita bertanya-tanya sebagai pemerhati budaya. Saya bertanya, gerakan semacam itu datang sejak kapan? Apa maknanya? Jadi sudah dimodifikasi dengan gerakan-gerakan lagu-lagu reggae, lagu-lagu Minang, lagu-lagu ini, seperti itu. Dan kelemahan kita adalah ketika kita memberikan masukan, kita dikategorikan sebagai orang yang sibuk dengan kehidupan orang lain. Padahal itu budaya milik kita. Mereka tidak sadar merusak orang lain, juga merusak dirinya sendiri dalam ketidaksadaran.
0: Selain itu, salah satu perubahan yang sering luput dari perhatian adalah perubahan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Emmanuel Nongyonson menjelaskan, bahasa yang dahulu dijaga sebagai sarana komunikasi yang santun dan tidak menyakiti orang lain, kini mulai mengalami pergeseran seiring perkembangan zaman dan perbedaan generasi.
1: Saya pikir kita perlu sebagai generasi milenial itu perlu memberikan penjelasan secara mendalam tentang budaya itu, baik dari segi pakaian, dari segi bahasa, norma, dan seterusnya. Terutama begini, sekarang ini kita sedang ada pada fenomena anak-anak Gen Z dan Gen Alpha itu mengenakan pakaian adat, tetapi tariannya bukan tarian daerah.
2: Betul.
1: Tetapi tarian TikTok, yang mana tarian itu memang sangat vulgar. Lalu fungsi pakaian adatnya itu seperti apa? Kan dengan demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa anak itu sedang mengolaborasikan antara tradisi dan modern. Tidak, karena pakaian yang dikenakan itu adalah pakaian adat. Dan itu bagi kita yang bergelut di budaya, kebudayaan, itu kita merasa bahwa bukan hanya sebatas pergeseran, tetapi ini seperti candaan budaya. Dan budaya pada dasarnya tidak boleh menjadi bagian candaan dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, itu soal tarian-tarian kreasi. Kita lihat tarian kreasi itu selalu mengubah esensi sebuah tradisi. Bagaimana tarian Hegong bisa dipadukan dengan tarian lain? Bagaimana tarian misalnya tarian-tarian di orang-orang Sabu atau orang Rote atau orang Dawan misalnya, itu dipadu-padankan dengan tarian orang Jawa atau tarian-tarian orang Batak dan seterusnya. Nah, bagaimana kita bisa memahami esensinya secara lengkap sementara tarian itu hanya sedetik, dua detik, atau mungkin beberapa saat kemudian ganti lagi tarian lain, beberapa saat dan ganti lagi tarian lain. Jadi kita pada satu sisi kita ingin memperkenalkan keberagaman tarian untuk Indonesia, tetapi pada sisi lain kita sedang menghilangkan esensi dari tarian tradisional itu sendiri. Beberapa kebudayaan itu seperti latah untuk diteruskan. Sepertinya ada sesuatu yang terputus di situ. Dan ada satu hal yang unik. Dulu kalau kita cium tangan, itu tangan orang tua yang kita taruh di hidung. Kalau bukan di hidung, kita taruh di kening, testa. Sekarang, orang cium tangan orang tua orang taruh di pipi. Anak-anak taruh di pipi. Nah, sejak kapan hal itu berubah? Dari hidung, dari kening, berubah menjadi pipi. Mm-hmm. Kalau taruh di hidung itu berarti rasa cinta. Mm. Kalau taruh di kening itu adalah rasa hormat. Okay. Artinya orang-orang yang kita cium tangannya itu adalah orang-orang yang membentuk intelektual kita. Mm-hmm. Biasanya taruh di kening itu adalah guru. Mengapa begitu? Karena itu adalah penghargaan kita kepada orang-orang yang membentuk intelektual kita dan akhlak kita. Sementara hidung itu identik dengan orang yang melahirkan kita. Mm-hmm. Keluarga. Seperti.
0: Meski demikian, peran anak muda sebagai pengubah tidak selamanya negatif. Dalam aspek tradisi sosial, seperti adat perkawinan atau belis, generasi muda mulai mengubah perspektif ke arah yang lebih rasional dan adaptif agar tidak membebani kehidupan baru mereka tanpa harus menghilangkan esensi dari penghormatan adat itu sendiri.
1: Yang positif itu adalah anak-anak Gen Z dan Gen Alpha sudah mulai mengadaptasikan tentang belis. Jadi kalau memang tidak mampu 40 kerbau, 20 sapi, dan seterusnya, itu bisa dikurangi, bisa disesuaikan. Kalau kita bicara soal gading misalnya, soal kerbau, soal sapi, soal kuda, dulu itu kan kita punya banyak. Makanya orang-orang tua dulu kita itu kan gampang saja. Mengapa gampang? Karena sapinya ada, kerbaunya ada, gadingnya ada. Dan kalaupun gadingnya itu belum ada murah. Nah sekarang sudah langka mahal. Satu gading itu kalau misalnya satu depa itu 160, 150 sampai 170 juta. Belum lagi kerbau. Kerbau kan satu ekor itu 30 sampai 40 juta. Kalau kerbau jantan dihitung pakai tanduk, dari tanduknya itu. Kalau orang Sumba. Nah orang Sumba babi juga kan puluhan juta. Jadi kalau anak-anak muda mau menikah, mereka minimal menyiapkan uang sekitar 300 sampai 400 juta. Mereka mengatakan, lalu mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun rumah? Mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun kehidupan kami yang baru? Dan mereka sekarang sudah mulai mengubah perspektif itu menjadi lebih masuk akal. Bukan lebih ringan, tapi lebih masuk akal. Contohnya kan misalnya kerbaunya 40, yang ada hanya 5 atau hanya 7, ya itu lebih masuk akal. Jadi tidak harus 40.
0: Emmanuel Nong Yonson menegaskan, disinilah pentingnya peran pendidikan formal, ruang diskusi akademik, dan dunia sastra untuk mendokumentasikan kebudayaan lisan ke dalam bentuk tulisan agar abadi serta mengemas ulang budaya agar bersaing di ruang global, bukan berarti memodifikasi atau merusak akarnya, melainkan memberikan panggung yang lebih luas bagi keaslian budaya itu sendiri.
1: Yang positif itu adalah anak-anak Gen Z dan Gen Alpha sudah mulai mengadaptasikan tentang belis. Jadi kalau memang tidak mampu 40 kerbau, 20 sapi, dan seterusnya, itu bisa dikurangi, bisa disesuaikan. Kalau kita bicara soal gading misalnya, soal kerbau, soal sapi, soal kuda, dulu itu kan kita punya banyak. Makanya orang-orang tua dulu kita, itu kan gampang saja. Mengapa gampang? Karena sapinya ada, kerbaunya ada, gadingnya ada. Dan kalaupun gadingnya itu belum ada murah. Nah sekarang sudah langka mahal. Satu gading itu kalau misalnya satu depa itu 160, 150 sampai 170 juta. Belum lagi kerbau. Kerbau kan satu ekor itu 30 sampai 40 juta. Kalau kerbau jantan dihitung pakai tanduk, dari tanduknya itu. Kalau orang Sumba. Nah orang Sumba babi juga kan puluhan juta. Jadi kalau anak-anak muda mau menikah, mereka minimal menyiapkan uang sekitar 300 sampai 400 juta. Mereka mengatakan, lalu mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun rumah? Mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun kehidupan kami yang baru? Dan mereka sekarang sudah mulai mengubah perspektif itu menjadi lebih masuk akal. Bukan lebih ringan, tapi lebih masuk akal. Contohnya kan misalnya kerbaunya 40, yang ada hanya 5 atau hanya 7, ya itu lebih masuk akal. Jadi tidak harus 40.
0: Menurutnya, salah satu tantangan dalam pelestarian budaya adalah adanya anggapan di kalangan sebagian generasi muda bahwa budaya tradisional merupakan sesuatu yang kuno dan kurang relevan dengan perkembangan zaman.
1: Mereka belum mendapatkan pemahaman secara total tentang betapa bernilainya budaya itu sendiri. Kita lihat saja suku Boti misalnya. Suku Boti itu hidup dari budaya, hidup di dalam budaya, dan mati meninggalkan budaya. Bagaimana mereka jatuh cinta pada semesta sebagai bagian yang menghidupi mereka. Jadi kita tidak temukan sabun di sana. Mereka mencuci rambutnya dengan tanah liat. Dan itu sangat luar biasa. Nah, kalau ke anak-anak yang mengatakan kuno, adalah anak-anak yang tidak menerima dirinya sebagai bagian dari kebudayaan. Nah, dengan demikian, saya bisa sampaikan bahwa orang-orang yang menganggap tradisi itu kuno, tradisi itu tidak lagi relevan dengan kehidupan dia sekarang, adalah orang yang menurut Carlo Cipolla masuk dalam kategori paling dasar. Adalah orang yang tidak sadar sedang merugikan orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Mengapa begitu? Karena kita lahir dari budaya, hidup di dalam budaya, mati meninggalkan budaya. Budaya dan manusia tidak bisa dilepas pisahkan, sebab manusia adalah budaya itu sendiri.
0: Emmanuel Nongnonson menambahkan, modernisasi seringkali dipandang sebagai ancaman terhadap budaya. Padahal, pada hakikatnya, modernisasi tidak harus menghilangkan nilai-nilai budaya yang telah ada. Perubahan yang terjadi lebih banyak terlihat pada aspek luar atau cara hidup masyarakat. Sementara nilai-nilai budaya sebagai identitas tetap dapat dipertahankan. Hal ini tercermin dalam berbagai unsur budaya yang masih menjaga ciri khasnya hingga saat ini.
1: Modernisasi itu adalah memberi warna yang berbeda, tetapi tidak menghilangkan nilai. Modernisasi itu bagaimana kita menikmati sesuatu hal-hal yang berubah dari eksternal kita, tetapi tidak mengubah internal kita. Budaya ini kan sesuatu yang bersifat internal, yang kita perkenalkan melalui bahasa, melalui perilaku, melalui pakaian adat, dan seterusnya. Buktinya pakaian adat kita tetap warna seperti itu, tetap model seperti itu, tetap dengan ciri khasnya. Kan kita tidak lagi menemukan ada orang pakai sarung di kepala, atau orang pakai sarung menjadi baju, kan tidak. Tetap seperti sedia kala. Kalau modifikasi itu memang modifikasi untuk baju kaos ditambahkan dengan kain adat, jaket ditambahkan dengan kain adat, celana seperti itu. Apakah itu disebut sebuah tradisi? Tidak. Itu disebut bagaimana tradisi itu hidup melalui perkenalan anak-anak muda. Karena dengan begitu kan baju-baju kita, baju kaos kita yang ada kain-kain tenunnya kan sudah go internasional itu. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Tetapi apakah itu akan mengubah nilai tradisinya? Tidak. Itu disebut sebagai hasil karya tradisi, tetapi tidak menjadi bagian dari kebudayaan itu.
0: Pendengar, anak muda sejati tidak akan melihat budaya tradisional sebagai sesuatu yang kuno atau beban. Menjaga budaya berarti menjaga jati diri sebagai manusia. Menjadi modern bukan berarti harus mencabut akar tradisi yang membentuk karakter, kelembutan, dan kerendahan hati kita sebagai orang Timur.
1: Pertama, baik generasi milenial, Gen Z, bahkan juga Gen Alpha, kita itu sebagai penerus budaya tradisional, dan juga pengubah kebudayaan itu adalah hal-hal yang bersifat kita adaptasikan. Bukan berarti kita ubah sampai substansinya, sampai esensinya, tidak. Tetapi seperti belis, seperti hal-hal seperti itu bisa boleh kita ubah. Tetapi yang berkaitan dengan esensi budaya, itu tidak boleh kita ubah. Karena ketika kita mengubah esensi dari budaya itu, maka kita sedang bercanda dengan martabat budaya itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini adalah budaya itu sendiri. Jadi ketika kita lupa untuk belajar, bahkan juga untuk memantapkan diri kita dalam perspektif kebudayaan, maka kita gagal menjadi manusia. Karena seseorang dikatakan manusia apabila orang itu di dalam dirinya sendiri itu melekat kebudayaan. Sebab kebudayaan itu menjadi arah bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bersikap, dan bagaimana dia memperlakukan orang lain. Itu ada di dalam perspektif budaya. Karena manusia adalah budaya itu sendiri.
0: Pendengar, di tengah perkembangan zaman dan arus modernisasi, generasi muda memiliki peran penting sebagai penerus budaya. Mereka tidak hanya dituntut untuk melestarikan bentuk-bentuk budaya seperti bahasa, tarian, pakaian adat, dan tradisi, tetapi juga memahami nilai serta filosofi yang terkandung di dalamnya. Generasi muda perlu menjadi penjaga sekaligus pengembang budaya yang bijaksana agar warisan budaya NTT tetap hidup, bermakna, dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, tradisi Hamis Batar adalah sebuah ritual adat yang dilakukan masyarakat Malaka, Timor, dan Belu sebagai ungkapan syukur atas panen jagung. Tradisi ini melibatkan masyarakat untuk berkumpul, mempersembahkan hasil panen terbaik dan makan bersama. Hamis Batar berasal dari kata Hamis yang berarti syukur dan Batar yang berarti jagung. Ritual ini menjadi simbol rasa syukur masyarakat kepada Tuhan dan leluhur atas hasil panen jagung. Beralih ke informasi berikut, aksara Lota adalah aksara asli yang berasal dari Kabupaten Ende, Pulau Flores, NTT dan merupakan turunan dari aksara Bugis. Aksara Lota masuk ke Ende pada abad ke-16 bersama dengan orang Bugis yang menetap di sana. Dalam proses adaptasi, aksara Bugis berkembang dan menyesuaikan diri dengan bahasa Ende, sehingga membentuk aksara Lota.

Saat bencana datang tiba-tiba, musuh terbesar kita bukanlah hanya situasi di luar sana, melainkan rasa panik yang berlebihan. Kepanikan seringkali menutup logika, membuat kita sulit berpikir jernih, dan justru membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa kita diharuskan tetap tenang ketika terjadi bencana? Karena ketenangan adalah kunci untuk keselamatan. Saat tenang, kita mampu mengingat jalur evakuasi, mendengarkan instruksi petugas, dan melindungi anggota keluarga dengan lebih efektif. Ingatlah langkah sederhana ini, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, amati situasi sekitar, dan segera bertindak sesuai prosedur yang telah dipelajari. Jika terjadi gempa, berlindunglah. Jika terjadi banjir, segera menuju tempat tinggi. Hindari berlari membabi buta atau berteriak yang memicu ketakutan massal. Dengan tetap tenang, kita telah mengambil satu langkah besar untuk bertahan hidup. Kepanikan tidak akan menghentikan bencana, namun ketenangan bisa menyelamatkan nyawa. Pastikan seluruh anggota keluarga selalu waspada, namun tetap terkendali.

0: Pendengar, di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, alat musik tradisional selalu menjadi cerminan identitas. Salah satunya adalah kliung pola, alat musik tiup khas suku Helong yang mendiami Pulau Semau. Bagi orang Helong, alat ini lebih dari sekedar penghasil bunyi. Ia adalah teman setia di kebun dan bagian tak terpisahkan dari ritual pertanian. Kliung pola yang terbuat dari daun lontar merupakan warisan leluhur yang unik. Lalu apa makna mendalam di balik tiupan kliung pola? Dan mengapa ia menjadi langka di tengah modernisasi? Berikut penuturan Bapak Charles Thompson Suna, seorang pelaku seni budaya Helong.
1: Banyak musik-musik yang belum digali, khususnya Semau Bung Pilu atau ke Bung Semau. Salah satunya kliung pola yang kita sudah lihat di beberapa paparan, postingan atau ke di acara-acara tertentu. Dengan demikian saya sampaikan bahwa kliung pola ini memang betul alat musik yang langka dan dalam tradisi kotong orang Pulau Semau itu kliung pola ini dia bersifatnya pada orang yang berkebun.
0: Bapak Charles Thompson Suna menjelaskan bahwa penamaan kliung pola sendiri memiliki arti mendalam. Klingu berarti wadah yang ditiup atau nafiri, dan pola berarti daun lontar.
1: Ya, asal-usul pertama itu kita lihat dari masyarakat yang kekasannya seperti itu, asal-usulnya itu dari kita di sini ada beberapa hal yang punya kebiasaan. Contoh, seperti orang punya perahu layar atau orang yang punya ini gembala binatang seperti kerbau. Nah, berkisar di empat alat ini, yaitu klingu atau stom perahu layar itu disebut klingu, ya. Itu adalah kekasan kita dari sejak nenek moyang. Entah dari tahun berapa kita temukan, tapi klingu itu artinya sebuah wadah yang ditiup. Terus klingu itu dalam arti sekarang kalau kotong modern itu nafiri. Pola itu adalah daun lontar pola.
0: Kliung pola memiliki bentuk seperti terompet dan dapat mencapai panjang hingga 2 meter. Keunikannya terletak pada bahan dasarnya, yaitu daun lontar tua yang dikeringkan. Proses pembuatannya sangat menantang, membutuhkan ketelitian dalam memilih daun yang tebal dan menyortirnya agar tidak mudah rusak saat digulung. Karena terbuat dari daun lontar, maka kliung pola harus disimpan dengan baik agar tidak mudah rusak, terutama saat musim hujan.
1: Proses kalau di musim hujan, kalau orang perlu, itu kan perlengkapan untuk berkebun kan? Jadi daun itu dikeringkan, terus simpan di tempat yang nyaman untuk ketika dipergunakan itu daun itu sudah ada dan nyaman, tidak boleh puruk dia. Nah itu harus kita simpan di tempat dekat-dekat tungku begitu kan. Di kita semau kan pakai tungku-tungku api-api biasa tau. Jadi amankan itu daun itu di asap-asap api itu supaya dia jangan rusak, dia tetap awet.
0: Filosofi paling penting dari alat musik ini adalah hubungannya dengan ritus pertanian, di mana ia hanya digunakan saat musim jaga kebun, bahkan ditiup pada tengah malam.
1: Itu untuk berkebun, itu dulu. Kalau sekarang itu, terkadang kalau di tempat-tempat tertentu itu pakai penyambutan, pakai artinya di festival gitu. Jadi kalau sambut para tamu terhormat, pasti kliung pola ini dibunyikan pertanda bahwa mereka datang. Lebih khusus itu, dia sebenarnya kliung pola ini dia khusus untuk berkebun.

0: Namun sayangnya, sudah tidak banyak lagi warga yang membuat alat musik ini dan sedikit generasi yang memainkan alat musik karena tidak diregenerasikan, sehingga pemain musik ini sudah mulai langka dan sulitnya memainkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelestariannya.
1: Di Katong, semua desa, desa di Pulus Mau ini orang-orang tertentu. Entah di desa lain bagaimana, tapi di desa Witasa ada sekitar 2-3 orang saja yang tahu, karena itu tidak diregenerasikan, toh kakak. Tapi dari aktifnya

0: artinya gampang dilihat, terus gampang dinikmati. Nah, itu tuh membuat hal itu akan jadi jarang untuk orang ini. Tapi tergantung juga orang yang cinta musik, dia pelajari.
1: Alat musik liung pola yang dibunyikan menandakan aktivitas berkebun masyarakat dan juga membuat masyarakat menyatu dengan alam atau hasil pertanian yang ada di kebun.
0: Liung pola ini dibunyikan itu menandakan bahwa orang berkebun juga di sana. Ya, jadi ketika bunyikan liung pola itu ada beberapa orang yang di sana juga menyaut dengan ini liung pola juga. Jadi rasanya menyatu sekali dan juga itu kebiasaan berkebun. Nah, terus kalau tentang dengan suku-suku daun yang ditiupkan di tempat ritual di saat-saat tertentu itu, khususnya liung pola ini, di saat-saat berkebun itu, orang tua leluhur kita sampaikan bahwa jagung yang kita tanam itu, dia adalah senyawa dan kita. Harus kita belai dong, harus kita memanggil dong, menyaturin kita. Karena mereka memberi kehidupan untuk kita, terus apa hakikatnya kita untuk menghargai mereka. Jadi, itu menjadi kekasan bagi orang-orang berkebun. Kita, orang tua dulu, bahwa ketika tengah-tengah malam itu, para arwah-arwah makanan itu berkecimpung di tempat-tempat lain. Di tempat-tempat lain. Sehingga dengan liung pola ini, tuan kebun itu memanggil mereka kembali. Karena dulu itu orang berkebun tidak pakai pupuk. Pakai kita punya aroma tubuh setiap hari ini, bersihkan tofa, terus kita jalan keliling-keliling di kebun, belai-belai dong, itu dong akan timbul buah sendiri dengan yang sudah, artinya sudah menyatu dengan kita begitu, tidak pakai pupuk.
1: Kesulitan dalam memainkan keliung pola membuat banyak generasi muda cepat bosan, menjadikan alat musik ini langka. Namun, upaya regenerasi terus dilakukan oleh para pelaku seni seperti Bapak Charles Thompson Suna melalui pengajaran di sanggar dan komunitas gereja. Harapannya agar generasi muda Helong bangga dan mampu melestarikan kekasan budaya ini.
0: Di kita punya gereja untuk mengajarkan tentang anak-anak semua dalam jenis-jenis musik tradisi. Ya, jadi dilestarikan terus menerus, diregenerasikan kepada anak-anak supaya mereka tahu kekasan budaya ini. Ini sudah ketong orang-orang di lingkungan, di desa, di gereja sudah artinya satukan pendapat untuk melatih mereka anak-anak. Rasa ketertarikan itu adalah ketika kalau bergabung untuk membuat satu momen itu kemeriah sekali itu, karena di sana mereka yang belum biasa dikasih tiupan yang sederhana, yang pakai macam ke orang kalau Natalan itu harus beli di toko, tetapi dengan anyaman daun lontar. Malah di festival-festival itu diminta untuk buat itu jadi aksesoris. Jadi dia punya istimewanya, mewahnya begitu. Kebawaan mereka itu mau tahu, tetapi usahanya gagal, karena saya bilang barang ini harus kita jangan bosan-bosan untuk melatihnya supaya kita tahu persis liung pola pun mau, soalnya bisa menghasilkan bunyi yang baik. Sekarang sudah ada sanggarnya, nanti diwujudkan lewat anak PPA di Taman Budaya. Jadi nanti ada di sana. Kalau khususnya untuk pemerintah, mereka sudah upayakan di dalam sanggar itu untuk kalau bisa liung pola ini dilestarikan, tetapi kemampuan ini mereka belum ini terapkan. Makanya orang tidak terima ini apa tantangan ini. Soalnya yang itu main khusus di sini ini ya kita berapa? 3-4 orang saja. Tetapi kalau di momen-momen tertentu itu dipakai. Tapi kalau di tempat-tempat latihan itu kita sudah upayakan. Tetapi banyak yang kecewa karena susah untuk capai hasil itu.

Pendengar, Kliung Pola adalah simbol warisan budaya Helong yang kaya akan filosofi. Melalui upaya regenerasi dan pelestarian, semangat budaya ini harus terus ditiupkan, memastikan bahwa suara khas Kliung Pola akan terus bergema melintasi waktu dari kebun hingga panggung festival.

0: Bapak Mama Bapak Saudara, tahukah Anda bahwa masa depan cerah seorang anak dimulai jauh sebelum mereka bisa melangkah? Inilah masa 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Sebuah fase kritis yang dimulai dari 270 hari di dalam kandungan hingga 730 hari atau 2 tahun pertama setelah anak dilahirkan. Masa inilah disebut sebagai jendela kesempatan, karena pada masa inilah perkembangan fisik dan kognitif anak berlangsung lebih cepat dibandingkan masa lainnya dalam seumur hidup. Namun ingat, ini juga masa yang rentan, karena kurangnya perhatian pada 1000 HPK bisa memicu gangguan pertumbuhan termasuk ancaman stunting. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada masa 1000 HPK anak diantaranya adalah asupan nutrisi. Otak si kecil membutuhkan protein, zat besi, asam lemak, hingga vitamin penting untuk berkembang pesat. Pastikan ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan dilanjutkan dengan MPASI berkualitas sesuai usia. Selanjutnya adalah stimulasi. Berikan rangsangan dengan penuh kasih sayang, ajaklah anak bicara, membacakan cerita, atau bermain. Stimulasi yang tepat akan membangun sistem saraf otak yang kuat dan meningkatkan kapasitas kognitif anak. Manfaatkan momen emas 1000 HPK kepada anak. Berikan nutrisi terbaik dan stimulasi sedini mungkin. Dengan demikian, akan lahir generasi yang sehat dan cerdas. Karena anak sehat adalah investasi bangsa.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pendengar, menenun bukan sekedar aktivitas ekonomi atau keterampilan rumah tangga, melainkan cerminan mendalam dari identitas, spiritualitas, dan filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun. Bagi masyarakat Sumba, setiap motif dan warna pada kain tenun menyimpan simbol tentang hubungan manusia dengan alam, leluhur, serta komunitasnya. Bahkan para fashion designer lokal Sumba, agen perubahan, yang menafsirkan kembali makna tenun tradisional melalui sentuhan inovasi modern. Mereka tidak hanya menjaga nilai-nilai budaya agar tetap hidup, tetapi juga menenun ulang identitas Sumba ke dalam karya berdaya saing tinggi. Dari tangan-tangan kreatif inilah lahir karya yang menjembatani masa lalu dan masa depan. Apa yang membuat setiap motif tenun Sumba memiliki makna yang mendalam bagi masyarakatnya? Berikut penuturan salah seorang fashion designer lokal Sumba, Rambu Ana Intan.

0: Zumba itu sebenarnya bukan sekedar kain ya, tapi juga di setiap motifnya itu ada makna yang mendalam. Makna yang mendalam itu ada keterkaitannya dengan kehidupan sosial, spiritual, sejarah, terus simbol identitas kami, terus status, dan warisan yang terus hidup begitu. Tenun Sumba itu sendiri juga sering dipakai dalam berbagai upacara adat penting seperti pernikahan, pemakaman, atau ritual adat lainnya.
1: Setiap helai tenun Sumba menyimpan makna mendalam tentang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Rambu anak Intan pun sejak kecil terinspirasi oleh karya para perempuan Sumba. Melihat itu, tumbuh dalam dirinya tekad untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan tenun Sumba ke dunia dengan sentuhan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai budayanya.
0: Sejak kecil saya sudah cukup terpesona dengan kain-kain Sumba yang dibuat oleh perempuan-perempuan Sumba gitu. Nah, yang momen yang paling menginspirasi saya itu ketika saya melihat saya sudah beranjak remaja, itu melihat banyak turis-turis sangat menghargai tenunan-tenunan kami di Sumba gitu. Jadi ketika saya umur 22 tahun, saya merasa terpanggil untuk memperkenalkan keindahan tenun ini di dunia luas gitu dengan sentuhan yang lebih modern.
1: Menurut Rambu, tenun Sumba merupakan warisan budaya yang sangat kaya akan simbolisme dan narasi visual. Setiap motif memiliki makna dan memberikan karakter unik yang membedakan tenun Sumba dari hasil tenunan daerah lain.
0: Tenun Sumba itu sangat kaya dan simbolisme begitu. Dan narasi visualnya, motif seperti mamuli, kuda, ayam, tengkorak manusia, semua itu punya arti khusus begitu. Selain itu juga teknik pewarnaan alami juga memberikan karakter yang unik dan tidak bisa ditemukan di tenunan lain. Memang setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing, dan itu sih yang menjadi ciri khas dari tenunan Sumba itu sendiri begitu kan. Kalau sejauh ini saya baru memakai dua tenunan itu dari Sumba Timur dan Sumba Barat.
1: Lebih jauh, Rambu Ana Intan mengatakan, dalam perkembangan dunia fashion saat ini, dua hal yang wajib dipertahankan dari tenun tradisional adalah teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam setiap motifnya. Keduanya merupakan jati diri dan nilai budaya yang tidak boleh hilang di tengah arus modernisasi.
0: Yang perlu dipertahankan itu teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam motif. Itu adalah dua yang wajib dipertahankan. Inovasi ini bisa dilakukan pada desain, potong, atau aplikasi tenun, produk fashion yang lebih modern seperti produk-produk tas, blazer, topi, dan vest, atau yang lain-lain. Gitu. Saya sangat terinspirasi itu pada motif kuda, motif tengkorak manusia, karena dalam motif kuda itu melambangkan keberanian, kekuatan, dan status sosial gitu kan. Jadi kalau tengkorak manusia itu mengingatkan kita akan pentingnya menghormati leluhur dan siklus kehidupan gitu. Nah kalau warna-warna itu sendiri seperti warna merah, hitam juga mewakili semangat orang-orang Sumba yang berani dan tegas.
1: Ia menjelaskan penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif untuk menghadirkan tekstur yang lebih menarik sekaligus memberikan kenyamanan bagi pemakainya.
0: Saya sering menggabungkan tenun Sumba dengan bahan-bahan lain kak, seperti kain katun, linen, drill, sutra untuk menciptakan tekstur yang lebih menarik dan nyaman untuk dipakai gitu. Saya juga bereksperimen dengan potongan yang tidak simetris, seperti potongan ini asimetrik, terus detail pleat atau teknik ini begitu. Jadi untuk memberikan sentuhan modern dalam busana tenun itu sendiri. Gitu.
1: Menurut Rambu, meskipun penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif, hal terpenting tetaplah riset dan pemahaman mendalam terhadap budaya Sumba.
0: Kuncinya itu adalah riset dulu, terus pemahaman tentang budaya Sumba itu sendiri. Walaupun saya sebagai orang Sumba, tentunya saya juga harus sangat belajar banyak hal dan berusaha untuk memahami begitu. Karena ada makna di balik setiap motif sebelum mengaplikasikannya dalam desain saat gitu. Nah, saya juga sering berdiskusi dengan penenun dalam desain agar mereka bisa memberikan masukan, memastikan bahwa karya saya itu tetap menghormati tradisi gitu.
1: Menariknya, melalui karya-karyanya, Rambu ingin menegaskan pentingnya keberlanjutan dan pelestarian budaya, serta mendukung penenun lokal dan generasi muda agar terus berkarya, mandiri, dan sejahtera.
0: Yang ingin saya sampaikan itu pesan tentang berkelanjutan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan perempuan. Melalui karya-karya saya ingin orang-orang itu menghargai proses pembuatan tenun yang rumit dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, begitu. Saya juga ingin mendukung para penenun lokal dan anak-anak muda yang ada di Sumba itu agar mereka bisa terus berkarya dan meningkatkan kesejahteraan mereka, dan seperti anak muda agar bisa mandiri. Jadi memang sejauh ini, terlepas dari usaha saya pribadi, saya juga berkomunitas dan melatih beberapa anak-anak muda untuk menjahit, untuk desain, begitu Kak. Sejauh ini saya dengan komunitas adat juga terlibat memberikan mereka pelatihan, dan di komunitas koalisi anak muda untuk perubahan iklim yang ada di Wengapu.
1: Jadi pandangan dari Rambu Ana Intan selaras dengan Christine Lalamila, salah seorang masyarakat asal Sumba Barat Daya yang sangat mencintai kain tenun Sumba. Menurutnya, melalui motif yang syarat makna, proses tradisional dan pewarnaan alami, setiap helai tenun menghadirkan keindahan, filosofi, serta nilai budaya yang menjadikannya unik.
2: Yang menarik dari kain tenun Sumba itu adalah keunikan motif dan filosofi di setiap helainya itu ada. Tenun Sumba itu tidak sekedar kain, tetapi juga syarat makna budaya dan nilai kehidupan masyarakat Sumba. Setiap motif menggambarkan tentang alam, leluhur, dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, prosesnya juga masih menggunakan cara tradisional dan warnanya masih alami, menjadikan setiap kain memiliki keindahan dan karakter yang berbeda-beda.
1: Christina mengatakan, inovasi pada tenun Sumba merupakan langkah nyata dalam melestarikan budaya secara kreatif tanpa meninggalkan akar tradisinya. Selama motif asli dan filosofi budaya tetap dijaga, inovasi ini tidak akan mengurangi nilai tradisi, melainkan justru menguatkan eksistensi tenun Sumba agar semakin relevan.
2: Melihat inovasi tenun Sumba ini sebagai bentuk pelestarian yang kreatif dengan sentuhan desain yang modern dan dapat dipakai di berbagai kesempatan seperti acara adat, fashion show, ke gereja, ke sekolah, atau kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan tenun. Karena sekarang ini pemerintah itu mewajibkan untuk menggunakan kain tenun dari manapun itu, yang intinya kain tenun NTT. Memang ada kekuatan bahwa nilai tradisi akan berkurang. Namun, selama pengrajin masih menjaga motif asli dan menghormati filosofi budaya di baliknya, inovasi ini justru membuat tenun Sumba tetap relevan dan akan dikenal lebih luas lagi, bahkan selain di dalam negeri, bahkan ke mancanegara.
1: Sebagai masyarakat asli Sumba yang sangat mencintai kain tenun Sumba, Christina Lala memiliki harapan yang tidak jauh berbeda dengan Rambu Ana Intan sebagai fashion designer lokal Sumba.
2: Harapan saya adalah fashion Sumba itu bisa terus berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Artinya, sekalipun itu ada perubahan atau ada inovasi dari itu kain tenun itu tersendiri, tapi selama kita atau selama pengrajin tidak menghilangkan itu motif asli dan tetap menghormati filosofinya, maka semuanya akan baik-baik saja. Nah, semoga semakin banyak generasi muda yang bangga dan memakai kain tenun Sumba dimanapun mereka berada.

pendengar, tenunan orang Sumba adalah cerminan identitas, nilai, dan filosofi hidup masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini tidak hilang, melainkan berkembang melalui inovasi desain, teknik, dan pemanfaatan bahan modern. Dengan tetap menjaga motif asli dan makna budaya di balik setiap helai tenun, proses kreatif ini menjadikan tenun Sumba tetap hidup sebagai simbol perpaduan indah antara tradisi dan inovasi.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pengulangka tuh cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Nusi, Butukila, dan Suki Tokaapa adalah kearifan lokal di NTT yang menggambarkan nilai-nilai persatuan, kerjasama, dan saling membantu dalam kehidupan sosial. Nusi atau gotong royong menunjuk pada praktek kerja bersama, sedangkan Butukila, ikat persaudaraan, menekankan pada rasa memiliki dan rasa kebersamaan. Dan Suki Tokaapa atau saling menolong merupakan bentuk saling mendukung dan membantu antar sesama masyarakat. Beralih ke informasi berikut, Lilifuk adalah kearifan lokal di Nusa Tenggara Timur yang melestarikan laut dengan cara menutup area laut selama beberapa bulan yang mencegah aktivitas penangkapan ikan dan menindak pelanggar dengan denda. Tradisi ini untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut dan menjaga ekosistem. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali, Beta Jen.

0: terakhir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dia pencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pengulang katu cuma 3, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Dari gugusan pulau di bagian selatan Nusa Tenggara Timur, tersimpan kisah tentang kearifan dan kasih yang menembus batas generasi. Di tanah Sabu yang dikelilingi angin kering dan laut biru, masyarakatnya hidup dengan nilai-nilai yang kuat, terjalin erat oleh adat dan penghormatan pada keluarga. Salah satu tradisi yang jadi cerminan luhur budaya ini adalah pengadu anah. Sebuah prosesi adat yang menandai diterimanya seorang perempuan ke dalam keluarga suaminya. Bagi masyarakat Sabu, pernikahan bukan sekedar penyatuan dua insan, melainkan juga penyambung dua keluarga besar. Dalam prosesi pengadu anah, momen pengantaran pengantin perempuan oleh pihak keluarganya bukan hanya seremoni serah terima, tetapi juga simbol kasih, penghormatan, dan penerimaan. Pengadu anah merupakan sebuah prosesi adat yang syarat dengan pesan kasih dan penerimaan menjadi wujud nyata bagaimana masyarakat Sabu memaknai hubungan keluarga melalui tindakan dan simbol-simbol yang penuh kehangatan. Berikut penjelasan Yusuf Jamiraga, budayawan Sabu.
1: Pengadu anah atau simbol kasih dan penerimaan dalam keluarga besar Sabu. Pengadu anah sendiri secara sederhana itu berarti mengantar seorang anak perempuan ke keluarga baru. Jadi dalam budaya Sabu itu sekedar ucapan syukur pernikahan, tapi sebuah momen sakral di mana keluarga perempuan menyerahkan anak mereka kepada keluarga laki-laki dengan secara sakral disertai dengan simbol penerimaan dan kasih. Pengadu anah sendiri perwujudan nilai kekeluargaan mendalam, bahwa seorang perempuan yang menikah itu tidak kehilangan keluarganya.

0: tidak akan dipangku itu melambangkan kasih seorang ibu yang menerima anak barunya di tempat zakat. Di situ kita dapat melihat simbol yang sederhana tapi sangat mendalam. Perempuan diterima bukan hanya secara adat, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Ritual ini tidak hanya bersifat adat, tetapi juga menyentuh sisi spiritual masyarakat Sabu. Proses ini sering diawali dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan, karena pernikahan dianggap sebagai berkat ilahi. Jadi meskipun bentuknya tradisional, nilai-nilainya sangat rohani, seperti kasih, syukur, penghormatan terhadap kehidupan yang baru, itu terbentuk melalui pernikahan, seperti itu.
1: Lebih lanjut, Yusuf mengatakan, prosesi adat pengadu anak masyarakat Sabu, ada satu bagian yang nampak sederhana, namun syarat makna. Pemberian kacang hijau campur gula air dari mertua laki-laki kepada menantu perempuannya. Sekilas, ini mungkin hanya tampak seperti suguhan biasa, semangkuk kecil kacang hijau yang manis dan hangat. Tetapi bagi masyarakat Sabu, simbol ini menyimpan pesan kehidupan yang begitu dalam tentang kasih, doa, dan harapan.
0: Kacang hijau dan gula air melambangkan doa dan harapan. Kacang hijau sendiri simbol kesuburan dan kehidupan yang berkelanjutan, sedangkan rasa manis gula sabu itu menggambarkan harapan agar kehidupan yang nantinya ditempuh oleh kedua mempelai dalam rumah tangga baru ini selalu manis dan penuh kasih. Saat mertua laki-laki menyuapi menantu itu, ini menjadi lambang bahwa keluarga baru akan memberi kehidupan, rezeki, kebahagiaan dari seorang perempuan yang bergabung dalam keluarga mereka. Ritual ini mengingatkan bahwa kasih dan keluarga tidak harus diucapkan dengan banyak kata. Kadang cukup lewat tindakan sederhana yang tulus seperti memberi makan dengan penuh cinta. Dalam keheningan upacara itu, rasa manis kacang hijau dan gula sabu menjadi simbol manisnya kasih yang menembus batas darah. Kasih yang menyatukan dua keluarga menjadi satu. Memang di era modern, pengadu anak tidak selalu dilakukan secara serentak seperti dulu, namun banyak keluarga Sabu yang tetap melestarikannya dalam bentuk sederhana, terutama di momen penyambutan menantu. Nilai sederhana, penghormatan, dan kasih ini senantiasa mereka jaga karena tradisi menjadi bagian dari jati diri seorang Sabu bahkan di tengah kehidupan modern. Tradisi ini mengajarkan bahwa keluarga dibangun bukan hanya dengan ikatan darah, tetapi dengan kasih dan penerimaan. Dalam dunia yang semakin individualistis begitu, pengadu anak mengingatkan kita bahwa selalu menyambut orang lain dengan hati terbuka, membangun keluarga di atas dasar cinta, dan saling menghormati. Itulah nilai yang sangat relevan untuk kehidupan saat ini.

0: bagi seorang menantu perempuan. Prosesi ini bukan hanya tanda diterima, tetapi juga awal dari sebuah tanggung jawab baru untuk membawa kedamaian, menjaga hubungan, dan menjadi bagian dari keluarga yang kini telah menjadi miliknya. Berikut penuturan Mary Banya sebagai menantu perempuan Sabu dalam mengikuti prosesi pengadu ana.
1: Bagi saya, prosesi pengadu ana memiliki makna yang sangat dalam sebagai seorang menantu yang diterima ke dalam keluarga baru. Momen itu membuat saya merasa dihargai, disambut, dan diakui. Bukan hanya sekedar sebagai istri dari anak mereka, tetapi sebagai bagian dari keluarga yang utuh. Nah, saat ibu mertua memangku saya dan bapak mertua memberikan makan kacang hijau manis, saya merasakan pesan kasih yang tulus bahwa mulai saat itu juga saya tidak lagi merasa sendiri, tetapi saya sudah memiliki rumah baru yang dipenuhi dengan penerimaan. Nah, tradisi ini mengajarkan saya bahwa pernikahan itu bukan hanya tentang dua orang yang bersatu, tapi dua keluarga juga yang membuka hati.

Tapi untuk membangun kebersamaan. Harapan saya untuk perempuan-perempuan muda yang kelak akan menikah, mereka harus memahami bahwa pengedoana bukan hanya sekedar ritual adat semata, tetapi ini menjadi warisan budaya yang punya nilai kasih, penghormatan, dan kebersamaan. Dan jangan melihatnya sebagai sesuatu yang kuno, tapi sebagai jembatan antara generasi dan simbol bahwa kita diterima dan disayangi oleh keluarga baru. Saya berharap dengan tradisi ini juga terus dijaga, karena di dalamnya ada ajaran tentang menghormati orang tua dan membangun hubungan yang hangat, serta menjaga identitas budaya kita sebagai orang Sabu. Jika kita mencintai budaya kita sendiri, maka setiap prosesi seperti pengedoana akan selalu hidup dan bermakna di hati generasi-generasi berikutnya.

pendengar, dari tradisi pengadu anak, kita diajak untuk melihat bahwa kasih dan penerimaan adalah fondasi dari setiap keluarga yang kuat. Di tengah perubahan zaman, nilai-nilai luhur seperti penghormatan, kelembutan, dan rasa saling memiliki tetap relevan untuk dijaga. Bagi masyarakat Sabu, terutama generasi muda, memahami dan melestarikan tradisi bukan berarti menolak kemajuan, melainkan menjaga agar akar budaya tetap hidup di tengah langkah yang terus maju. Sebab, selama kita masih menghargai asal-usul dan nilai kasih dalam keluarga, budaya Sabu akan terus tumbuh, tidak hanya di tanah leluhur, tetapi juga di setiap hati yang mencintainya.

0: Sistem Peringatan Dini atau Early Warning System atau EWS adalah sebuah sistem terpadu yang dirancang khusus untuk mendeteksi potensi ancaman bencana alam sebelum dampaknya mencapai wilayah pemukiman. Sistem ini bekerja melalui jaringan sensor sensitif seperti seismometer atau gempa, pengukur pasang surut atau tilt gauge untuk tsunami, atau sensor pergerakan tanah untuk longsor yang memantau perubahan lingkungan. Data yang terkumpul kemudian dikirimkan ke pusat kendali untuk dianalisis secara akurat guna menentukan tingkat resiko yang sedang mengancam. Keberadaan EWS menjadi sangat krusial karena fungsinya dalam menyediakan waktu emas bagi masyarakat. Dalam hitungan menit atau bahkan detik yang sangat berharga, peringatan yang disebarkan melalui sirene, pesan singkat, maupun siaran radio dapat memandu masyarakat untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke zona aman. Teknologi ini memiliki peran penting dalam memitigasi kerugian ekonomi dan kerusakan infrastruktur yang lebih luas. Efektivitasnya tidak hanya bergantung pada kecanggihan perangkat, tetapi juga pada kesiapsiagaan masyarakat dalam merespons informasi tersebut. Dengan adanya sistem peringatan dini, ketangguhan sebuah wilayah dalam menghadapi bencana alam akan meningkat secara signifikan.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pengulangka tuh cuma 3, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Dari gugusan pulau di bagian selatan Nusa Tenggara Timur, tersimpan kisah tentang kearifan dan kasih yang menembus batas generasi. Di tanah Sabu yang dikelilingi angin kering dan laut biru, masyarakatnya hidup dengan nilai-nilai yang kuat, terjalin erat oleh adat dan penghormatan pada keluarga. Salah satu tradisi yang jadi cerminan luhur budaya ini adalah pengadu anah. Sebuah prosesi adat yang menandai diterimanya seorang perempuan ke dalam keluarga suaminya. Bagi masyarakat Sabu, pernikahan bukan sekedar penyatuan dua insan, melainkan juga penyambung dua keluarga besar. Dalam prosesi pengadu anah, momen pengantaran pengantin perempuan oleh pihak keluarganya bukan hanya seremoni serah terima, tetapi juga simbol kasih, penghormatan, dan penerimaan. Pengadu anah merupakan sebuah prosesi adat yang syarat dengan pesan kasih dan penerimaan, menjadi wujud nyata bagaimana masyarakat Sabu memaknai hubungan keluarga melalui tindakan dan simbol-simbol yang penuh kehangatan. Berikut penjelasan Yusuf Jamiraga, budayawan Sabu.
1: Pengadu anah atau simbol kasih dan penerimaan dalam keluarga besar Sabu. Pengadu anah sendiri secara sederhana itu berarti mengantar seorang anak perempuan ke keluarga baru. Jadi dalam budaya Sabu itu sekedar ucapan syukur pernikahan, tapi sebuah momen sakral di mana keluarga perempuan menyerahkan anak mereka kepada keluarga laki-laki dengan secara sakral disertai dengan simbol penerimaan dan kasih. Pengadu anah sendiri perwujudan nilai kekeluargaan mendalam, bahwa seorang perempuan yang menikah itu tidak kehilangan keluarganya, melainkan memperoleh keluarga baru yang menerimanya dengan kasih dan hormat. Pemakaian sarung Sabu yang digunakan dalam prosesi pengadu anah ini tersebut merumbangkan penerimaan. Saat sarung dikenakan, artinya menantu sudah menjadi bagian dari keluarga itu, diselimuti kehangatan keluarga, perlindungan dari keluarga yang diberikan mempelai laki-laki terhadap mempelai anak mantu ini. Sedangkan tindakan dipangku itu melambangkan kasih seorang ibu yang menerima anak barunya di tempat sakat. Di situ kita dapat melihat simbol yang sederhana tapi sangat mendalam. Perempuan diterima bukan hanya secara adat, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Ritual ini tidak hanya bersifat adat, tetapi juga menyentuh sisi spiritual masyarakat Sabu. Proses ini sering diawali dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan, karena pernikahan dianggap sebagai berkat ilahi. Jadi meskipun bentuknya tradisional, nilai-nilainya sangat rohani, seperti kasih, syukur, penghormatan terhadap kehidupan yang baru itu terbentuk melalui pernikahan seperti itu.
0: Lebih lanjut Yusuf mengatakan, prosesi adat pengadu anah masyarakat Sabu ada satu bagian yang nampak sederhana namun syarat makna. Pemberian kacang hijau campur gula air dari mertua laki-laki kepada menantu perempuannya. Sekilas ini mungkin hanya tampak seperti suguhan biasa, semangkuk kecil kacang hijau yang manis dan hangat. Tetapi bagi masyarakat Sabu, simbol ini menyimpan pesan kehidupan yang begitu dalam tentang kasih, doa, dan harapan.
1: Kacang hijau dan gula air melambangkan doa dan harapan. Kacang hijau sendiri simbol kesuburan dan kehidupan yang berkelanjutan, sedangkan rasa manis gula Sabu itu menggambarkan harapan agar kehidupan yang nantinya ditempuh oleh kedua mempelai dalam rumah tangga baru ini selalu manis dan penuh kasih. Saat mertua laki-laki menyuapi menantu itu, ini menjadi lambang bahwa keluarga baru akan memberi kehidupan, rezeki, kebahagiaan dari seorang perempuan yang bergabung dalam keluarga mereka. Ritual ini mengingatkan bahwa kasih dan keluarga tidak harus diucapkan dengan banyak kata. Kadang cukup lewat tindakan sederhana yang tulus seperti memberi makan dengan penuh cinta. Dalam keheningan upacara itu, rasa manis kacang hijau dan gula sabu menjadi simbol manisnya kasih yang menembus batas darah. Kasih yang menyatukan dua keluarga menjadi satu. Memang di era modern, pengadu anak tidak selalu dilakukan secara serentak seperti dulu, namun banyak keluarga Sabu yang tetap melestarikannya dalam bentuk sederhana, terutama di momen penyambutan menantu. Nilai sederhana, penghormatan, dan kasih ini senantiasa mereka jaga karena tradisi menjadi bagian dari jati diri seorang Sabu bahkan di tengah kehidupan modern. Tradisi ini mengajarkan bahwa keluarga dibangun bukan hanya dengan ikatan darah, tetapi dengan kasih dan penerimaan. Dalam dunia yang semakin individualistis begitu, pengadu anak mengingatkan kita bahwa selalu menyambut orang lain dengan hati terbuka, membangun keluarga di atas dasar cinta, dan saling menghormati. Itulah nilai yang sangat relevan untuk kehidupan saat ini.

0: bagi seorang menantu perempuan. Prosesi ini bukan hanya tanda diterima, tetapi juga awal dari sebuah tanggung jawab baru untuk membawa kedamaian, menjaga hubungan, dan menjadi bagian dari keluarga yang kini telah menjadi miliknya. Berikut penuturan Mary Banya sebagai menantu perempuan Sabu dalam mengikuti prosesi pengadu ana.
1: Bagi saya, prosesi pengadu ana memiliki makna yang sangat dalam sebagai seorang menantu yang diterima ke dalam keluarga baru. Momen itu membuat saya merasa dihargai, disambut, dan diakui. Bukan hanya sekedar sebagai istri dari anak mereka, tetapi sebagai bagian dari keluarga yang utuh. Nah, saat ibu mertua memangku saya dan bapak mertua memberikan makan kacang hijau manis, saya merasakan pesan kasih yang tulus bahwa mulai saat itu juga saya tidak lagi merasa sendiri, tetapi saya sudah memiliki rumah baru yang dipenuhi dengan penerimaan. Nah, tradisi ini mengajarkan saya bahwa pernikahan itu bukan hanya tentang dua orang yang bersatu, tapi dua keluarga juga yang membuka hati untuk membangun kebersamaan. Harapan saya untuk perempuan-perempuan muda yang kelak akan menikah, mereka harus memahami bahwa pengedo ana bukan hanya sekedar ritual adat semata, tetapi ini menjadi warisan budaya yang punya nilai kasih, penghormatan, dan kebersamaan. Dan jangan melihatnya sebagai sesuatu yang kuno, tapi sebagai jembatan antara generasi dan simbol bahwa kita diterima dan disayangi oleh keluarga baru. Saya berharap dengan tradisi ini juga terus dijaga karena di dalamnya ada ajaran tentang menghormati orang tua dan membangun hubungan yang hangat serta menjaga identitas budaya kita sebagai orang Sabu. Jika kita mencintai budaya kita sendiri, maka setiap prosesi seperti pengedo ana akan selalu hidup dan bermakna di hati generasi-generasi berikutnya.

mendengar dari tradisi pengadu anak, kita diajak untuk melihat bahwa kasih dan penerimaan adalah fondasi dari setiap keluarga yang kuat. Di tengah perubahan zaman, nilai-nilai luhur seperti penghormatan, kelembutan, dan rasa saling memiliki tetap relevan untuk dijaga. Bagi masyarakat Sabu, terutama generasi muda, memahami dan melestarikan tradisi bukan berarti menolak kemajuan, melainkan menjaga agar akar budaya tetap hidup di tengah langkah yang terus maju. Sebab, selama kita masih menghargai asal-usul dan nilai kasih dalam keluarga, budaya Sabu akan terus tumbuh, tidak hanya di tanah leluhur, tetapi juga di setiap hati yang mencintainya.

0: Sistem Peringatan Dini atau Early Warning System atau EWS adalah sebuah sistem terpadu yang dirancang khusus untuk mendeteksi potensi ancaman bencana alam sebelum dampaknya mencapai wilayah pemukiman. Sistem ini bekerja melalui jaringan sensor sensitif seperti seismometer atau gempa, pengukur pasang surut atau tilt gauge untuk tsunami, atau sensor pergerakan tanah untuk longsor yang memantau perubahan lingkungan. Data yang terkumpul kemudian dikirimkan ke pusat kendali untuk dianalisis secara akurat guna menentukan tingkat resiko yang sedang mengancam. Keberadaan EWS menjadi sangat krusial karena fungsinya dalam menyediakan waktu emas bagi masyarakat. Dalam hitungan menit atau bahkan detik yang sangat berharga, peringatan yang disebarkan melalui sirene, pesan singkat, maupun siaran radio dapat memandu masyarakat untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke zona aman. Teknologi ini memiliki peran penting dalam memitigasi kerugian ekonomi dan kerusakan infrastruktur yang lebih luas. Efektivitasnya tidak hanya bergantung pada kecanggihan perangkat, tetapi juga pada kesiapsiagaan masyarakat dalam respons informasi tersebut. Dengan adanya sistem peringatan dini, ketangguhan sebuah wilayah dalam menghadapi bencana alam akan meningkat secara signifikan.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Selamat malam Bapak-Bapak, Kakak-Adik, Saudara semua, apa kabar di malam hari ini? Senang sekali Beta Rogian kembali hadir temani kotong semua di malam hari ini di edisi Senin 22 Juni 2026. Apa kabar Bapak-Bapak, Kakak-Adik, Saudara semua di malam hari ini? Ya, semoga kabar baik, sehat, dan masih semangat ya untuk melakukan berbagai aktivitas untuk Beta Mama-Mama dong yang ada batas sibuk di pasar ya. Semangat jangan lupa juga untuk Beta punya Teo-Teo dong juga ya, yang ada batas sibuk di pasar juga yang bajual ataupun juga yang ada bajalan ya, untuk selalu semangat di malam hari ini meskipun capek di tempat aktivitas, tapi bukan berarti kotong jalan nih muka keram terus. Kotong harus banyak senyum karena senyum itu ibadah juga. Untuk itu Pak Saudara semua, seperti biasa Beta Rogan yang akan temani di Sasando malam kali ini sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah dengan informasi-informasi tentang kotong pembudaya, tradisi, tarian, dan masih banyak lain. Dan jangan lupa juga dengan hiburan lagu-lagu daerah yang akan bikin kotong semua semangat. Mau lagu-lagu apa? Beta akan kasih. Mau lagu TB, Bonet, Padoa, Jai, atau mau badansa sedikit ke kotong pung pinggang nih, patah kiri, patah kanan, begitu. Pokoknya semua akan Beta kasih untuk temani kotong semua di ini malam. Untuk lebih semangat lah ya, untuk melakukan kotong aktivitas di ini malam. Untuk itu selamat malam, dan terus bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang.

Di ujung selatan Nusantara, Pulau Rote berdiri sebagai salah satu ruang budaya yang kaya dengan tradisi, nilai leluhur, dan kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, adat bukan sekedar jejak masa lalu, melainkan bagian dari napas sehari-hari. Di antara ragam ritual adat yang hidup hingga kini, Fotihus menjadi salah satu yang paling syarat makna. Ia bukan hanya rangkaian upacara, tetapi representasi hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan sang pencipta. Menggali asal-usul Fotihus bukan hanya mengingat sejarah, tetapi juga menegaskan betapa pentingnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman. Tradisi ini mengajarkan bahwa identitas suatu masyarakat tumbuh dari akar budaya yang kuat, dan Fotihus adalah salah satu akar penting bagi masyarakat Rote.

0: Asal-usul Fotihus hadir sebagai hasil dari perpaduan antara kebutuhan spiritual nenek moyang, pengalaman hidup yang bergantung pada alam, dan nilai kebersamaan yang terus dijaga. Makna pertama dan paling utama dari Fotihus adalah ungkapan syukur. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Dalam situasi tersebut, Fotihus menjadi wujud terima kasih atas penyertaan Tuhan dan leluhur yang dipercaya menjaga keseimbangan hidup. Melalui persembahan hasil bumi atau hewan ternak, masyarakat menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya berasal dari kerja keras, tetapi juga dari kemurahan dan penyertaan yang lebih tinggi. Berikut penjelasan Mateus Mesak, sejarawan Rote.
1: Ya, jadi sebenarnya Fotihus yang dikenal sekarang ini itu hanya fotinya saja. Karena sebenarnya yang dia adalah rangkaian bagian dari rangkaian besar sebuah ritual yang disebut hus. Foti itu hanya satu bagian daripada husnya saja. Sehingga kita mesti tahu apa itu hus dulu. Karena sejak tahun 60-an saya kira, dari beberapa dokumen menyebutkan sejak 60-an, tahun 60-an atau malah sebelumnya, ritual hus sudah tidak dilakukan lagi di Rote. Tapi saya perkembangan terakhir, saya mendengarkan misalnya di Dengka masih ada itu. Entah seberapa aslinya saya kurang tahu, tetapi katanya di bagian barat Rote masih ada. Sedangkan di sebagian besar Rote itu kebanyakan hanya fotinya saja, pacuan kudanya saja. Foti itu pacuan kuda. Mungkin kita mulai dulu dari hus, dari akar kata ya. Hus itu apa? Hus itu berasal dari akar kata hu. Hu di Rote ini mungkin Anda Bapak pernah dengar kata tehu. Ya, hu ini artinya penyebab, sumber, akar atau batang atau asal usul. Jadi artinya luar. Jadi kalau orang bilang pohon punghu, aihu, nah artinya batang pohon. Kalau misalnya pernah mendengar toohuk, toohuk artinya dari situ kita berasal. Karena toohuk adalah saudara laki-laki daripada ibu. Kalau kita punya ibu dari mana, sebenarnya asal kita dari situ. Toohuk. Jadi itu terminologi dulu, supaya paham. Jadi huk itu artinya penyebab, sumber, akar. Aihu artinya pohon punya batang, punya bana atau asal usul ya. Nah, itu hu dulu. Nah, pertanyaannya sekarang hus ini apa? Hus ini sudah lama tidak dipraktikkan di Rote. Kita hanya bisa membaca, mengetahui dari orang tua-tua atau dari dokumen-dokumen Belanda yang pernah menuliskan tentang hus. Jadi hus ini adalah serangkaian ritual pada musim kemarau, di akhir panen biasanya. Yang dimaksudkan untuk apa? Biasanya yang dimohonkan. Jadi ritual untuk, kalau mungkin kita katakan in general dalam bahasa umum, ritual untuk memohon kesuburan. Jadi yang diminta di situ itu biasanya hujan, hasil umumnya orang Rote. Lalu hasil laut yang melimpah, karena orang Rote juga adalah nelayan. Lalu panen lontar yang melimpah, panen sawah atau ladang, kesuburan hewan dan ternak, supaya hewan dan ternak beranak pinak, kesehatan serta kekuatan manusia. Itu yang diminta dari sebuah ritual hus.
0: Lebih lanjut, Mateus mengatakan, dalam tradisi adat masyarakat Rote, Fotihus bukan hanya sebuah ritual persembahan, tetapi juga ruang di mana nilai budaya, bahasa, dan spiritualitas bertemu dalam satu kesatuan. Salah satu unsur terpenting yang menghidupkan ritual ini adalah sandu, yaitu syair adat yang dilantunkan oleh tetua adat sebagai bentuk komunikasi simbolik antara manusia dan dunia leluhur. Dalam keseluruhan prosesi Fotihus, peran kunci dipegang oleh Maneleo, yaitu tokoh adat yang memiliki otoritas untuk memimpin ritual. Maneleo bukan sekedar pemimpin upacara, tetapi juga penjaga pengetahuan adat, termasuk sandu. Ia memiliki kemampuan untuk menafsirkan situasi ritual, memilih syair yang tepat, dan menyampaikan doa secara benar sesuai kaidah adat. Peran Manleo sangat dihormati karena ia dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia leluhur. Fotihus secara tradisional adalah ritual tanpa pacuan kuda. Sedangkan kehadiran pacuan kuda dalam beberapa klan merupakan perkembangan tradisi yang bersifat tambahan, tidak mengubah makna inti dari Fotihus sebagai upacara suci syukur dan permohonan berkat.
1: Jadi sebenarnya hus itu ada di seluruh Rote, karena itu ada hubungannya dengan klan. Klan itu yang namanya Leo. Kalau di Kupang kita biasa dengar orang bilang Man Leo. Di dalam setiap nusak atau kerajaan itu ada Leo-Leo. Nah, tidak semua Leo itu menyelenggarakan hus. Tetapi hanya Leo-Leo yang berpengaruh. Jadi diadakan oleh Leo-Leo itu. Jadi pemilik daripada hus ini siapa? Leo. Nah, biasanya ada sejumlah Leo dan biasanya ditetapkan 9. Karena 9 itu angka kesempurnaan bagi orang Rote. Jadi misalnya, dia itu diadakan secara bergiliran, dibuka dengan klan raja, Leo-nya raja. Lalu hus kedua, hus ketiga secara bergiliran. Biasanya ada interval waktu 2 atau 3 hari. Lalu hus berikutnya lagi sampai selesai. Nah, persoalannya di setiap hus ini tata caranya beda-beda. Jadi tidak semua berupa pacuan kuda atau ini, berbeda-beda. Hus pertama apa yang dilakukan? Hus kedua apa yang dilakukan? Bahkan ada hus yang tidak ada pacuan kudanya. Hanya hus tertentu. Votinya itu hanya satu bagian daripada ritual yang panjang. Kita boleh katakan ritual kesuburan kalau saya mau bilang ya. Karena concern utama, keprihatinan utama dari ritus itu adalah air. Maka yang diminta hujan. Kita tahu daerah-daerah seperti NTT ini daerah yang kering. Perhatikan ritus-ritus di semua suku kebanyakan berhubungan dengan ritus kesuburan. Dengan permintaan akan air. Nah di Rote itu kalau bulan-bulan musim panas itu pulau sudah kering saja. Ritus air itu sangat penting. Pacuan kuda hanya salah satu bagian, yang lain tidak ada. Tahapan-tahapannya saya ambil contoh karena ada perbedaan kecil, besar-kecil di sana-sini. Semua nusak itu, kebanyakan nusak itu punya hus, punya tradisi ritual. Tetapi saya mau kasih contoh Termanu. Dalam ilmu antropologi, kalau orang bicara tentang Rote, biasa Termanu diambil sebagai contoh. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah. Kalau misalnya kita bicara bahasa ritual, ini kalau bahasa ritual misalnya, orang di sebelah barat pun bisa mengerti yang di tengah. Orang di sebelah timur pun mengerti, karena orang Rote punya dialek yang banyak. Termanu biasa menjadi perfect example tentang bagaimana orang Rote. Saya mulai kasih contoh ya, mulai dari Termanu. Jadi pertama-tama itu biasanya huina itu, atau hu yang paling besar, katakanlah the opening ceremony, itu biasa adalah hunya para klan raja, klan bangsawan ya. Lalu biasanya klan Leo Raja ini, dia yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan itu. Lalu dia bikin. Nah, apa yang dilakukan? Biasanya itu ada seorang yang disebut dengan Manehanas. Manehanas ini kalau diterjemahkan dengan apa? Mane laki-laki, hanas panas. Jadi kalau rurus tuan atau laki-laki yang panas, mungkin itu apa ya, imam tradisional. Dia yang memimpin upacara pertama-tama. Dia lilitkan sebuah kain di pinggangnya. Kain itu namanya hahalik. Lalu di pinggangnya dia menyeretkan, dia menuju ke pohon nitas. Pohon nitas ini pohon kelumpang. Lalu dia mendekati pohon nitas ini dengan tombak terancung. Lalu dia tombak ke pohon nitas ini. Lalu dia mengucapkan sekian kata-kata. Kata-kata yang kona bulan kona, kona bulan kona, turun bulan turun, turun bulan turun. Sampai 3 kali, lalu dia baca lagi, kona musik nitasa boboa konan, turun melewati pohon nitas punya sebelah kanan. Lalu, foela anamak lamahena, supaya semua anak yatim berharap, ma faluina lakabani, dan para janda percaya. Jadi di dalam kata-kata itu, ada ungkapan harapan-harapan untuk apa? Kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Anamak artinya anak yatim ya. Faluina artinya janda. Jadi permintaan kepada yang ilahi ini disertai dengan permintaan kepada kelompok yang paling rentan.

Dalam struktur sosial masyarakat Rote, adat istiadat tidak dijalankan secara sembarangan, melainkan berada dalam tatanan yang jelas dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ritual hus, termasuk votihus, adalah hak istimewa klan atau leo tertentu yang secara adat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ritual tersebut. Hak ini bukan bentuk keistimewaan sosial semata, melainkan tanggung jawab adat yang berakar kuat dalam sejarah dan sistem pemerintahan tradisional Rote. Dalam perspektif sejarah adat Rote, ritual

0: misalnya klien Mas Ahuk yang bangsawan, atau di TI misalnya klien Buralaya saja, farm tertentu saja, misalnya farm Mesa. Lalu itu, nah, ada juga hak untuk mengharapkan standar tertentu dalam perkawinan. Kawin dengan klien tertentu, mas kawinnya lebih besar daripada klien yang lain. Variasinya juga berbeda. Atau hak untuk kepemilikan ritual sumber air tertentu. Atau hak untuk posisi tertentu dalam membela nusa. Misalnya di Termanu, kalau berperang siapa yang boleh tembak duluan? Tidak boleh sembarang klien. Siapa yang tembak kedua? Tetapi keputusan perang harus datang dari klien tertentu. Semua hak-hak masyarakat tradisional itu diatur dengan rapi. Ya, walaupun tidak tertulis, tapi adat itu dipegang.
1: Sebagai seorang sejarawan Rote, Mateus memandang tradisi Hus di zaman modern berada pada titik persimpangan, bukan pada titik kehilangan. Ia tidak sepenuhnya pudar sebagai ritual, namun juga tidak lagi hadir secara eksklusif dalam ruang sakral. Masa depan Hus sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat Rote untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian makna dan adaptasi zaman. Selama nilai asal-usul, peran Manleo dan tata adat tetap dihormati, Hus akan terus hidup baik sebagai tradisi kebudayaan yang kental maupun sebagai identitas budaya yang dikenalkan ke dunia luar secara bermartabat.
0: Jadi sebenarnya, seperti saya bilang tadi, sejak masuknya kekristenan ke Rote, karena ini dianggap sebagai kafir, karena ini pemujaan terhadap minta hujan kepada para leluhur, pemanggilan arwah-arwah leluhur juga, maka dianggap kafir. Maka masyarakat Rote itu dengan kearifannya tersendiri memodifikasi itu, katakan. Jadi yang mereka praktekkan hanya foti kudanya saja, hanya pacuan kudanya saja, yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari Hus tadi. Tapi yang lain sudah tidak dipraktekkan lagi. Kalau mau lihat yang lain, saya masih kasih contoh. Misalnya, boleh nggak kita kasih contoh sekarang Termanu, urutan-urutan sembilan itu. Jadi misalnya pertama itu Hus, yang paling pertama itu sebut Hus Ingunau, itu klan Ingunau. Disebut juga Hu Batu atau Hu Bafi karena ada pengorbanan babi, Bafi, di sebuah batu yang ada di Termanu sana, ya, di Sualain itu. Dan di situ, di Hus pertama ini, ada penari. Penarinya cuma boleh satu orang dari klan itu, seorang gadis muda. Hus yang pertama ini dan Hus yang ke-9 nanti itu Kas. Dia menandai masuknya ke dalam siklus lingkaran Hus itu, dan yang terakhir kan keluar. Jadi dia Kas. Nah, itu Hus yang pertama. Hus yang kedua disebut Hung Ingubeuk. Ini dianggap tidak terlalu penting, lebih rendah karena tidak ada pacuan kuda. Hus yang ketiga, Hus Ngofalaik, juga sama, dianggap tidak terlalu penting karena tidak ada pacuan kuda. Hanya ada satu penari juga yang boleh menari. Lalu ada Hus yang namanya Hus Doudanga, sama juga. Ini Hus keempat, ya. Lalu kemudian kita masuk kepada Hus yang disebut Hus Kota Deak. Ini Hus klan Vetor. Karena dia Hus klan Vetor, Vetor itu klannya Soloteik, maka dia klan Soloteik, maka disebut juga klan Vetor, ya. Tapi disebut juga Hundao. Ada kemungkinan ini Hus berasal dari Pulau Dao yang kemudian diasimilasi ke dalam itu. Dia lebih rendah juga. Tidak ada pacuan di situ, hanya satu penari. Masuk Hus ke-6, tidak ada pacuan kuda, tapi penari sudah ditambahkan. Semua penari yang tadi cuma satu, dia harus semua penari dari semua ke-9 Hus itu datang dan ikut menari di situ. Hus ke-7 itu disebut dengan Hus Meno, Humeno. Itu klan Dailanga. Dailanga itu jabatan semacam kepala adat yang mengurus tanah. Jadi ini baru Hus ke-7, baru mulai diadakan pacuan kuda di sini. Hus ini kemudian mulai ada pacuan kuda. Semua penari sudah harus tampil bersama. Lalu Hus ke-8, Hus Masahuk ini, Huina ini, Hus besar. Ina itu artinya besar. Ini selain pacuan kuda, ada tarian oleh Manasole, ada juga serangkaian rituan rumit, termasuk mengucapkan apa yang disebut dengan bini. Bini itu semacam bahasa tinggi, bahasa adat, yang hanya diucapkan pada saat itu. Dan bini ini sangat panjang, disebut doli do lutu. Doli itu saya kurang tahu, tapi lutu itu artinya halus-halus. Yang halus-halus dikeluarkan semua. Dan di sini juga ada pemanggilan bulan, memanggil bulan. Hus yang terakhir disebut Hus Hoiledo. Karena diadakan di kampung Hoiledo. Nah, Hus yang terakhir ini agak unik karena dia berasal dari garis keturunan Dekondao, apa yang disebut Saigo. Hus ini merupakan Hus klan yang terpisah. Dia dulunya besar, tapi dia menjadi kecil. Hus ini, di dalam Hus ini yang aneh itu adalah dia mirip dengan upacara kesuburan di tempat lain, Pak. Karena warga yang terlibat dalam spirit itu saling melempar kue dan bongkahan makanan yang terbuat dari hasil pertanian, hasil pribumi. Jadi ada 9 jenis makanan orang Rote, itu yang disebut Lakamola Anansio. Nah, dari 9 jenis makanan itu dimasak, lalu dibikin semacam bongkahan, misalnya beras, dibikin sebagai bongkahan nasi, lalu saling lempar. Nah, kita ingat ini seperti upacara kesuburan di Spanyol misalnya, orang sambil melempar tomat. Nah, di tempat-tempat lain juga upacara-upacara kesuburan begitu. Pertarungan ritual itu adalah orang lari dengan kuda, lalu dia akan di atas kuda dia potong kelapa yang sudah

0: dia sambil menyebutkan nama seseorang dari klannya. Jadi kuda sambil lari, langsung dia potong. Ketika sudah masuk hus kesekian, di hus ketujuh, mulai ada kuda di situ. Nah, kemudian ketika kekristenan masuk, agama masuk, maka orang menganggap bahwa ini adalah ritual yang katakanlah kafir, dan kemudian mereka cuma mengambil pacuan kudanya saja. Itu dibuat bendera, di dalam bendera itu, di atas bendera. Bendera terbuat dari bambu. Bambu yang satu cabang bambu begitu. Di bendera itu ada hadiah-hadiah yang diperebutkan oleh semua orang yang memacu kuda itu. Jadi kalau tadi yang di ritual yang asli itu kelapa yang dipotong dari atas kuda, sekarang hadiah yang diperebutkan dari atas kuda. Yang tetap dilaksanakan hanya pacuan kuda saja. Dan itu biasa dilaksanakan pada bulan-bulan yang sama. Agustus, ketika sudah selesai panen, mau buat apa lagi? Beras sudah ada, ternak sudah gemuk-gemuk. Ya, itu musimnya. Kalau pengaruh klan masih ada, karena fungsi klan itu mengatur banyak hal.
1: Pendengar, tradisi Votihus merupakan salah satu warisan adat paling penting dalam kehidupan masyarakat Rote yang lahir dari pandangan hidup leluhur tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Secara terminologis, Votihus bermakna tindakan mempersembahkan hus, sesajian adat, sebagai ungkapan syukur, permohonan berkat, dan penghormatan kepada leluhur. Dalam praktiknya, Votihus tidak berdiri sebagai ritual simbolik semata, melainkan sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan spiritual, sosial, dan kultural masyarakat Rote.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Lahan tidur merupakan lahan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan, namun tidak digunakan atau dibiarkan begitu saja. Lahan ini bisa berupa lahan pertanian, perkebunan, atau lahan kosong lainnya yang tidak diolah untuk kegiatan produktif. Jika dimanfaatkan dengan baik, lahan tidur bisa menjadi solusi untuk memperkuat ketahanan pangan, menambah produksi pangan lokal, mengurangi ketergantungan dari luar, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Pemanfaatan lahan tidur juga memiliki kaitan erat dengan konsep pertanian berkelanjutan. Dengan mengandalkan teknik pertanian ramah lingkungan, seperti pertanian organik yang tidak hanya mendapatkan hasil pangan, tapi juga menjaga kesuburan tanah dan ekosistem alam di sekitar. Tanaman pangan yang ditanam dengan metode benar akan menghasilkan tanah yang tetap subur untuk generasi mendatang dan memastikan ketahanan pangan jangka panjang.

Oke, baik. Terima kasih perkenalan. Nama saya Dewi Yanti Elizabeth Vola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Saat bahagia di nanti telah tiba. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini, ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra. Jadi mereka juga merasa bahwa, oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI, semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas lah. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

Bunga sakura telah menjadi flora khas Jepang. Namun siapa sangka, jika di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kampung Maudolung, Desa Hamba Praing, Kecamatan Kanatang, Sumba Timur, kita bisa melihat secara langsung kecantikan dari bunga konjil yang berwarna merah muda dan putih sama seperti bunga sakura. Meskipun memiliki kecantikan dan warna yang sama, ternyata sakura Sumba ini merupakan spesies yang berbeda dengan bunga sakura yang ada di Jepang. Jika sakura Jepang selalu bermekaran di musim semi, maka bunga konjil yang ada di Sumba selalu bermekaran di bulan Oktober dan akan gugur di bulan November pada saat musim kemarau. Tumbuh di antara padang savana Sumba yang berwarna kecoklatan menambah kecantikan bunga konjil, sakura dari Sumba.

0: Jang babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jang anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalai kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul cuy, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun, ya, mama.
0: Ingat, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: Saat bencana datang tiba-tiba, musuh terbesar kita bukanlah hanya situasi di luar sana, melainkan rasa panik yang berlebihan. Kepanikan seringkali menutup logika, membuat kita sulit berpikir jernih, dan justru membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa kita diharuskan tetap tenang ketika terjadi bencana? Karena ketenangan adalah kunci untuk keselamatan. Saat tenang, kita mampu mengingat jalur evakuasi, mendengarkan instruksi petugas, dan melindungi anggota keluarga dengan lebih efektif. Ingatlah langkah sederhana ini, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, amati situasi sekitar, dan segera bertindak sesuai prosedur yang telah dipelajari. Jika terjadi gempa, berlindunglah. Jika terjadi banjir, segera menuju tempat tinggi. Hindari berlari membabi buta atau berteriak yang memicu ketakutan massal. Dengan tetap tenang, kita telah mengambil satu langkah besar untuk bertahan hidup. Kepanikan tidak akan menghentikan bencana, namun ketenangan bisa menyelamatkan nyawa. Pastikan seluruh anggota keluarga selalu waspada, namun tetap terkendali.
1: Banjirop yang terjadi akibat naiknya permukaan laut saat pasang tinggi dan dipengaruhi oleh penurunan muka tanah dan perubahan iklim semakin menjadi ancaman serius bagi kawasan pesisir. Untuk mengurangi dampaknya, berbagai langkah pencegahan perlu diterapkan dengan pendekatan terpadu yang mencakup aspek teknis, ekologis, dan sosial. Misalnya, meningkatkan kesadaran warga tentang bahaya banjirop dan cara penanggulangannya, membangun tanggul di sepanjang garis pantai, memperbaiki sistem drainase agar air hujan dan air laut dapat segera mengalir ke laut, menghindari pembangunan di zona rawan banjirop, dan mengembangkan kawasan hijau atau hutan bakau untuk menahan gelombang dan abrasi.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Bahas saudara dong semua, komitmen mencetak advokat yang profesional, berintegrasi dan siap melayani masyarakat terus ditunjukkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia melalui penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat Angkatan 2 tahun 2026. Kegiatan yang bekerja sama dengan Universitas Katolik Widya Mandira tersebut resmi dibuka di Hotel Sasando pada Sabtu 20 Juni 2026. Beralih ke informasi berikut. Bagi pelaku UMKM, kenaikan BBM menjadi tantangan baru karena berpengaruh terhadap berbagai kebutuhan usaha, mulai dari biaya transportasi, pengadaan bahan baku, hingga biaya distribusi produk mengalami penyesuaian. Kondisi tersebut membuat sejumlah pelaku usaha harus mengambil langkah agar usaha tetap berjalan. Salah satunya dengan melakukan penghematan biaya operasional dan mempertahankan harga jual agar pelanggan tidak semakin terbebani. Informasi tadi mengakhiri kotong pembarita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT, selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua. Seperti yang tadi Beta so kasih tahu, kalau malam ini ada obrolan budaya mengenai mengenal ritus Tauleo bagi masyarakat Sabu ya. Dan untuk itu saat ini di Perempat dari Kupang, Koton Su terhubung bersama dengan Koton Menarasumber via Zoom ya. Ada Bapak Thomas Koromaga ya, selaku pemerhati budaya Sabu ya. Dan mengenal ritus Tauleo bagi masyarakat Sabu ini sangat menarik untuk Kotong baca cerita ya, karena sudah semua orang juga tahu ya tentang ritus Tauleo ini seperti apa, bahkan orang Sabu sendiri juga ya itu mungkin belum paham juga, belum tahu, mungkin tahu pun itu cuman sedikit-sedikit saja, termasuk Daten sendiri ini ya sebagai orang Sabu ya yang belum terlalu paham, belum terlalu tahu tentang ritus Tauleo itu seperti apa. Nah, saat ini Kotong Su terhubung ya via Zoom bersama dengan ketompong narasumber ini. Ada Bapak Thomas Koromaga. Halo, selamat malam Bapak Thomas.
2: Selamat malam, Mama.
1: Iya. Selamat tahun iya, Bapak.
2: Selamat tahun iya,
1: Mama. Iya. Bagaimana kabarnya, Bapak?
2: Sehat.
1: Amin. Sehat. Iya, amin. Oke, Bapak, malam ini kita mau bawa soal ritus Tauleo ini bagi masyarakat Sabu ya, dan ada begitu banyak hal-hal penting yang memang Bapak itu mau kasih tahu begitu mengenai dengan ritus Tauleo ini. Tapi sebelum itu, Beta dan juga semua pendengar Perempat RRI Kupang juga mau tahu ini ya, termasuk orang Sabu sendiri juga mau tahu ini ya, apa yang dimaksud dengan ritus Tauleo itu sendiri dalam tradisi masyarakat Sabu ini, Bapak?
2: Oke, terima kasih, Ama. Ini tentang ritus Tauleo ini sebenarnya itu sebuah prosesi syukuran kematian.
1: Oke.
2: Okay. Ya, dia beda dengan yang kematian syukuran biasa-biasa karena ini dia berhubungan dengan penobatan seseorang menjadi, ya kalau dalam konteks Sabu itu menjadi pahlawan. Mungkin kalau dalam bahasa gereja mungkin disebut pengangkatan dia menjadi, penobatan dia jadi seorang kudus, macam begitu. Nah, upacara ini sendiri dia itu berlangsung ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, dan ada yang 9. Okay. Yang 5 hari itu biasa disebut Kewego Hawu, kemudian yang 7 hari itu Waba Udu, kemudian yang ke-9 hari itu sampai 9 hari itu disebut penunu. Nah, itu dari tentang Tauleo itu. Sementara dari segi istilah, Tauleo ini artinya membuat tenda atau teratak untuk di bawahnya orang menari ledo.
1: Yeah.
2: Menari dalam konteks upacara adat. Sehingga itu di dalam upacara Tauleo itu. Nah, karena upacara ini sangat kompleks, rumit. Nah, dan karena dia kompleks, rumit itu, maka dibutuhkan ketelitian dan ya disiplin yang tinggi, baik itu dari pihak keluarga sebagai pelaksana maupun sebagai dari anggota masyarakat yang ikut menghadiri. Karena dari pengalaman-pengalaman itu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku itu biasanya mendapat akibatnya fatal. Ya. Ya, itu tentang upacara apa tentang apa yang dimaksud dengan tauleo itu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi
1: okay.
2: penobatan seseorang menjadi pahlawan.
1: Mm-hmm. Nah, penobatan seseorang menjadi pahlawan, ini pahlawannya pahlawan seperti apa ini, Bapak Thomas?
2: Nah, ya begini, ini latar belakangnya oleh sebuah perang saudara.
1: Mm.
2: Memperebutkan pengaruh apa macam begitu ya, mm-hmm. antara ada tiga tokoh sebetulnya ini, yeah. antara yang namanya Maja dengan kelompoknya melawan yang namanya itu Moneweo dan mm-hmm. Jakawai ini. Nah, Maja inilah pihak yang pemenang, sehingga dia dari kawan-kawannya yang ya dalam perang saudara itu mungkin yang sakit dan meninggal dan sebagainya, itu yang dia mau nobatkan menjadi pahlawan.
1: Mm-hmm.
2: Jadi perang saudara antara mereka di sana. Ini khususnya itu di pertamanya itu di Rejua.
1: Iya. Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Nah, begitu Amat. Mm-hmm. Jadi kawan-kawan dari Maja ini yang harus dia merasa bahwa bertanggung jawab, dia harus disorong pahlawan.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Baik-baik. Tapi ada juga yang ingin tanyakan juga untuk lokasinya begitu. Di mana lokasi utama pelaksanaan ritus tauleo ini berlangsung ini, Bapak?
2: Tempatnya di rumah pusat atau rumah adat,
1: mm-hmm.
2: rumah adat keluarga ya, keluarga dari mendiang,
1: mm-hmm.
2: orang yang meninggalin.
1: Oke. Okay.
2: Ya, jadi itu kalau sekarang, mm-hmm. misalnya dari keluarga yang ada sekarang, di rumah orang tua apa keluarganya,
1: mm-hmm.
2: itu apa orang yang meninggalin, jadi dia punya rumah utama,
1: mm-hmm.
2: rumah yang digunakan untuk upacara-upacara adat itu.
1: Mm-hmm. Oke, okay, baik-baik. Kalau untuk tokoh-tokoh adatnya begitu, yang berperan begitu, Bapak Thomas, siapa saja yang berperan penting itu dalam pelaksanaan ritus tauleo ini?
2: Ya, keluarga.
1: Mm-hmm.
2: Keluarga yang berperan. Dia itu kalau ini anak-anak laki-laki sulung,
1: mm-hmm.
2: atau kalau misalnya karena kondisi tertentu bisa didelegasikan kepada saudara laki-laki,
1: mm-hmm.
2: adik atau keluarga-keluarga dari keturunan bapak lah.
1: Hmm.
2: Itu pelaksananya.
1: Iya. Oke. Okay. Nah, tadi Bapak juga sudah sempat mengatakan bahwa ada Kewego Hawu itu salah satu tingkatan ya yang tadi Bapak katakan, tapi sebelum masuk ke tingkatannya itu mungkin ada kriteria begitu Bapak, ada kesonde kriteria utama dan yang sangat menentukan itu boleh atau sonde boleh bagi seseorang menyelenggarakan upacara tauleo ini Bapak.
2: Ya, ada. Itu dia ada empat ya, yang syarat yang ditetapkan oleh sang pendiri.
1: Iya.
2: Ya, tentu sekarang sudah ada berubah sini, berubah sedikit.
1: Hmm.
2: Tapi kalau dari pendiri apa pencipta tauleo itu sendiri, yang persyarat yang pertama itu dari jenis kematian ya.
1: Hmm.
2: Orang Sabu, orang Raijua itu kan mengenal dua jenis kematian.
1: Hmm.
2: Mati manis dan mati asin.
1: Yeah.
2: Atau madena, dalam bahasa daerahnya madenata madeharo. Mati manis ini artinya orang yang memang dia meninggal karena sakit, karena yang memang sudah saatnya lah begitu. Sementara yang disebut mati asin tadi itu tidak diizinkan. Itu misalnya orang bunuh diri. Nah, itu kan dianggap orang yang gagal menjalankan hidupnya. Jadi dianggap tidak bertanggung jawab ada terhadap jiwanya sehingga dia tidak layak dibuatkan upacara tauleo.
1: Mm-hmm.
2: Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syaratnya dia harus sudah usia lanjut.
1: Okay.
2: Sudah eyang lah begitu ya. Sudah eyang, bukan saja opa mungkin, apalagi untuk keadaan sekarang opa bayi itu belum terlalu pasti, tapi eyang ya sudah tua-tua. Sudah umur sudah sangat tua.
1: Hmm.
2: Itu yang ini. Kemudian dari segi ekonomi ya mereka memang paling kurang mereka orang berada lah. Bukan bilang orang kaya. Karena itu menjadi dasar utama. Meskipun nanti ada bantuan dari keluarga, dari sanak saudara yang lain.

0: oleh Leo dan Cakrawala itu.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Harus dari suku itu, ada tiga suku yang yang bergabung dari 12 suku itu, hanya ada tiga yang bergabung dengan Maja.
1: Mm-hmm.
0: Nah, maka dari situ anggota dari yang ketiga ini yang harus ini harus boleh melaksanakan upacara Tau Leo itu.
1: Mm-hmm.
0: Selain dari itu, saat dulu belum, tapi sekarang pasti ada perubahan-perubahan.
1: Mm-hmm.
0: Tetapi tidak serta-merta juga, walaupun ada perubahan macam itu, tapi tidak serta-merta juga orang akan mau. Karena orang Sabu itu kan punya kebiasaan, ada istilahnya, jangan membuat tangga di sudah mau di puncak.
1: Mm-hmm.
0: Artinya kalau tidak ada dasar, jangan memulai dengan ini. Jangan membuat karang-karang, berarti saya juga membuat ini.
1: Mm-hmm.
0: Itu biasanya ada keengganan di situ. Jadi kadang-kadang walaupun sudah ada keterbukaan untuk upacara Tau Leo-nya yang ini, kadang-kadang orang juga tetap enggan. Kecuali ledonya. Ledonya sudah semua orang bisa.
1: Iya.
0: Ya, begitu.
1: Nah, kalau untuk waktu mungkin ada bulan-bulan tertentu begitu dan juga tanggal-tanggal tertentu begitu, kalau menurut dari masyarakat adat begitu dalam melaksanakan ritus Tau Leo ini, Bapak, ini di bulan-bulan apa saja ini dalam kalender ini?
0: Dia mesti jatuh pada bulan setelah pas panen. Ya, biasanya paling cepat itu kan antara akhir Mei bisa sampai dengan Oktober, bisa sampai dengan menjelang November. Tapi biasanya orang akan pilih sesuai waktu yang juga memungkinkan untuk keluarga-keluarga dari luar daerah datang. Jadi misalnya kalau mereka yang guru di luar kan biasa mereka datang mesti hari libur, hari yang mereka ada libur sekolah atau anak cucu yang dari luar macam itu. Termasuk juga dengan cuaca. Cuaca yang baik itu kan biasanya pada bulan mereka sudah hafal itu. Misalnya Agustus itu pas. Atau ya awal Juni masih baik. Tapi kalau sudah akhir Juni atau Juli itu agak terganggu. Tapi mereka akan atur, lihat. Mereka mengerti sekali tentang cuacanya bagaimana.
1: Oke, ini?
0: Di antara bulan-bulan itu.
1: Oke, berarti ini harus ada musyawarah begitu ya, Bapak Thomas?
0: Iya, oh itu sudah pasti. Ada begini, untuk musyawarah itu, kalau seseorang itu orang yang mau diupacara, kalau misalnya sekarang, katakan saja misalnya sekarang, ini kalau dia sudah, orang sudah tahu bahwa sudah ada kesepakatan di keluarga, bahwa kalau opa ini meninggal, dia nanti akan diupacara Tau Leo. Tapi belum membuat keputusan saja. Nah, karena begitu, kalau itu ini, begitu dia menghembuskan nafas terakhir, pada saat itu mereka sudah sedih sambil proses perawatan jenazahnya berjalan, tapi pada saat yang sama juga keluarga-keluarga itu sudah dipanggil. Dipanggil untuk membuat kesepakatan itu. Ya, jadi mereka ada istilahnya, ada yang bilang pemirali, artinya samakan kata. Atau bilang ada juga bilang te anjirwokolo, anjirnya menundukkan kepala atau menekan kepala, artinya seperti tertunduk pada satu keputusan. Jadi itu pada saat itulah itu keputusan itu. Dan kalau misalnya pada waktu itu dia sudah diputuskan untuk kita sudah sepakat dua ini, kita tetapkan bahwa sekarang mau Tau Leo, sudah proses penguburan dan ini berjalan, tetapi syukuran tidak ada, nanti menunggu pada waktunya.
1: Oke, baik. Wah, ini sangat luar biasa ini. Dan otomatis pasti ada seorang pemimpin juga ini ya, Bapak Thomas?
0: Ya, seperti yang saya tadi, pemimpin untuk upacara itu kan keluarga memang yang menjadi imamnya, toh. Jadi kalau Bapak ini pasti syarat utamanya anak laki-laki sulung. Kalau ada pertimbangan tertentu dari mental atau kemampuan apalah kesehatan atau apa saja macam begitu, ya bisa didelegasikan. Tetapi masih dalam satu garis keturunan.
1: Oke, baik. Nah, dalam upacara Tau Leo ini, selain dari kriteria utama yang tadi ada 4 itu ya, Bapak. Nah, sedangkan untuk tingkatannya itu, dalam ritus Tau Leo ini ada berapa tingkatan ini?
0: Ada 3. Yang pertama yang kita bilang yang sederhana atau tingkat rendah, kalau mau rendah atau sederhana itu kewegohawu. Kewegohawu itu artinya kalau mau diterjemahkan lurus itu apa yang ada lah begitu. Kemudian itu dan berlangsung 5 hari. Kemudian yang kedua itu yang sedang itu yang

0: di wabah wudu itu. Mm-hmm. Wabah wudu itu artinya menurut suku. Mm. Itu nanti ada, nah, itu menurut suku itu nanti untuk ada hubungan dengan pelayanan pada waktu prosesinya.
1: Mm-hmm. Itu berapa hari itu wabah wudu?
0: Kemudian tujuh hari, menurut ininya, tetapi kelanjutan ada yang tidak termasuk dalam hari raya itu. Mm-hmm. Nanti ada tambah 2 hari lagi, tapi itu dia sudah termasuk lagi dalam hari raya intinya. Mm-hmm. Itu 7 hari. Kemudian penuni itu artinya, kalau mau dibilang, kalau terjemahan katanya itu, mm-hmm, ya tarik saja gitu. Itu 9 hari. Riilnya nanti dia menjadi 11. Tapi yang intinya 9.
1: Iya.
0: Macam begitu.
1: Mm-hmm. Ini ada perbedaan ini dalam pelaksanaannya ini. Ada yang 5 hari, 7 hari, 9 hari, bahkan sampai 11 hari. Ini kenapa sampai bisa menjadi ada perbedaan begitu?
0: Iya, perbedaan ini terletak pada yang pertama itu, ya nanti pada ya jumlah hari pelaksanaan ini, pada terutama pada jumlah hewan yang akan disembelih.
1: Mm-hmm.
0: Ya, karena membutuhkan anggaran besar.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalnya biasanya orang tetapkan pertama itu tingkat sedang dulu.
1: Mm-hmm.
0: Kalau dalam perjalanan kan selama upacara itu kan bantuan dari keluarga, dari sahabat kenalan kan itu biasanya datang.
1: Mm-hmm.
0: Dalam dalam bentuk hewan maupun dalam bentuk apa makanan atau bahan makanan itu, kalau mereka lihat ini, oh ini memungkinkan untuk naik satu tingkat, naik. Mm-hmm. Atau memungkinkan lagi untuk tingkat kedua, itu naik.
1: Mm-hmm.
0: Jadi begitu, itu pada jumlah hari. Kemudian juga nanti berimbas pada ada saat di mana mereka harus secara khusus memberi makan kepada kelompok masyarakat.
1: Mm-hmm.
0: Nah, nanti ada pembagiannya. Kalau sudah dinaikkan ke wabah wudu,
1: mm-hmm,
0: ke wabah wudu itu, maka nanti pemberian makannya dibagi atas 2 bagian.
1: Mm-hmm.
0: Rai Jua bagian bawah, kalau misalnya Rai Jua kan ada Rai bagian bawah,
1: iya,
0: atau timur, kemudian mm-hmm bagian barat. Begitu. Jadi ada bagi. Pada hari itu khusus mereka menjamu orang itu, dijamu oleh mm-hmm keluarga ini. Nanti itu begitu, itu pembedaannya. Nah, mm-hmm. Jadi nanti pada jumlah hari dan jumlah hewan, itu paling utama sudah itu.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Berarti kalau untuk kewago hawu ini, untuk hari pertama itu memang dikhususkan untuk apa begitu? Mungkin ada hari kedua lagi, hari ketiga, hari keempat, mungkin ada beda-beda lagi begitu Bapak dalam pelaksanaannya?
0: Iya. Oh beda. Mm-hmm. Jadi kalau kita sudah sepakat untuk bau pacara Mautauleo,
1: mm-hmm,
0: maka hari persegala persiapan sudah dipersiapkan.
1: Mm-hmm.
0: Malam sebelum harinya, jadi misalnya kalau mulai besok, malam ini,
1: mm-hmm,
0: itu sudah mulai dibuat upacaranya. Upacara mm-hmm pada malam itu disebut Urihaga.
1: Mm-hmm.
0: Urihaga itu artinya berdoa memohon kesegaran jiwa dan raga untuk supaya mempunyai apa kesehatan yang prima lah, mm-hmm, untuk melaksanakan menjalankan apa prosesi Tauleo itu.
1: Iya.
0: Itu pada malam ya, malam hari dari situ.
1: Mm-hmm.
0: Lalu itu hal malam ketam. Yang kedua, nanti mereka membuat simbol dari apa jenazah ini.
1: Mm-hmm.
0: Mestinya kan mesti jenazah, tapi karena itu dikubur.
1: Iya.
0: Maka dibuat jenazah apa simbol itu. Simbol ini dibuat dari bantal, mm-hmm, dengan kayu damar putih. Jadi ada bagian kaki itu dari kaki, bagian tangan itu dari damar putih, bantal itu nanti. Lalu didandan sebagaimana seorang manusia.
1: Mm-hmm.
0: Dikasih pakai desta, pakai kain, lalu di bagian kepalanya juga nanti ada ditandai dengan apa kunyahan dari siripina.
1: Mm-hmm.
0: Itu dilakukan pada malam sebelumnya.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian setelah itu, ah itu sudah mulai ada sembelihan hewan nih.
1: Mm-hmm.
0: Babi.
1: Mm-hmm.
0: Babi jantan khusus untuk maja, sang pencipta acara itu.
1: Mm-hmm.
0: Babi betina untuk dewa atau mungkin itu dewa atau dewanya.
1: Mm-hmm.
0: Dewa. Kemudian satu ekor kambing khusus untuk arwah.
1: Mm-hmm.
0: Kalau itu sudah selesai, ya tinggal menunggu besok pagi.
1: Oke, di hari keempat.
0: Belum hari pertama.
1: Okay.
0: Yang ini belum hari pertama.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Masuk ke hari pertama itu ini mereka membuat ini membangun teratak. Yang bilang tahu Leo, tahu itu membuat Leo itu terata, itu mulai membuat kerja pada hari itu sudah. Untuk nanti orang menari Ledo. Ya, ini diawali dengan keberangkatan, ya ada ritusnya ya. Keberangkatan itu pemimpin upacara tadi pergi cari pohon ini apa namanya, pohon dadap. Paling kurang mesti ada dua pohon dadap untuk sebagai tiang untuk gantung ini gong, gong tambur dong. Itu di situ. Nanti itu di situ ditambah dengan 9 tiang. 9 tiang ini, lalu kalau itu sudah datang, itu mereka tanam tiangnya berjajar. 3 baris. Tiga baris, lalu palang di bagian atas itu, biasanya kayu yang itu bisa pakai asam, atau pakai kayu kedondong, yang kedondong hutan ya, yang model seperti kedondong hutan yang biasa lurus-lurus kayu. Iya. Itu dibuat ambil dari situ, yang gampang. Lalu setelah itu dibuat, ditariklah tali dari dari daun lontar sebanyak 2. Angka 2 ini mau menunjukkan bahwa dia lebih tinggi dari yang biasa. Kan kalau yang biasa itu kan hanya 3 hari. Meninggal, melayat, penguburan, dan apa namanya, syukuran. Ini dia lebih tinggi. Jadi 2 itu artinya dia 2 tingkat lebih tinggi dari yang biasa. 2 hari lebih dari yang biasa. Maka itu tanda. Jadi kalau orang sudah lihat tali ini, oh ini tingkat kewegohawung. Kalau sudah 2. Nah, itu macam ini. Lalu, pada saat itu mereka kerja ini, di dalam juga, keluar ke perempuan, dari bini, dari keturunan dari perempuan, membuat, datang dan menggantung ada dengan sejumlah kain. Biasanya sekurang-kurangnya ada 10 kain, lalu digantung di atas, mayat buatan ini tadi. Gantung di atas itu, mereka kain itu disebut hara, seragam. Karena itu nanti dia akan dikenal, dipercaya bahwa leluhur di tempat yang dia akan tujui nanti itu dikenal dari seragam itu. Dan satu digantung lagi satu lembar kain sarung laki-laki ya, yang besar, itu menjadi lambang layar perahu. Itu di dalam. Di luar, ya sudah itu di luar, dibentang tikar besar di bagian atas, itu menjadi layar besar, layar perahu. Kemudian ini di samping-sampingnya pakai tikar lagi, tikar-tikar kecil. Ini juga disebut layar perahu. Filosofi dari ini ialah hidupnya adalah, kitanya adalah pesiarah. Maka al-mendiang sekarang, kita aturnya ini karena dia akan bersiarah ke tempatnya yang terakhir. Maka dia harus didandan, juga dengan baik, dibuat persiapan secara baik, diatur dengan ini. Jadi dipercaya bahwa ini tenda ini menjadi simbol perahu. Itu. Nah, kalau itu sudah selesai, menyusul pengumuman tanda dimulai. Tanda dimulai, lalu nanti menyusul ledo.
1: Okay.
0: Pengumuman bahwa itu sudah ledo, nanti orang pertama yang ledo yang pemimpin upacara tadi. Yang mengumumkan bisa adiknya atau orang yang ditunjukkan.
1: Iya.
0: Dengan apa, tembak, bedi apa, senapan tumbuk, bunyikan senapan tumbuk. Lalu mulai ledor sebentar, habis itu dikasih kepada apa, sesudah mereka ledor sebentar, sudah masyarakat umum boleh ledor. Masyarakat umum boleh ledor. Kalau dulunya hanya keluarga maja saja, teman-teman maja saja. Kalau sekarang sudah semua orang sudah bisa ini. Nah, sementara itu bagian yang ledor pada mamalnya itu nanti ada sembelihan hewan. Itu kerbau 1, babi 1, babi jantan 1, babi betina 1. Untuk maja, untuk ini, untuk arwah dan untuk ini, untuk deo, itu semua. Untuk apa bukan deo? Untuk pulodo. Pulodo ini adalah pemangku adat, dewa yang menguasai musim, supaya mengatur musim permohonan ya, mengatur musim dengan baik supaya bisa prosesnya bisa berjalan dengan baik. Itu yang ini. Nah, itu hari pertama. Dia menarinya sampai malam. Jadi daging yang ini hanya dimakan oleh mereka yang ikut kerja.
1: Okay.
0: Sebagian disisakan untuk besok. Itu hari pertama. Hari kedua, besoknya hari kedua itu fajar, begitu fajar menyingsing itu mereka sudah mulai buat sesajian untuk tenda, untuk teratak tadi. Menyusul setelah itu selesai menyusul ledo, ledo biasa saja.
1: Iya.
0: Hari itu hari kedua. Hari ketiga ada buat juga yang sama, pas makan apa sesajian ledo. Tapi hari ini khusus memberi makan kepada seluruh yang hadir. Seluruh yang hadir. Ini pada hari yang ketiga.
1: Okay. Dan
0: hari keempat, nanti hari keempat, hari yang dikhususkan itu disebut Rokerihe, artinya keluarga dari keturunan mamanya, dari keturunan mamanya datang secara khusus pada hari itu. Bukan tidak berarti bahwa hari sebelumnya mereka tidak datang, tapi hari itu dikhusus untuk mereka. Mereka juga akan datang dan bawa babi, kerbau, dan ini. Nah, dan mereka dipersilakan secara khusus untuk menari hari itu, maka mereka disebutin. Alam ada sembelihan lagi. Maka saya bilang tadi, makan anggaran yang paling besar. Hari keempat itu, ya. Lalu hari kelima itu, pada malamnya nanti ada yang upacara namanya ororai itu. Ororai mulai menceritakan silsilah itu. Tapi kalau di Sabu disebut Panyo. Kalau di Raijua itu Horaelo. Jadi orang didaraskan ya.
1: Iya.
0: Lagu duka yang didaraskan. Tetapi pada saat yang sama dia akan menyebutkan silsilah-silsilah. Sehingga pada saat itu orang yang menuturkan itu ya menjadi pusat perhatian dan bisa juga orang tersentuh hatinya dan dia diberi, pasti ada pemberian untuk dia.
1: Iya.
0: Bisa dalam bentuk selendang, uang, dan sebagainya. Itu hari yang
1: keempat.
0: Hari itu hari kelima sampai hari keenam sudah tidak masuk lagi di dalam rintu itu, tapi masih ada. Memperkasih tinggi kubur. Kubur, bunuh hewan untuk bagi kepada saudara yang hadir, kepada benda atau apa yang difungsikan, misalnya tenda, hara, itu semua ada bagiannya. Bagi kepada mereka dan semua yang ikut memberi bantuan. Itu sampai itu. Itu untuk ini, untuk kebebahan. Sementara yang lainnya prosesnya sama, hanya beda jumlah harinya.
1: Oke, berarti prosesnya sama tapi bedanya jumlah harinya begitu ya Bapak?
0: Nah, jumlah hari.
1: Baik. Berarti bisa dimengerti ini. Dan kalau untuk setiap tingkatan, kemudian dari setiap harinya, ada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya mungkin ada pembagian yang mengikuti tata urutan begitu ya Bapak. Mungkin ada istilahnya babak pertama lah begitu ya, atau ada babak kedua lagi ya, begitu Bapak, dalam hari
0: pembagian daging.
1: Iya, pembagian daging itu.
0: Nah, iya. Ada tiga bagian itu. Bagian yang pertama, bagian yang pertama itu kan kepada saya bilang tadi yang hara, pokoknya yang bagian misalnya hara, tenda, ini perempuan sulung, perempuan yang membuat ini, yang mereka ada peran-perannya semua itu mereka lebih dahulu, bisa belasan, bisa beri itu. Kemudian yang kedua kepada sanak keluarga yang hadir pada saat itu, itu tahap kedua. Tahap ketiga adalah kepada keluarga-keluarga yang turut membantu, tetapi tidak hadir lagi pada waktu itu, karena semua pemberian itu dicatat. Jadi begitu.
1: Oke, berarti semuanya ada dalam sebuah catatan begitu ya Bapak?
0: Ya.
1: Iya.
0: Kalau sekarang dicatat pakai buku. Kalau dulu-dulu mereka pakai ini daun, potong pakai buku. Ini ada satu orang, ada dua orang dan mereka hafal, buat hafal mereka. Atau pakai simpul, dengan pakai tali. Ini simpul satu, simpul dua, itu artinya jumlah orang.
1: Oke, baik. Berarti semua pelaksanaannya begitu sama ya Bapak di hari pertama, tapi ada yang sampai 11 hari itu, yang untuk penuni itu, untuk tingkatan yang ketiga itu, penuni, itu sampai 11 hari itu. Mungkin dari hari yang ditentukan begitu, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, yang ketujuh, kedelapan, mungkin ada beda lagi begitu, atau memang semuanya sama dalam prosesnya begitu? Soalnya ini
0: pergeseran
1: sudah
0: hari.
1: Iya.
0: Pergeseran hari. Dan misalnya untuk wabah udu, dia kan memberi, kalau yang tadi yang pertama yang kebegohawu itu kasih makan merata saja satu kali. Kalau wabah udu dengan penuni sudah dibagi atas timur atas bawah istilahnya ini, atau timur barat dalam ininya, letak pulaunya itu dari Raijua bagian timur kan disebut bawah, dari bagian barat disebut atas. Itu dibagi itu. Itu mereka dibagi. Jadi itu sudah butuh waktu 2 hari. Ya, 2 hari. Sementara ini nanti diselip di antaranya ledo yang acara yang tidak memberi makan. Ini ada 2 hari. Ini kalau di wabah udu itu dibagi karena ada 1 hari yang kosong. Sementara yang di sini ada 2 hari yang kosong dulu, baru kasih makan lagi, kosong lagi, kasih makan lagi, begitu.
1: Oke, makanya sampai memakan waktu sampai 11 hari begitu.
0: Ya, okay. Jadi nanti hanya beda lagi di ini. Kalau di Kewegohau itu, hari ke-6, sudah itu dia bunuh hewan dan itu dan apa buka sudah tendanya semua. Tendanya dibuka, apa semua dibuka. Kalau pada yang kedua itu, yang Kewegohau dengan Penuni itu, mereka tidak ini, tidak apa namanya, dipisahkan. Hari yang ke, apa itu, ke 10 dan 11 itu beda. Jadi hari ke 10, 11 di Penuni, ke 9 di ini, di apa, Wabaudu itu,
1: Wabaudu.
0: Hanya khusus untuk membuka ini. Ya. Jadi jumlah beda, jadi beda pergeseran hari. Dan jumlah hewan, terutama yang ini, hewan untuk kerbau untuk diperebutkan ini.
1: Oke.
0: Okay. Kalau di Wabaudu itu di apa? Di Kewegohau itu 3. Heeh. Wabaudu 5. Karena dia dibagi 1 ekor untuk 2 suku. 1 ekor ini. Jadi tidak berebut sembarang, berebut ini. Kalau suku di yang ini, suku ini dibagi begitu. Sementara untuk Penuni 7 ekor. Itu siapa saja? Rame. Jadi Penuni saja angkat saja macam gitu tadi. Bedanya ada di situ.
1: Baik. Bisa dimengerti ini. Oke, wah luar biasa ini ya, ritus Taoleo ini. Tapi nanti mungkin di lain waktu kita akan bicara soal Ledo ya Bapak. Karena Ledo juga bagian dari Taoleo ini. Jadi sangat menarik ini. Pasti ada keterkaitan ini antara Ledo dan juga Taoleo ini.
0: Itu salah satu bagiannya. Kelengkapannya ada di situ. Hanya waktu saya kira tidak mencukupi untuk kita omong tentang Ledo.
1: Iya. Betul sekali. Mungkin di waktu berikut nanti kita bicara soal Ledo ya, Bapak Thomas.
0: Iya, ya, siap.
1: Oke, okay. Dan ini ada satu juga yang terlintas, kenapa Taoleo itu dipandang sebagai bentuk pelantikan mendiang begitu, sebagai pahlawan begitu.
0: Karena ada ritusnya tuh, Aman. Sama dengan kita, kalau ada ritus pelantikan, macam kayak ini, oke, okay, dia sudah di ritusnya, kan begitu tuh, ritusnya. Karena untuk yang lain-lain kan tidak ada, yang meninggal biasa-biasa kan tidak ada macam begini.
1: Iya, iya,
0: betul. Tidak ada ya, perlakuan istimewa yang macam ini, tidak ada yang menarik. Nanti kita omong di Ledo.
1: Boleh.
0: Nanti
1: baik.
0: Di Ledo itu yang, nanti di Ledonya yang akan apa, menjelaskan tentang itu.
1: Oke, okay, baik Bapak, ditunggu waktunya. Semoga Bapak tidak sibuk ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, baik Bapak. Ini kebetulan waktunya juga sudah sangat membatasi ketempung kebersamaan di obrolan budaya. Ada beberapa hal juga. Ini datang juga mau tahu ini, apa nilai-nilai budaya dan moral ini yang diturunkan melalui ritus Taoleo ini kepada generasi muda sebagai penerus begitu Bapak?
0: Iya, kalau dari Taoleo ini sendiri, sebetulnya kalau nanti sudah mulai dengan Ledo, mulai dibuka kepada umum itu nanti, kita lihat di situ bahwa betapa lebih berharganya kemanusiaan daripada ego. Katakan macam tadi, Taoleo ini yang dimeriahkan dengan Ledo itu hanya untuk keluarga tertentu. Dalam perjalanan dibuka. Artinya itu rekonsiliasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ini kan ada makna-makna sosialnya juga. Ada, ya dari Ledo ini kan menjadi kesempatan untuk mereka untuk membantu masyarakat. Karena mereka tadi mengatakan, saya orang kaya.
1: Iya.
0: Jadi, sekalipun dia tidak menjadi terlibat dalam perang itu, tapi dia sekarang menjadi pahlawan kemanusiaan. Maka dari situ dia kita diajar sebetulnya untuk saling membantu, saling memberi. Ya. Karena begini, orang datang membantu saya. Memang itu tidak diminta, tetapi itu akan menjadi catatan dalam hatinya bahwa ini adalah saudara saya. Itu yang lain. Yang lain, misalnya ada penuturan ini silsilah. Bisa jadi bahwa saya tidak datang hanya karena ada keramaian. Tetapi karena ada penuturan-penuturan itu, oh ternyata saya ini bukan orang lain. Saya adalah bagian dari pesta itu. Maka kalau begitu, saya tidak bisa hanya berpangku tangan. Saya juga harus ikut membantu. Ya, macam begitu. Belum lagi dalam hal-hal rohani ya. Kalau hal rohani kita bisa mengatakan bahwa kematian ini juga tidak hanya ditangisi, tapi perlu juga disyukuri.
1: Oke, baik.
0: Perjalanan dia ke ini harus didoakan secara meriah, dengan upacara yang meriah pula.
1: Oke. Nah, Ketong Kansu semakin masuk dalam arus modernisasi, begitu, perkembangan zaman, begitu, ya. Dan apakah ritus ini masih dilakukan secara utuh sampai sekarang atau mungkin ada beberapa hal yang memang susondel lagi begitu Bapak?
0: Saya tidak tahu pasti lagi ya karena begini, karena ini barang kan ada kapan-kapan. Dia tidak rutin tiap tahun, kapan-kapan ada. Kalau misalnya ada nanti kita bisa lihat air masih utuh atau tidak. Tapi begini, dalam saya lihat kalau di hasil penelitiannya Akiko, itu beberapa foto yang saya lihat, ada modifikasi.
1: Iya.
0: Kalau di yang Akiko punya itu kan lambang jenazahnya, apa mayat buatan itu kan mereka buat dari boneka. Saya tidak mengerti kenapa macam begitu, tapi bagi saya ini sebuah, saya tidak mengerti nilai apa yang mau diangkat dari ini apa boneka. Kalau dari apa damar putih tadi itu kan ada filosofinya.
1: Iya.
0: Iya, bahwa filosofinya begini. Itu kan kalau dalam bahasa Sabu itu kan bahasa Rajua atau Sabu itu kan gadam putih itu kan lolowa. Pohon ini selalu dihubungkan dengan hal-hal yang magi, yang apa kuasa jahat dan ini dia sebagai penangkal. Jadi simbol bahwa almar apa perjalanan arwahnya ke alam baka itu dilindungi. Nah itu satu. Yang kedua, perjalanan orang Sabu kan selalu percaya dari Sabu, dari Raijua ke Dana berke Sumba. Nah, Lolowa kan artinya kalau diterjemahkan lurusnya, dia berjalan ke Sumba. Ke arah barat atau ke Sumba. Arah barat itu kan selalu di Sumba. Nah, itu kan menggambar, mau menceritakan tentang itu. Saya tidak tahu lagi boneka ini. Itu ada pergeseran, tapi yang membuat itu bagaimana, saya belum pernah bertanya apa makna dari boneka itu.
1: Okay.
0: Karena bahan itu menentukan sebuah nilai, tidak saja hanya lambang begitu saja.
1: Berarti di sini bisa dibilang juga bahwa ada pergeseran makna begitu ya Bapak?
0: Iya, ada pergeseran makna dan materi. Akibat dari pergeseran materi, otomatis pergeseran makna baru.
1: Baik, baik Bapak. Yang terakhir mungkin apa yang menjadi harapan dari Bapak Thomas sendiri ini? Ya, terhadap keberlangsungan ritus ini sebagai warisan budaya dari Sabu ini.
0: Ya, yang harapan dari saya itu adalah kalau sewaktu-waktu ada, dan memang semakin banyak orang yang tidak sudah masuk agama, karena kalau masih ada, ini ke depan ini bagi saya ini sebaiknya dibuka untuk semua orang lah. Kalaupun yang Kristen pun apa salahnya dibuat seperti itu. Hanya kesulitan yang kita dapat adalah dia di daerah yang dipengaruhi oleh agama Kristen yang tidak terlalu enjoy dengan budaya. Sekiranya ini terjadi di Flores, itu tidak ada masalah. Ini kan kalau dalam agama, ini kalau dalam Katolik misalnya, ini kan tingkat sakramentali, bukan sakramen. Kalau sakramentali, silakan sakramentali, tetapi tidak cukup di sakramali, sakramentali, harus sampai kepada sakramen. Jadi kamu buat sampai di sini, tugas gereja sampai di sini. Mulai dari ambil dari bagian ini menjadi bagian gereja. Nah itu belum ada perpisahan macam itu. Saya harap model-model macam itu dengan bincang macam begini akan membuka wawasan kita bahwa di dalam budaya itu sendiri ada banyak hal, ada banyak cerita, ada banyak pesan yang ditampilkan bukan dalam bentuk deskripsi, tetapi dia dalam bentuk tanda atau lambang. Nah, deskripsi ini, karena dengan melihat lambang, deskripsi sebetulnya kita mulai diingatkan. Oh ini. Ya, tapi kalau, jadi dalam pemahaman saya begini, kalau kita melihat lambang, itu kita mulai teringat. Tapi kalau kita hanya mendeskripsi, itu sepanjang diingat. Sedangkan lambang sepanjang dilihat. Jadi moga-moga ke depan bisa ada jalan keluar. Saya berharap ini tidak boleh hilang. Hilangnya terutama karena memang kita tidak pernah mengerti persis makna-maknanya apa dari itu, sehingga ya kadang-kadang kita bilang berhala-berhala saja. Kita tidak lihat bahwa relasi yang dibangun itu adalah mengungkapkan juga relasi antara manusia dengan Tuhan Allah.
1: Baik, oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Tana, Bapak Thomas sudah berbagi di Perempat RR Kupang tentang ritus Taoleo ini bagi masyarakat Sabu yang sangat luar biasa dalam proses pelaksanaannya ini. Terima kasih Bapak Thomas, sukses terus untuk aktivitasnya ke depan. Sehat selalu Bapak Thomas. Selamat malam, salam budaya Bapak Thomas.
0: Terima kasih Amat, salam.
1: Iya, baik Bapak Mama, Kakak Nyong, Deng, Kakak Nona semua. Itu dia ya, ketempung obrolan budaya mengenai ritus Taoleo bagi masyarakat Sabu. Jambi mana-mana dolo Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, karena Sesando Malam masih terus menemani semuanya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pantau terus Pro 4 FM, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Suku-suku di Nusa Tenggara Timur memiliki keistimewaan dalam hal corak budaya dan adat istiadat. Salah satunya adalah keberadaan rumah adat. Suku Sabu yang mendiami Pulau Sabu Raijua memiliki sebuah rumah adat yang disebut dengan Amurukoko. Rumah adat suku Sabu ini memiliki konsep bentuk seperti perahu terbalik yang memiliki atap dari daun lontar, berdinding papan, dan berdek tiga susun. Dek pertama disebut Kelagarai, yang berfungsi sebagai tempat kegiatan sehari-hari penghuninya dan juga untuk tamu. Dek kedua disebut Kelaga Telora, yang berfungsi sebagai tempat tidur keluarga, menyimpan barang-barang, dan di bagian sebelah kanannya terdapat tempat berdoa yang disebut Kerai Wango. Sedangkan dek ketiga disebut Damu, untuk menyimpan bahan makanan dan hasil panen. Keberadaan rumah adat ini bagi suku Sabu merupakan cerminan dari kehidupan mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai penghargaan kepada sang halik, leluhur, dan alam serta sesama mereka.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Selamat malam untuk Bapak-bapak, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua di malam hari ini yang masih terus bersama Kutong di Pro 4 RRI Kupang ya, masih dengan informasi-informasi mengenai budaya yang masih terus akan kita hadirkan untuk temani Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara semua di malam hari ini. Dan untuk itu Bapak Saudara semua, kali ini kita akan hadirkan ya di ruang dengar Bapak Saudara dong semua, tentunya mini drama ya untuk temani Kotong ya selama 15 menit ke depan ya, dan nantinya masih akan dengan hiburan lagu-lagu ya untuk temani Kotong semua di malam hari ini. Selamat malam dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pendengar di seluruh persada Nusantara, dari RRI Kupang inilah album legenda. Kali ini kami akan menceritakan untuk Anda tentang kisah Nalalu dari Kabupaten Sabu Rejuang.

Pada zaman dahulu kala di sebuah desa, hiduplah dua orang anak yatim piatu. Ibu bapaknya telah meninggal dunia sejak mereka masih kecil. Hidup mereka berdua sangat tergantung dari belas kasihan orang kampung yang memberi mereka beras atau nasi, gula, dan lain-lain yang dapat dimakan sebagai pengisi perut dikala lapar melanda. Orang kampung menyebut mereka Nalalu atau anak yatim piatu. Yang sulung bernama Mone Aa, sedangkan bungsu bernama Mone Ari.

0: Begitulah perjalanan kisah Nalalu seterusnya hingga mereka beranjak dewasa. Mereka hidup dari belas kasihan orang kampung, ada yang memberi dengan tulus, tapi kadang-kadang ada juga yang memberi sambil mencibir. Lama-kelamaan, kedua Nalalu merasa tidak enak hati dan bosan dengan comelan-comelan orang kampung yang tidak memberi dengan tulus. Maka berkatalah Nalalu yang sulung kepada adiknya.
1: Hai adikku sayang, marilah kita pergi mencari buah-buahan di hutan untuk kita makan, sambil mencari kayu bakar untuk mereka yang telah memberi dengan tulus kepada kita.
2: Baiklah kakak, mari kita pergi.
0: Demikianlah Nalalu Mone Ari menyetujui usulan sang kakak Mone Aa. Sejak hari itu, mereka pergi ke bukit-bukit dan hutan mencari buah yang dapat mereka makan sambil mengumpulkan kayu bakar untuk dibawa pulang. Kayu bakar yang terkumpul tersebut diberikan kepada tetangga-tetangga yang selalu memberi mereka tumpangan dengan tulus hati. Hingga pada suatu hari, mereka menemukan pohon kebo yang besar dan rindang, serta berbuah lebat. Melihat itu, kedua Nalalu pun bersuka cita dan segera memanjat pohon tersebut untuk menikmati buahnya yang lesat. Saat mereka sedang menikmati buah pohon kebo, tiba-tiba datanglah sekumpulan burung koak yang juga ingin menikmati buah pohon kebo yang lesat itu. Meskipun kedua Nalalu berusaha menghalau mereka untuk pergi, namun mereka tak kunjung pergi. Kejadian tersebut berulang pada keesokan harinya. Melihat gelagat burung-burung koak tersebut, timbul niat Nalalu bersaudara untuk memasang jerat agar dapat tertangkap dan dapat dipanggang karena dagingnya bisa menjadi lauk yang lesat. Berkatalah sang kakak kepada adiknya,
1: Mone Ari, mari kita pergi mencari bulu ekor kuda di rumah tetangga yang memiliki kuda untuk kita jadikan jerat.
2: Baik sekali idemu itu, Mone Aa. Ayo.
0: Kedua Nalalu pun pergi mencari bulu ekor kuda. Setelah didapat, keduanya pun membuat jerat lalu dipasang di atas pohon kebo yang biasa didatangi kumpulan burung koak tersebut. Sepanjang hari mereka bersembunyi di tempat yang aman, di bawah pohon kebo sambil mengawasi jerat yang dipasang. Hari itu sangatlah mujur. Seekor burung koak tertangkap, terkena jerat mereka. Singkat cerita, kedua Nalalu itu kemudian membawa burung tersebut untuk dibunuh dan dipanggang menjadi daging yang lesat untuk disantap. Sayangnya, sewaktu sampai di rumah tidak ada api di dalam rumah mereka, sehingga sang kakak pun meminta adiknya untuk mencari api ke rumah tetangga. Saat sang adik pergi, barulah teringat oleh sang kakak jika ia menyimpan batu pemantik ayahnya di dalam peti penyimpanan. Ia pun kemudian mengambil batu pemantik dan membuat api. Setelah api dinyalakan, ia pun segera membunuh burung koak dan memanggangnya, kemudian menyantap daging burung koak tersebut tanpa mengingat lagi adiknya. Ia hanya menyisakan tulang dada untuk adiknya yang disimpan di dalam keranjang makanan di dalam dapur. Ketika adiknya kembali, Nalalu Mone Aa berkata,
1: Mone Ari, sudah kusimpan bagianmu di dalam kerogo di dapur. Pergilah, aku akan pergi mencari kayu bakar dahulu di hutan.
2: Terima kasih Mone Aa.
0: Mone Ari yang sudah lapar, kemudian beranjak ke dapur untuk mengambil daging yang disiapkan kakaknya. Namun, alangkah terkejut karena daging yang ingin disantapnya ternyata bukan daging, melainkan tulang. Merasa kecewa terhadap kakaknya, ia kemudian meremas-remas tulang kerada burung kuak tersebut. Tanpa ia sadari, tulang kerada tersebut telah terbentuk menjadi sebuah perahu mainan. Merasa terhibur, nah lalu Mone Ari membawa perahu itu bermain di tepi pantai yang tidak jauh dari rumahnya. Rasa kesal kepada kakaknya perlahan menghilang, berganti dengan rasa senang akan hadirnya perahu mainan tersebut.

0: Sementara ia asik menarik-narik perahu mainan tersebut, tiba-tiba seekor burung laut menyambar perahu itu ke udara, lalu terbang tinggi menghilang. Nah lalu Mone Ari menjadi heran, mengapa burung tersebut menyambar perahunya. Sementara ia terheran-heran, tiba-tiba burung itu kembali, dan bersamaan dengan itu, terjadilah keajaiban, di mana sudah ada sebuah perahu besar tertambat di dekat Nah lalu Mone Ari. Ia terheran-heran atas kejadian tadi, lalu kembali bertanya dalam hatinya.
1: Apa artinya ini? Apakah burung yang menyambar perahu mainanku tadi adalah dewa langit yang perkasa, lalu membawa perahu ini sebagai ganti perahu mainanku? Perahu ini sangat indah dan aku suka. Bagaimana kalau aku coba berlayar saja menggunakan perahu ini?

0: Lalu Mone Ari kemudian naik ke dalam perahu, digulingnya tali jangkar perahu, kemudian dikayuhnya menuju ke arah timur Pulau Sabu. Dan tibalah ia di sebuah pulau bernama Ndau. Sesampainya di sana, ia pun turun dari perahu dan melepas jangkar. Ia kemudian berjalan ke sebuah rumah yang berjarak beberapa meter dari pantai untuk sekedar menyapa penghuninya karena ia baru pertama kali menginjakan kaki di daerah itu.
1: Bapak, Mama, Bayi, Nenek, Adik, apakah kalian ada di dalam? Aku tamu yang datang dari jauh di seberang.
2: Siapa kamu? Dari mana asalmu? Dan apa keperluan serta maksudmu kemari?
1: Aku adalah Nalalu Mone Ari Nenek, anak yatim piatu yang miskin, datang dari Pulau Sabu ke sini, hendak mencari teman hidup, dan mencari barang-barang kebutuhan sehari-hari. Aku juga mempunyai saudara namanya Nalalu Mone Aa, yang ada di Pulau Sabu. Ia telah membuatku kesal, dan aku pergi membawa nasibku. Permohonanku, kiranya Nenek sudilah menerimaku.
0: Mendengar keluh kesah Nalalu Mone Ari, sang nenek pun menerimanya untuk tinggal di dalam rumah. Sang nenek kemudian menyiapkan makanan untuk Nalalu Mone Ari. Setelah makan, sang nenek menyuruh Nalalu Mone Ari untuk mencuci tangan dan mandi di taman belakang rumahnya. Di taman milik nenek tersebut, tumbuh bunga-bunga yang cantik dan ada yang sudah mekar maupun belum. Melihat keindahan bunga-bunga tersebut, Nalalu Mone Ari memberanikan diri untuk meminta bunga-bunga mekar tersebut kepada sang nenek.
1: Nek, bolehkah saya memiliki kuntum bunga yang indah ini?
2: Oh, jika kamu suka, ambillah anakku. Tetapi ambillah yang masih terbungkus dalam kelopaknya ya.
1: Baiklah, Nenek.
0: Sementara Nalalu Mone Ari memetik kuntum bunga di taman, sang nenek kemudian menyiapkan sebuah peti untuk menyimpan kuntum bunga beserta barang-barang lainnya. Ketika dilihatnya Nalalu Mone Ari, berpesanlah ia.
2: Anakku, apabila kamu sampai ke tengah laut, peti ini tidak boleh disentuh, apalagi digoyang-goyang. Dan kalau kamu telah sampai ke rumahmu, letakkanlah peti ini pada tiang utama rumah dan panggil kakakmu untuk membuka peti ini.
1: Terima kasih, Nek. Akan kuingat dengan baik pesanmu. Aku pulang dulu ke tempat asalku. Selamat tinggal, Nek.
0: Dengan bantuan tiupan angin timur, berlayarlah Nalalu Mone Ari kembali ke Raihahu, tempat asalnya. Sesampainya di rumah, ia melakukan apa yang dikatakan nenek tersebut, yaitu dengan meletakkan peti di tiang utama rumah mereka. Setelah itu, Nalalu Mone Ari pergi mencari kakaknya untuk bersama-sama membuka peti tersebut. Alangkah terkejutnya mereka ketika peti tersebut dibuka, muncullah seorang gadis cantik dengan perhiasan emas dan perak yang gemerlapan. Melihat hal tersebut, sang kakak kemudian memaksa adiknya untuk memberikan seluruh perhiasan dan wanita cantik tersebut untuk dijadikan istrinya.
3: Hai adikku, berikanlah seluruh perhiasan tersebut kepada aku, karena aku ini kakakmu. Biarlah kujadikan gadis ini sebagai istriku.
1: Tidak, kakakku. Maafkan aku, tapi ini semua adalah pemberian dari seorang nenek di pulau seberang. Jika Aa mau, pergilah sendiri ke sana. akan kupinjamkan perahuku. Siapa tahu AA juga beruntung sepertiku.
0: Nah lalu AA kemudian mengikuti saran adiknya berlayar ke Pulau Ndau untuk dapat bertemu nenek tersebut. Setelah sampai di sana dan memperkenalkan dirinya, ia pun mengutarakan maksud kedatangannya.
3: Wahai nenek, engkau telah mengetahui maksud kedatanganku. Bolehkah aku meminta kuntum bungamu yang sedang mekar itu, yang kuncupnya berwarna merah hitam?
2: Silakan anakku, tapi ingat, kau hanya boleh mengambil satu saja kuntum bunga yang sedang mekar itu.
0: Setelah dipetik, diberikanlah kuntum bunga pilihannya kepada sang nenek untuk ditaruh di dalam peti bersama barang-barang yang dimintanya. Berbekal pesan yang sama yang telah disampaikan sang nenek kepada adiknya, berlayarlah Nalalu Mone AA kembali ke pulau asalnya. Sesampainya di sana, ia bergegas membawa peti tersebut ke rumahnya dan diletakkan di tiang utama rumah tersebut sesuai pesan sang nenek. Ia pun memanggil adiknya Nalalu Mone Ari untuk bersama-sama membuka peti tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Nalalu Mone AA, karena setelah dibuka dari dalam peti tersebut, muncul seorang wanita parubaya yang buruk rupa, keriput dengan kulit yang hitam pekat. Alangkah kesal hati Nalalu AA melihat hal tersebut. Ia pun kemudian berniat membalas dendam kepada nenek yang telah memberikannya peti berisi perempuan parubaya itu. Atas nasihat orang kampung yang menyuruhnya mengembalikan wanita tersebut kepada sang nenek, maka Nalalu Mone AA pun menyusun rencana. Pada suatu hari, Nalalu Mone AA mengajak wanita buruk rupa tersebut berjalan-jalan ke pantai untuk memperbaiki perahu dan memindahkannya ke air yang lebih dalam, sehingga perahu tidak terhempas ke pantai karena gelombang tinggi. Saat keduanya tiba di pantai, Nalalu Mone AA menyuruh wanita tersebut untuk menimba air yang ada dalam perahu, sementara Nalalu Mone AA menarik perahu tersebut ke air dan mengangkat sauhnya mengembangkan layar. Perbuatan Nalalu Mone AA tidak disadari oleh wanita tersebut karena ia asik menimba air dari dalam perahu tersebut. Ketika disadarinya perbuatan Nalalu Mone AA yang ingin mengembalikannya ke Pulau Ndau, berteriaklah wanita itu memohon kepada Dewa Laut agar menurunkan angin ribut dan hujan lebat untuk membinasakan Nalalu Mone AA dan perahunya. Demikianlah Nalalu Mone AA kemudian tenggelam dan wanita buruk rupa tersebut lenyap tak berbekas.

0: Pendengar, kisah ini merupakan sebuah legenda yang bercampur mitos dan dongeng yang diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat Sabu. Bapak Hendrik Bunga, salah seorang pemerhati budaya Sabu, mengatakan kisah ini memiliki nilai-nilai hidup yang luar biasa.
1: Setiap cerita rakyat itu punya nilai-nilai hidup yang perlu kita perhatikan.

0: berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Timor Leste di sebelah timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah barat. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan yang terdiri atas 1.192 pulau, 432 diantaranya sudah mempunyai nama, dan sisanya sampai dengan saat ini belum mempunyai nama. 42 pulau dihuni dan 1.150 pulau tidak dihuni. 5 pulau besar di Nusa Tenggara Timur dikenal dengan nama Floba Morata, yang terdiri atas Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lumbata. Provinsi yang sebelumnya memiliki nama Provinsi Sunda Kecil ini resmi menjadi provinsi pada tanggal 20 Desember 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Pada awal diresmikannya Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi, wilayah administratif Nusa Tenggara Timur terdiri atas 12 daerah kabupaten kota. Jumlah ini terus bertambah hingga pada tahun 2019, wilayah administratif Nusa Tenggara Timur terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota.
1: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Wah, indah sekali ya Pulau Panjang ini. Eh, Mace, kok bicara apa? Karada, beta lihat Pulau Panjang ini tuh bagus saja. Tapi sampai sekarang ini beta masih penasaran dengan Pulau Panjang depo cerita. Mace, kok mau dengar depo cerita bagaimana sampai terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Pakpak? Dan kisah ini juga merupakan cerita dari tiga marga, Marga Samai, Marga Hereprenggi, dan juga Marga Ndardarmana.
1: Iyo kak, kau tahu depo cerita? Kalau begitu, kau cerita dulu kak.
0: Begini Mace, depo cerita.

0: Dahulu kala, tinggal dan hiduplah seorang perempuan tua dengan anaknya yang masih belia di wilayah pegunungan Kampung Sangram, Distrik Fakfak Timur, dengan aktivitas sehari-hari adalah bercocok tanam.
1: Ana, supagi ini, mari ke hutan sana sudahlah, kita tanam kaladika, kasbika, sayurka, supaya kita kehidupan sehari-hari ini bisa terpenuhi.
2: Yo, Mama, kalau tanaman-tanaman ini dia sudah ada hasil semua nih, berarti kita sutara susah, kita hidup senang sudah.
0: Suatu sore, Mama dan anaknya lagi santai, duduk di depan rumah, dan tiba-tiba datang tamu asing yang tidak dikenal. Berjalan dengan bunyi kaki langsung masuk. Mama dan anaknya pun terkejut serta heran melihat tamu tersebut dengan wujud ular raksasa yang bisa berbicara dalam bahasa Bahamata. Mama dan anaknya pun menjamu tamu ular tersebut dengan suguhan kopi dan sirih, serta menyuruh anaknya mempersilakan tamu makan sirih dan pinang.
3: Selamat sore.
1: Sore.
3: Saya datang ke sini mau sampaikan sapu isi hati buat kam dua.
1: Wah, apa po ade? Kuat mbuni? Kok tetar mbe mawia yo hawat webe? Wahai bapak yang mulia, maksud apa bapak datang menghubungi kami?
3: Nendaye ona kokitomo konoyon tewe tunggangge detnan. Saudari tercinta, saya datang ini sama kawin dengko dan tinggal sama-sama dengan kam dua di sini.
2: Saya tidak terima dan tidak merestui keinginan kamu itu.
1: Ana, katong ini akan dibunuh oleh ular raksasa ini apabila katong tidak merestui keinginannya.
2: Hei Mama, pastikan ada jalan lain tuh untuk katong atasi masalah ini.
3: Mama, bisakah tidak kau dan kupu anak ini setiap hari tanggung jawab masak dan kasih makan ular-ular kecil ini? Karena dorang ini sapu anak-anak.
2: Kira kerja begini tidak capek kah? Tiap hari pi di hutan, pulang ke rumah masak untuk ular-ular itu.
0: Karena merasa kasihan kepada anaknya yang bekerja siang dan malam, Mama pun mengusulkan kepada anaknya untuk membuat sebuah perahu layar dan dua buah dayung yang akan digunakan untuk melarikan diri ke tempat lain. Mendengar perkataan Mama, anaknya berlalu dan pergi ke hutan membuat perahu yang dapat menampung dua orang serta menyimpan makanan di perahu yang menjadi bekal mereka untuk berlayar. Setelah perahu selesai dibuat, kemudian dibawa ke pantai Kampung Sangrau.
2: Mama,
1: ya.
2: Perahu serta muatan dan ketumpu bekal-bekal serta dayung semua sudah lengkap dan siap ada di pantai.
1: Sabar ya. Mama taruh makanan ini untuk ular-ular itu supaya dong makan. Nah, kalau dong suka nyang, Mama suruh dong masuk tidur siang lah supaya dong jangan keluar-keluar lagi.
0: Pada saat ular-ular kecil dalam keadaan kekenyangan dan tertidur pulas, Mama dan anaknya mengumpulkan dedaunan dan kayu-kayu kering lalu menutupi badan ular-ular itu. Setelah itu, mereka membakar rumah tersebut. Akhirnya rumah dan ribuan ekor ular tersebut hangus terbakar. Sang Mama dan anaknya bergegas ke pantai dan menaiki perahu lalu berlayar menuju ke tengah laut sejauh-jauhnya. Dan saat itu pula sang ular naga yang baru pulang dari hutan kaget melihat rumah dan anak-anaknya hangus terbakar. Ular tersebut pun memanggil-manggil anaknya satu persatu. Ular naga pun marah sambil memanggil anak-anaknya. Namun dari atas pohon,
3: Evan! Evan! Evan! Evan, hebohma!
4: Bapak, saya dah hidup ini, ada di sini, om.
3: Aduh, anak, kenapa sampai begini?
4: Bapak, gak tahu kenapa suruh tidur, tapi mama dan depo anak itu bakar katong pu rumah.
0: Kemudian ular matahari menceritakan peristiwa yang terjadi kepada bapaknya, ular naga Embong Wonggen. Setelah mendengar cerita dari ular matahari kecil, kemudian sang bapak menuju ke hutan dan menaiki gunung tertinggi dan naik ke pohon lalu memantau perahu yang dinaiki mama dan anaknya. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak dapat melihat perahu tersebut. Kemudian ular naga tersebut menaiki lagi pohon sagu yang tertinggi. Maka dari pohon sagu hutan, dia menyaksikan perahu sedang berlayar menuju ke tengah lautan. Bergegaslah ular naga turun dan menuju ke pantai, lalu berenang ke laut menemui perahu tersebut. Dan apa yang terjadi?

0: No, hawa sulit itu beda. Mama ular itu dekat ketoran, ho.
1: Terapa apa? Nanti ketong terima dia, jangan takut.
2: Aduh, saya capek sekali berenang dari pantai sampai tengah laut nih.
1: Weh, apa nanti? Kenapa ngomong? Yo narin yo, hanya di bawa mon kodret. Paduka yang terhormat, luncurkan kepala paduka di atas papan ini, karena kau kecapean.
3: Di saat ular naga meletakkan kepalanya di atas papan dan tertidur nyenyak, lalu sang mama mengambil parang yang sangat tajam dari dalam tomang, lalu memenggal kepala ular Ewang Wonggen dan putus jatuh ke dasar laut dan menjelma menjadi sebuah pulau. Kemudian, potongan kedua dan lainnya yaitu ekor yang panjang ditenggelamkan ke dasar laut, maka muncullah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Panjang. Sedang potongan-potongan pendek lainnya disebut Pulau Ega, Pulau Batu Putih yang terdapat di Jasira Onim Fakfak.
4: Ternyata tara sia-sia beta tanya ko depo cerita bagaimana terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak. Tapi cerita-cerita ini sudah berapa? Beta mau jalan dulu nih mace.
5: Iyo mace, jalan sudah. Jangan sampai ko pupace cari lai, bahaya sudah. Nanti baru ketong cerita lai ya.
4: Oke.

Penuturan adat Takanak merupakan wujud komunikasi ritual dalam masyarakat Timor Dawan untuk menerima tamu di desa-desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tutur adat Takanak dilakukan dengan cara sahut-menyahut dalam bentuk kelompok yang dikepalai oleh satu orang sebagai pemimpin. Sedangkan yang lain berfungsi untuk menyahuti kata-kata dari si pemimpin di akhir sebuah kalimat. Kata-kata dalam Takanak berciri puitis dan metaforis, sehingga tidak mudah bagi setiap orang untuk mengartikan setiap kata dalam satu kalimat kecuali para penutur. Gaya bahasa yang disampaikan pun harus disesuaikan dengan konteks yang ada. Setiap kata maupun kalimat dalam Takanak menggambarkan relasi antara manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. Takanak menjadi sebuah sastra lisan yang indah dan bermakna bagi kehidupan budaya Timor Dawan.

0: Bapak, jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat . Daripada sampai di rumah, cuma tinggal nama, sa. Ampun ya, anak.
0: Bapak do, pasti pulang cepat-cepat kok mau ketemu mama nih ya.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Suku Lamaholot yang tinggal di Pulau Adonara dan Pulau Solor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki salah satu tradisi unik yang bernama Hoing Temodok. Secara semantik, kata Hoing berarti membersihkan dan Temodok berarti benda penghalang yang menyebabkan kaki terantuk jika melewatinya. Arti ini hanyalah sebuah metafora. Hoing Temodok secara umum diartikan sebagai upacara pengakuan dosa yang dilakukan oleh suami dan istrinya yang sedang hamil selama hidupnya kepada penguasa langit dan bumi, yakni Lera Wulan Tanah Ekan. Upacara ini bertujuan untuk membersihkan fisik dan jiwa suami istri tersebut agar proses kelahiran sang bayi kelak tidak diganggu oleh roh-roh jahat serta diberikan keturunan yang baik. Upacara ini digelar ketika usia kandungan 9 bulan.

0: Selamat malam Bapak-bapak, Kakak, Adik, Saudara dong semua yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Kali ini masih di Basengkol, salam-salam dan minta lagu sampai nanti di pukul 23 atau di jam 12 malam nanti. Seperti biasa, beta masih tunggu di 0380833499 dan juga di Kotong punya line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Selamat malam saja untuk saudara dong semua di ini malam yang lagi batas sibuk dengan segala urusan di rumah ataupun juga yang sementara bersiap-siap ya, yang mau nobar nanti jam 1 ya, Argentina akan bersua dengan Austria. Waduh, ini pasti banyak ya daripada penggemar ya atau fans dari Argentina yang susun sabar lah mau lihat kira-kira ini malam Messi hat-trick lesson deh. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, masih beta tunggu ya partisipasinya di malam hari ini ya, yang mau salam-salam berbagi informasi ataupun juga yang mau senggol-senggol ya minta lagu, beta tunggu di malam hari ini. Beta langsung saja terima dulu di kotompung lain telepon siapa nih yang sugabung. Basenggol, selamat malam. Sayang sekali harus terputus, bisa dicoba lagi ya untuk saudara semua di 0380833499 di malam hari ini. Untuk itu beta langsung saja terima lagi dulu yang sudah gabung. Siapa nih yang sudah gabung? Basenggol, selamat malam.
1: Senggol dong Karogan.
0: Senggol juga. Ada yang siapa di mana nih?
1: Orang Niki-Niki Karogan.
0: Orang Niki-Niki. Ada siapa oh?
1: Ada Mama Aileen.
0: Ada Mama Aileen. Apa kabar Mama?
1: Leko-leko Kak.
0: Weh leko-leko. Ada bikin apa ini oh?
1: Ada panto perempat. Menunggu jam 1.
0: Baik, ini ada panto yang siapa-siapa Mama Aileen?
1: Ini ada yang waktu ya.
0: Oh, ada yang Babtu. Babtu pulang kok, Bapak.
1: Ini ada depan, ini.
0: Baik. Ya, baik. Untuk Mama Aileen, silakan. Mau lagu apa dulu di ini malam, Mama Aileen?
1: Bisa Amasat.
0: Ya?
1: Bisa Amasat.
0: Biso Amasat?
1: Bisa Amasat.
0: Tapi ini di Kotong Pulis, ini lagu itu kayaknya beta son siap, Mama.
1: Di Kotong
0: di Beta Pungli sendiri malam hari ini Kotong ada Ia Fatine, ada TB Songket Bete Rindu, ada juga Mari Menua Bersama Laki-Laki Timur, dan juga ada Sio dari Dodi Latu Hari-Hari.
1: Mari Menua Bersama.
0: Mari Menua Bersama. Silakan Mama, senggol untuk siapa?
1: Yang pertama buat kakak yang lagi bertugas. Doa dan harapan kami semoga kita tetap diberi kekuatan, kesehatan. Semoga kakak tetap semangat juga dalam menjalankan tugas dan pengabdian kakak Rogan.
0: Amin.
1: Buat salam berikut buat kakak Daten juga. Selamat malam kakak Daten. Semoga kita sehat juga. Yang berikut buat Opa Miller. Selamat malam. Terima kasih nokan Opa Miller dan keluarga. Buat Bapak dan Inlasi, Kak Nana Tisa Yovano, Bapak John Hane, ada Kak Firi Soe, Kak Jiri Molten, Kak Udi Kokteu, Mama Funi, Mama Jesse, ada Kakak Saka, ada Bapak Kakak Mirki, Bapak Nehemia, Kakak Reflav, Bapak Maia, Kakak Danker, Kakak Dani, Mama Nita, Mama Madi, Mama Elda, Kak Ana Tova, ada Kak Adi, Adi Melani NB, Ibu Inagati, Kakak Yusen, Kak Satu Fino. Pokoknya salam saprata buat semua lagi po pantau perangkat di malam ini. Semua dalam keadaan sehat semuanya.
0: Iya.
1: Terima kasih Kakak Rogan.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk beta Mama Aileen. Makasih banyak sudah gabung bersama Kotong di ini malam. Di Kotong punya lain telepon Pro 4 RRI Kupang. Beta masih terima di Kotong punya lain telepon lagi di malam hari ini. Beta tunggu partisipasinya di 0380833499 ya. Yang ingin bergabung beta masih tunggu ya, yang mau salam-salam, berbagi informasi ataupun juga yang mau minta lagu ya, beta tunggu. Beta terima lagi dulu yang sudah bergabung, ada siapa nih? Mas Senggol, selamat malam.
2: Senggol dong.
0: Senggol juga. Dengan siapa di mana?
2: Selamat malam, Kakak Rogan.
0: Malam juga. Ada siapa nih?
2: Pohon lorosai kakak.
0: Oh lorosai. Ada kakak John ko?
2: Ya tidak salah kakak Rowan.
0: Baik kakak John, apa kabar? Hilang-hilang sani?
2: Ini kunyadu dari Malaka baru pulang kakak, jadi tadi ada pian.
0: Oh begitu.
2: Baru selama ini nih saya gabung kakak, soalnya kan ada kesibukan berat kakak.
0: Ada kesibukan itu sudah. Beta juga orang tanya bilang, kakak John hilang-hilang. Beta bilang kayaknya ada sibuk sedikit nih.
2: Ya betul. Ini sibuk yang paling berat kakak, bukan sibuk sedikit kakak.
0: Oh sibuk yang paling banyak. Oke baik. Oke kakak John, mau lagu apa ini malam kakak John?
2: Di listnya kakak.
0: Di beta pulis sendiri ada Ia Fatin.

0: wih, bisa mungkin ini, tapi
1: mm-hmm.
0: ini apa, beta telepon-telepon bapak muda kena angkat. Jadi,
1: itu dia.
0: Nah, terus ini Om Dan yang punya lasi, kakak Don yang punya campong, kakak Mirki yang bersama kakak Mirki. Nah, terus ini kakak pun yang punya musis, nama Jis yang punya lelogama.
1: Mm-hmm.
0: Nah, terus ini mama Madi yang punya besmara, kakak sendiri yang punya teta. Nah, kakak Firdi Payo, Pajo yang punya Merdeka, kakak yang punya Priti.
1: Yeah.
0: Nah, terus ini Tari Namlini yang punya Lobo, mama Anita yang punya Teta.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kakak Firdi yang punya Soe, kakak Firdi yang punya Soe. Terus ini bapak Dion yang punya Ane. Nah, terus ini kakak Lelita yang punya batu plat. Nah, terus ini siapa lagi? Ma, iya yang punya penuti, kakak Revlan yang punya sulamu,
1: mm-hmm.
0: kakak Uri yang punya kokveu.
1: Yeah.
0: Nona cantik yang dari DJ itu, kita minta nomor tapi saya minta kasih, jadi.
1: Baik.
0: Ini nama itu Apila. Apila BJ itu. Singkat porong semua saja kakak Rogan.
1: Baik, iya.
0: Yang terakhir buat kakak Rogan, saban terpulang hati dan tiba di rumah dan selamat, makasih, salam.
1: Baik, salam, terima kasih, selamat malam. Untuk kita punya kakak John yang ada di Takari. Makasih banyak kakak John, sudah gabung di Kotong. Sudah berbagi informasi ya, kasih tahu kenapa kira-kira hilang-hilang, ternyata ada sibuk sedikit, sibuk banyak. Makasih banyak kakak John, sudah bergabung bersama Kotong di ini malam ya. Dan juga sudah senggol-senggol untuk bahas saudara dong semua yang ada di alamat masing-masing. Yang sudah pas senggol, gabung untuk berbalas. Beta terima lagi, masih di Kotong punya lain telpon. Bahas senggol, selamat malam.
2: Senggol dong, selamat malam Kak Rogan.
1: Iya, malam juga, dengan siapa di mana nih?
2: Ini dengan Yuven di Kapten.
1: Dengan kakak Yuven. Apa kabar kakak Yuven?
2: Puji Tuhan, kabar baik-baik.
1: Kakak. Itu dulu. Ada sementara bikin apa ini?
2: Ada minum kopi sambil makan ubi.
1: Wih, ubi rebus, ubi bakar?
2: Ubi bakar kakak.
1: Wih, dimantap itu. Baik, kakak Yuven. Silakan kakak Yuven. Mau senggol-senggol untuk siapa?
2: Salam pertama buat Mumar Seri Satili, selamat malam. Mau Petroni Ladohina, Lodik Atri Otniel Aniseto Maria, kakak Irni di Nefon Mono, selamat malam. Mama Imur Satu Luli, kakak Ana di Tofa, Marcel di Kalbar, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, kakak Foni di Mutis bersama kekasih, Mama Aileen di Niki-Niki, makasih atas tinggalannya, selamat malam. Mama Jessy Lelogama, terus ini Bapak Dion di Hane, Melani di MDE, sama Tommy, Ibu Mira, terus ini Kakak Ferry, Kakak Ferry, Kakak Dani, ini Kakak Udi. Singkat warung buat semua-semua saja.
1: Yeah.
2: Ini ucap selamat malam, salam kompak-kompak selalu.
1: Yeah.
2: Buat Kakak Rogan yang bertugas, tetap semangat selalu pulangnya hati-hati di jalan, dan lupa bahagia, titip salam biar skill dari di rumah. Salam, selamat malam.
1: Iya, baik. Terima kasih. Selamat malam untuk kita punya kakak Yuven. Makasih banyak sudah gabung bersama Kotong di ini malam ya, kakak Yuven. Ya, sudah senggol-senggol untuk bahas saudara dong semua. Kita masih terima di Kotong pun lain telepon. Bahas senggol, selamat malam.
3: Selamat malam Kak Rogan.
1: Malam juga, deng sapa di mana?
3: Dengan orang Australia ya, dari Campong.
1: Aduh, memang kakak Melki ko.
3: Iya, benar sekali kakak.
1: Apa kabar kakak Melki? Halo kakak Melki.
3: Iya, selamat.
1: Iya, iya kakak. Ada bikin apa ini?
3: Salam pertama buat kakak Dani Fatululi.
1: Ya.
3: Adik ini adik Melani.
1: Iya.
3: NBS. Mama Jessy Lelogama. Kakak Foni Mutis, kakak Joey Molteng. Mama Aileen. Bapak Dan Misa. Bapak Dion Hane. Kakak Odi. Oh, di mana lagi? Oh, di
1: Kokveu. Di Kokveu.

0: وافقوا مش كبوترا بوترا
1: يا
0: يا بني بابا بيو بابي سلامو كاكا ساكا باريتي ماما ايلين ماما ايه ايلين سودا تدي ماما انيتا ماما بيتشي ماما ايدا فاتول فات نيفو بات نيفو افاتنا ماما فارلين siapa lagi bapa Miller mama siapa ni oh ya adik ini Lelita di Batu Plat
1: iya
0: ni adik Melani tu
1: Melani iya adik Melani di NBS
0: NBS Bapak aku di Manubelon. Oh ya, ini tadi siapa yang di Man di Taen? Huh? Elis ke Elis di Taen.
1: Mm-hmm. Ya baik, Pak, untuk siapa lagi?
0: Di Sumate. Mama. Kakak Dani, kakak Ferdi, kakak Ferry Soe, kakak John, Takari. Mama siapa yang di Wonosobo tu?
1: Bu Wiga.
0: Oh.
1: Iya. Baik kakak Melki, yang terakhir untuk siapa kakak?
0: Yang terakhir buat Mama Glenn Hotel Cendana.
1: Mm-mm.
0: Mama Madis Ismarat.
1: Iya, baik.
0: Mama Ana.
1: Iya, baik.
0: Dengan Mama Elda.
1: Iya, baik. Terima kasih Kakak Melki.
0: Oh, terima kasih Kakak Rogan.
1: Iya, baik. Terima kasih. Selamat malam untuk Kakak Melki yang ada di Camplong. Terima kasih Kakak sudah gabung bersama Kotong. Dan sudah senggol-senggol untuk Mbak Saudara dong semua yang ada di alamat masing-masing ya di ini malam. Jadi kalau sudah pas senggol, jangan lupa untuk gabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Untuk itu Pak Saudara semua, sambil Kotong tunggu yang ingin gabung, langsung saja beta kasih dulu beberapa nomor lagu ya untuk temani Kotong semua di ini malam. Dan beta terima dulu, lepas itu baru beta kasih lagu untuk Pak Saudara dong semua. Baik, Pak Senggol selamat malam. Pak Senggol selamat malam.
2: Malam.
1: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Bapak Jerry di Solo.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bapak Jerry di Solo.
1: Bapak Jerry?
2: Iya.
1: Bapak Jerry apa kabar?
2: Baik-baik.
1: Iya, Bapak Jerry ada pikir apa nih?
2: Ada duduk-duduk
1: ini. Ya baik, Bapak Jerry, silakan mau senggolnya untuk siapa?
2: Salam sapurata untuk semua,
1: Kak. Oh, langsung semua nih?
2: Ya.
1: Baik. Ini pendatang baru kok, Bapak?
2: Pendatang baru, Kak.
1: Baik. Terima kasih, Bapak, sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Ya, terima kasih. Lagu mohon maaf, Bapak Su, ada lagu. Jadi, Kotong yang sudah gabung berikut bisa ikutan, Sako?
2: Ya, oke, bisa.
1: Baik. Oke, terima kasih untuk Bapak Jerry yang ada di Bipolo, terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk ini malam. Dan langsung saja beta kasih dulu beberapa nomor lagu untuk temani Kotong semua, ada Mari Menua Bersama dan juga Iha Fatine.

Bapak mama dan saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni aenaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Lemek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

0: 1998 memperpendek mimpinya untuk berkuliah di Universitas Trisakti. Karena situasi yang berbahaya, ia pergi ke Singapura untuk belajar finansial teknologi.
1: Industri kreatif adalah salah satu sektor menjanjikan yang kini banyak diminati oleh generasi muda. Sesuai namanya, industri kreatif memungkinkan setiap orang untuk bersaing sesuai kreativitas masing-masing dalam menyalurkan ide, minat, dan bakatnya dengan tujuan agar produk-produk tersebut dapat menghasilkan keuntungan tanpa harus merusak sumber daya alam. Saat ini, ekonomi kreatif telah tumbuh menjadi tulang punggung baru yang menggerakkan roda kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Industri kreatif mencakup berbagai jenis sektor yang merupakan bentuk dari kreativitas dan inovasi. Di NTT, industri kreatif ini berfokus pada 4 produk unggulan, yakni tenun ikat berupa fashion, kerajinan tangan berbasis budaya seperti ukiran kayu, anyaman lontar, dan perhiasan tradisional, kuliner khas daerah seperti olahan abon ikan, cemilan rumput laut, keripik pisang atau ubi, dan kopi lokal, serta seni budaya dan pariwisata. Pertunjukan musik tradisional, tarian, dan pengembangan destinasi wisata kreatif. Melalui pemanfaatan teknologi digital dan jejaring kolaborasi, produk-produk kreatif dari pelosok NTT kini mampu menjangkau pasar global, membuktikan bahwa kreativitas dari Timur Indonesia memiliki daya saing yang luar biasa di panggung internasional.
2: Tois atau Nafiri merupakan salah satu instrumen musik tiup yang terkenal sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat Timor. Walaupun tidak ada catatan pasti sejak kapan orang Timor mengenal dan memanfaatkan alat tiup tradisional ini, namun dari tutur sejarah hingga tradisi yang masih bertahan, diduga kuat usianya setua peradaban Timor. Tois umumnya terbuat dari tanduk kerbau serta menghasilkan suara merdu dan nyaring. Gaungnya dapat menjangkau radius beberapa kilometer. Tois dipakai untuk berbagai keperluan seperti panggilan untuk berkumpul, isyarat bahaya atau perang, pemberitahuan tentang orang yang meninggal, serta sebagai pelengkap sorak-sorai menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih di Basenggol. Salam-salam dan minta lagu. Beta masih tunggu partisipasinya di malam hari ini di 0380833499 dan juga di line SMS WhatsApp di 0811-3820-1043. Langsung saja Beta terima dulu yang sudah bergabung di ini malam. Basenggol, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Rogan.
0: Malam juga dengan siapa di mana ini?
1: Dengan
0: Mama Anita. Apa kabar Mama?
1: Bapak Esa, Kakak Rogan.
0: Baik, Mama ada bikin apa nih?
1: Lagi duduk.
0: Ada duduk. Baik, Mama mau lagu apa ini malam? Ada Sio dari Dodi Latu Hari-Hari, ada juga Doben, Beta Bisa Gila, ada juga Miring Konde.
1: Sio, Sa.
0: Baik, Mama silakan. Basenggolnya untuk siapa, Mama?
1: Sekarang pertama buat Amadota di Naibona, Kalupan, Teruk, Perempat, Nagabung, sudah. Sekarang kita balik ke Mama Anita. Nah, buat Om Bujang, Kak Lilita, Bapak PU, Bung Rizlan, Kakak Saka, Bapak Maye, Maili, Mak Irni, Mak Jesse, Bung Joy, Bung Ferry, Saudi, Bung Dani, Kakak Nana, Kakak Foni, Bapak Alo, selamat malam Bapak. Bapak Endang, Mak Cek, Mama Glenn, Mama Mari, Mama Susan, Bapak Herman, Bapak Nehemia, Mama Becky, Bapak Misha, Bapak Dan, Bung Robin, Maelda, Bung Yufen, Bung Arifin, Madion, Bapak Is, Bapak Saka, Upa Men, Upa Emi, Bapak Isila, Bapak Nadus, Adik Melani, selamat malam Adik, Mama Dion, Mama Anto, Mama Harlan, Kakak Tari Tomo, sekeluarga, Bapak Ako, buat semua-semua tuh Kakak Rogan.
0: Iya.
1: Kakak Rogan bagi bertugas. Semangat selalu dan selalu memberkati. Makasih loh.
0: Baik, terima kasih kembali untuk kita punya Mama Anita yang ada di Waiteta. Makasih kembali Mama, sudah gabung bersama Kotong di ini malam. Sudah senggol-senggol untuk basudara dong semua yang ada di alamat masing-masing. Masih di Kotong punya lain telepon di ini malam. Basenggol, selamat malam.
2: Malam Kak Rogan.
0: Halo, malam Ju, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Orang Manubelon.
0: Orang Manubelon, ada siapa tuh?
2: Bapak Ako.
0: Bapak Ako, apa kabar Bapak?
2: Kabarnya puji Tuhan amat terkendali.
0: Baik, ada bikin apa ini Bapak?
2: Ini ada duduk pantau Kak Rogan.
0: Wih, mantap, dengan siapa-siapa di rumah?
2: Ada dengan keluarga tutup tetes orang.
0: Wih, baik. Iya, ya. Bapak Ako mau lagu apa di ini malam? Mau lagu TB ko? Atau lagu apa nih?
2: TB Sakata.
0: Lagu TB sah?
2: Iya.
0: Baik. Siap, silakan Bapak Ako mau senggol-senggol untuk siapa? Ya.
2: Pertama, buat Kak Rogan salam petugas. Semoga sukses selalu. Selamat pulang hati-hati. Semoga tidak diterima dengan selamat. Selanjutnya untuk Mama Anita, Mbak Sila, Abang Miki Samplong, Abang Samplong, Papa Lelita, Mama Flen, dan Mama Naven, sama kita semua, Mama Ilogama, terus ini Bapak Maya.
0: Iya,
2: Terus Bapak Loseran. Terus Kakak Jolten. Bunda Asmi.
0: Iya,
2: Alias Buset. Terus Bunda Natalia dituli-tuli.
0: Iya. Ya,
2: buat semua-semua saja Kakak.
0: Baik, ya.
2: Shalom Kakak.
0: Baik, shalom, terima kasih, selamat malam untuk Bapak Ako yang ada di Manubelon. Terima kasih Bapak Ako sudah bergabung bersama Kotong di ini malam. Salam spesial buat Bapak Ako, buat anak cucu Cece dong ya, yang ada sementara dengar Pro 4 RRI Kupang. Makasih banyak. Terima kasih ya. Untuk itu Pak Saudara semua, beta masih tunggu di 0380833499 untuk Bapak Mama Kakak Ade dong yang mau bergabung. Salam-salam berbagi informasi tentang apa yang terjadi hari ini ya, yang wow. Untuk itu beta masih terima di kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
3: Dengan orang Molteng, Kak Rogan.
0: Dengan orang Molteng. Ada Kakak Joy kok.
3: Kak Rogan.
0: Iya, Kak Joy ada bikin apa nih?
3: Lagi duduk pantau Pro 4, Kak Rogan. Iya. Soalnya di sini ada hujan gerimis, baru kabut lagi, baru angin kencang, Kak Rogan.
0: Sama, Kota Kupang juga ya. Memang hari ini sonde hujan, tapi angin ini yang bikin kotong ya. Kalau badan sonde fit, ya kotong bisa sakit.
3: Itu sudah Kak Rogan.
0: Baik, Kak Joy, silakan. Senggol untuk siapa?
3: Iya, awalnya Kak Rogan yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Rogan.
0: Iya,
3: Terus, pertama buat Bapak aku yang dari Suat, makasih atas senggolannya. Selamat malam, Bapak. Terus yang berikut buat Mama Jesse dari Logama. Selamat malam, Mama Anita di Wanita. Terus buat Bunda Natalia di Tuli-Tuli. Terus buat Mama Cantika di Konino. Terus buat Bunda Asmi di Arnona, terus buat Om Endang di Cabang Raknamo, terus buat Kalilita di Batu Pelat, terus buat Hadi Milani, terus buat Kak Udi di Kopiu, Bapak Herman, Mama Aileen di Niki-Niki, Bapak Dan Winlaki, Bapak Dion Hane, terus buat Kak Natalia di Tekari, Kak Fini Tekari juga, Bapak Milki di Teplong. Terus yang berikut buat Bapak Aloseran di Patuli Utenga. Selamat malam Bapak, apa kabar? Terus yang terakhir buat Kekasih Hati di Patuli Utenga bersama keluarga semua. Selamat malam.
0: Yeah.
3: Selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Baik.
3: Terus yang terakhir buat Karogan. Selamat beristirahat. Pulang hati-hati di jalan. Semoga tiba di rumah dengan keadaan baik dan salam buat keluarga di rumah. Makasih, salam Kak Rogan.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat malam, shalom ya untuk beta pun Kak Joy yang ada di Molo Tengah. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk buat saudara semua yang ingin gabung di line WhatsApp ya, di line chat, beta tunggu ya. Yang ingin salam-salam berbagi informasi ataupun juga yang mau minta lagu di malam hari ini. Untuk itu Pak Saudara semua, sambil kotong tunggu yang ingin gabung, langsung saya beta kasih beberapa nomor lagu untuk temani kotong semua di ini malam.

Mendengar kata Lamalera bagi sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah tidak asing lagi karena mengingatkan orang tentang tradisi orang Lamalera dalam menangkap ikan paus. Lamalera terletak di sebelah selatan Pulau Lembata. Masyarakat Lamalera sejak dulu terkenal sebagai masyarakat nelayan dan penangkap ikan paus secara tradisional. Desa Lamalera berada di wilayah Kecamatan Wulandoni. Dulu, Kampung Lamalera merupakan kampung terpencil, terisolasi, dan jauh dari keramaian. Tetapi sekarang mulai ada beragam kegiatan pembangunan termasuk pembuatan jalan aspal sehingga memudahkan transportasi. Bapak Mama Bos Saudara, Kampung Lamalera dibangun di atas batu cadas dan batu karang tepat di kaki atau di lereng bukit. Desa Lamalera dengan panorama alam pegunungan yang sedikit gersang, serta deru ombak pantai selatan, topografinya yang bergunung-gunung dan berbatuan disertai dengan kemiringan yang cukup terjal, sangat menantang kehidupan orang Lamalera. Kebiasaan masyarakat Lamalera untuk berburu ikan jenis mamalia sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Memang perburuan ikan paus ini sangat berisiko tinggi karena perburuan dilakukan di laut lepas dengan gelombang tinggi. Tapi itulah tradisi yang tetap dijalani oleh generasi sekarang dan mereka telah terbiasa, sekalipun harus berhadapan dengan bahaya yang bisa merenggut nyawa mereka. Tradisi atau budaya penangkapan paus dilakukan setiap tahun. Sebelum musim berburu, diadakan upacara adat sekaligus misa untuk memohon berkah dari sang leluhur sekaligus mengenang para arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan bahari karena bergelut dengan ikan paus. Upacara atau misa atau biasa disebut leva dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei. Secara resmi penangkapan ikan paus terjadi pada bulan Mei sampai November, namun ada juga yang dilakukan bulan Desember sampai April ketika ikan paus melewati perairan Laut Sawu. Pada bulan-bulan tersebut, orang Lamalera menamakan bulan perburuan atau disebut dengan Baleo. Musim leva ini merupakan waktu khusus untuk melaut serta berburu ikan paus dan ikan-ikan besar seperti lumba-lumba, hiu, pari. Di saat musim inilah, masyarakat Lamalera beramai-ramai melaut. Karena menurut mereka, di musim-musim inilah ikan-ikan besar sering muncul dan menampakkan dirinya di permukaan Laut Sawu. Masyarakat Lamalera pada umumnya berburu menggunakan cara tradisional untuk menangkap paus atau yang biasa disebut kotok lema. Perahu yang digunakan adalah perahu layar yang menurut bahasa daerah Lamalera disebut paledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpon tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikat pada mata tombak atau tempuling, dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu paledang biasanya dimuati oleh 7 kru. Biasanya dalam setiap perahu ada orang khusus memegang peranan dalam menikam paus adalah juru tikam yang disebut balafaing atau lamafa. Perburuan paus biasanya dimulai pada bulan Mei. Perburuan dilakukan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu yang disebut paledang. Orang yang bertugas menikam paus disebut lamafa. Lamafa nantinya akan berdiri di ujung perahu, dan untuk menikam paus lamafa akan melompat dan menikamkan tombak tempuling pada paus. Paledang didesain tanpa ada penutup agar para awak kapal dapat memantau ikan yang muncul ke permukaan. Apabila terlihat munculnya ikan, maka paledang akan mendekati ikan tersebut dan juru tikam mengangkat tempuling dan siap untuk menancapkan tempuling tersebut tepat ke bagian jantung paus. Biasanya tikaman dilakukan sampai 4 kali atau lebih. Ketika tikaman pertama merupakan saat yang paling berbahaya bagi para awak paledang karena paus akan berontak dan mengamuk, bahkan tidak jarang perahu paledang akan dibawa oleh paus ke dalam laut atau terbalik-balik bahkan dihancurkan oleh kepala atau ekor paus. Setelah paus sudah mulai lemah dan tidak berdaya lagi, serta untuk lebih mempercepat kematian ikan paus,
Maka ada bagian yang dirobek oleh pisau tajam agar darah cepat keluar dan paus tersebut cepat mati. Setelah terlihat mati, maka paus tersebut ditarik atau ditonda oleh perahu-perahu sampai ke pantai La Malera dan siap untuk dipotong-potong dan dibagi-bagi. Pembagian daging paus sudah ditentukan sejak zaman nenek moyang mereka. Daging paus yang diperoleh dari perburuan ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh penduduk sesuai besar kecilnya jasa wakil anggota keluarga mereka dalam proses perburuan pausnya. Selain hasil daging, masyarakat juga memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk pelita atau lampu teplok. Semua bagian paus adalah penting dan terpakai, antara lain daging, kulit, lemak, darah, dan tulang. Ketika ada satu ekor paus ditikam, maka semua masyarakat La Malera akan mendapatkan jatah. Walaupun tidak ikut ke laut, karena bisa dibarter dengan ikan lain atau hasil bumi. Kini para orang tua di La Malera berusaha keras untuk melatih anak mereka menjadi La Mava. Hal ini disebabkan karena makin hilangnya kesadaran para pemuda La Malera dalam mempertahankan tradisi berburu paus. Sehingga dengan melatih anak-anak, diharapkan tradisi berburu paus tetap lestari sampai kapanpun.

Demikian tradisi berburu ikan paus yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Lamalera. Berburu paus merupakan lambang keperkasaan orang Lamalera dalam menaklukkan alam. Selain itu, ada gambaran kebersamaan dan kerjasama di antara orang Lamalera.

0: Mama, bikin kopi dong.
1: Mama, mama, posisi ada di mana?
2: Tiap hari seperti ini. Tak apalah, asalkan suami dan anak-anak bahagia.
3: Kasih ibu seperti sang surya, selalu ada meski terkadang kita lupa menghargainya. Ia menyinari jalan kita, menghangatkan hati kita, dan memberi hidup dengan cinta yang tak pernah habis. Hari ini, mari kita berhenti sejenak, ucapkan terima kasih. Peluk dia, ceritakan padanya bahwa kita menghargai setiap momen yang ia curahkan.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, terima kasih banyak untuk partisipasinya yang sudah bergabung bersama Kotong di Bahasa Enggol untuk malam hari ini. Yang belum sempat bergabung, jangan berkecil hati, masih ada esok untuk bisa gabung lagi bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Dan untuk itu Beta Rogan masih akan terus temani Bahasa Saudara dong semua sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Tato memiliki sejarah yang dalam bagi perempuan Timor pada waktu penjajahan Jepang di bumi Flobamora. Awalnya, tato tubuh adalah murni ekspresi dan riasan tubuh. Namun, tato kemudian dimanfaatkan perempuan Timor agar tidak menjadi korban penculikan tentara Jepang. Tentara Jepang tidak akan menculik wanita bertato karena mereka tahu jika wanita tersebut sudah menikah. Untuk mendapat tato ini tidaklah mudah, karena kaum perempuan harus ditato dengan menggunakan jarum dan cairan dari arang dengan proses yang menyakitkan. Uniknya, meskipun bahan tato bukan berasal dari tinta, namun tato tersebut tidak mudah memudar hingga usia tua.
1: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026, dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali di udara, tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: Aku mencintai kelasmu.
1: Tahukah kita bahwa satu bait puisi bisa lebih tajam dari ribuan pidato? Bahwa satu kata yang tepat bisa mengubah pandangan seseorang terhadap dunia? Puisi bukan hanya soal rima, bukan pula sekedar permainan kata. Puisi adalah cermin yang memantulkan perasaan paling jujur dari seorang manusia. Ia lahir dari diam yang dalam, dari renungan yang sunyi, dari luka yang tak bisa dituturkan. Setiap penyair menyulam kata demi kata, seperti menyulam harapan, keresahan, dan mimpi. Ada yang menulis tentang cinta, ada pula yang menulis tentang perang, tentang rumah yang hilang, atau tanah air yang ditinggalkan waktu. Dan hari ini, dalam peringatan Hari Puisi Nasional, kita tidak hanya mengenang puisi-puisi besar, tetapi juga memberi ruang bagi suara-suara baru yang mungkin selama ini hanya berbisik di balik lembar buku harian atau tersembunyi di catatan ponsel yang tak pernah dikirimkan. Karena pada akhirnya, setiap orang berhak bersuara, dan kadang suara paling jujur adalah puisi.
2: Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah, yaitu

itu, tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman, baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB, menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI, turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya, apakah masih baik atau perlu diganti, tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala, atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.

0: Gerhana bulan merupakan fenomena yang ditunggu-tunggu masyarakat modern. Namun, berbeda dengan masyarakat adat di Kabupaten Saburai Jua yang menganut agama leluhur Nusantara, yakni Jingitiu. Penganut Jingitiu secara turun-temurun mempercayai bahwa jika terjadi gerhana bulan atau Werudo Ngae Rigrao, maka akan ada kejadian luar biasa pada manusia. Misalnya kecelakaan yang merenggut nyawa manusia yang dalam bahasa Sabu disebut Maderaka atau Madero. Menurut keyakinan mereka, itu semua adalah fenomena alam dan tanda-tanda alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam struktur Dewan Moneama, dibuatlah satu jabatan khusus yakni Grau Mea dan Grau Medi. Grau artinya gerhana, Mea artinya merah, Medi artinya hitam. Grau Mea untuk melakukan ritual pada saat gerhana bulan, sedangkan Grau Medi untuk melakukan ritual saat gerhana matahari. Jabatan ini akan diisi oleh seseorang dari suku atau udu tertentu dengan tugas melakukan ritual di atas batu atau wewadu Grau dengan memanjatkan doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar menjauhkan masyarakat dari mara bahaya dan kecelakaan yang merenggut nyawa manusia.
1: Lagi cari lahan buat buka usaha kan?
2: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
1: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
2: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
1: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
2: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
1: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani bapak mama bos saudara nyong nona sepanjang hari ini Senin 22 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Bapak Mama Bah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona di hari Selasa 23 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

From Padalarang Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak-bapak, Mbak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Salam jumpa kembali di hari ini bersama dengan Beta Feli yang akan temani Bapak-bapak, Mbak, Saudara. Apabila sudah makan sesuatu pagi. Edisi ini hari ini hari Selasa, 23 Juni 2026 dari jam 5 pagi nih sampai di jam 11 siang nanti. Bapak mama bapak saudara tentunya akan menikmati rangkaian informasi dan musik yang asik yang ketong hadirkan untuk temani bapak mama bapak saudara dong pun aktivitas. Habis ini ketong akan sama-sama dengarkan juga renungan pagi dan rangkaian lagu pujian yang akan temani.

Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, serta saudara saudari pendengar Pro 4 RRI Kupang yang terkasih di mana saja berada. Selamat pagi dan salam bertemu kembali dalam acara Renungan Iman Katolik bersama saya, Maximus Sobe, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Hari ini, Selasa tanggal 23 Juni tahun 2026, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 7 ayat 6 dilanjutkan dengan ayat 11, 12 sampai dengan ayat 14. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona yang diberkati Tuhan di mana saja berada. Renungan kita pagi hari ini saya beri judul Jalan Sempit yang Membawa Kehidupan. Pada hari ini Yesus menyampaikan 3 pesan penting. Yang pertama, tentang kebijaksanaan dalam membagikan hal-hal yang kudus. Kedua, tentang hukum emas, bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dan yang ketiga, tentang pilihan antara jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Yesus berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Tetapi sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, umat Allah yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering diperhadapkan pada pelbagai pilihan. Ada pilihan yang mudah, menyenangkan, dan tidak membutuhkan banyak pengorbanan. Namun ada juga pilihan yang sulit, menuntut kesabaran, kejujuran, kerja keras, dan ketekunan. Jalan yang lebar dalam Injil hari ini dapat kita pahami sebagai jalan yang mengikuti keinginan diri sendiri tanpa mempertimbangkan kehendak Tuhan. Jalan yang membuat orang mudah menyerah, mudah marah, mudah iri hati, malas bekerja, atau mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar. Sebaliknya, jalan yang sempit adalah jalan yang dipilih oleh orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan meskipun menghadapi kesulitan. Jalan yang mengajak kita untuk jujur walaupun banyak orang memilih berbohong. Jalan yang mengajak kita bekerja keras walaupun hasilnya belum langsung terlihat. Jalan yang mengajak kita mengampuni walaupun hati masih terluka. Bagi kita yang hidup di tengah berbagai tantangan ekonomi, pendidikan anak, kebutuhan keluarga, dan pergumulan hidup lainnya, Injil hari ini mengingatkan bahwa berkat Tuhan seringkali hadir melalui proses yang tidak mudah. Petani harus menanam dan menunggu berbulan-bulan sebelum panenan. Nelayan harus berjuang melawan ombak sebelum mendapatkan ikan. Demikian juga, keberhasilan hidup membutuhkan ketekunan dan kesetiaan. Karena itu, jangan pernah berputus asa ketika keadaan ekonomi keluarga belum membaik. Jangan menyerah ketika usaha belum berkembang.
Jangan pula berhenti berdoa ketika harapan belum terwujud. Tetaplah berjalan di jalan Tuhan. Jalan itu mungkin sempit dan berat, tetapi ujungnya adalah kehidupan, damai sejahtera, dan berkat yang sejati. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona yang terkasih, Yesus juga memberikan hukum emas yang sangat indah, bahwa segala sesuatu yang kamu kehendak supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau kamu ingin dihormati, hormatilah orang lain juga. Jika kita ingin ditolong, bantulah sesama. Jika kita ingin diperlakukan dengan kasih, maka kasihilah orang lain lebih dahulu. Dan pesan ini sangat relevan dengan kehidupan bermasyarakat, bahwa kadang-kadang kita menuntut perhatian dari orang-orang lain, tetapi kita sendiri kurang peduli terhadap sesama kita. Kita menginginkan persatuan, tetapi masih mudah menyebarkan gosip dan pertengkaran. Kita mengharapkan kedamaian, tetapi belum mampu mengendalikan kata-kata yang melukai orang lain. Maka mulai hari ini, Yesus mengajak kita untuk menjadi pelaku kasih yang nyata. Mulailah dari keluarga, suami menghargai istri, dan istri mendukung suami. Orang tua mendampingi anak-anak, dan anak-anak menghormati orang tua. Sebab dari keluarga yang penuh kasih, di sana akan hadir masyarakat yang damai dan kuat. Bapak mama, kakaknya om kakak nona, dan saudara-saudari pendengar yang terkasih. Di bagian awal dari Injil hari ini, Yesus juga mengingatkan bahwa kita harus menghargai hal-hal yang kudus. Artinya, kita diajak untuk menghargai iman yang telah Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Jangan menyia-nyiakan rahmat Tuhan. Peliharalah kehidupan doa. Rajinlah menghadiri perayaan Ekaristi Kudus dan ibadah. Rajin membaca kitab suci, serta terus bertumbuh dalam iman. Sebab semakin kita mendekatkan diri dengan Tuhan, maka semakin kita dimampukan untuk dapat membedakan jalan mana yang benar dan jalan mana yang menyesatkan. Maka marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, jalan manakah yang sedang saya tempuh saat ini? Apakah jalan yang mudah tetapi menjauhkan saya dari Tuhan? Ataukah jalan yang mungkin berat tetapi membawa

sehingga kami mampu memperlakukan sesama sebagaimana yang kami ingin diperlakukan. Kuatkanlah setiap keluarga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, sakit penyakit, dan pelbagai pergumulan hidup. Semoga kami tetap setia berjalan bersamamu dan tidak pernah kehilangan harapan. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Marilah memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan memberkati segala niat hati dan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, bapak-bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, ada kalanya dalam ketemu hidup tuh ketemu terlalu sibuk kejar banyak hal. Nah, sibuk kerja, sibuk penuhi harapan orang lain, bahkan ketemu juga sibuk pikir masa depan. Tapi di tengah semua kesibukan itu seringkali ini ketemu lupa untuk berhenti sejenak dan dengar suara yang paling penting, yaitu panggilan dari dalam hati. Salah satu lagu yang kita putarkan untuk bapak-bapak, saudara, Tuhan Memanggil Namaku. Ini kasih ingat ketong juga bahwa ketong sebagai manusia ini tentunya punya nama toh, dan punya arti juga, dan punya tujuan. Ketong bukan sekedar angka di tengah keramaian dunia ya. Ada pribadi yang dikenal, dicintai, dan untuk menjalani kehidupan dengan penuh makna. Pagi ini mungkin ada di antara ketong yang sedang lelah ya, sedang bingung menentukan arah atau rasa sudah dihargai. Ketong harus ingat setiap nama, ketong punya nama nih, punya cerita, dan ada pribadi di dalam ketong ini yang tentunya punya peran yang sudah tergantikan. Ketika ketong nama dipanggil, berarti ketong masih diberi kesempatan untuk bertumbuh, memperbaiki diri, dan menjadi berkat bagi sesama.

Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.

0: 04 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah menyambut HUT PLN Persero Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur ke-24 sekaligus memperingati Hari Lingkungan Hidup. PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban atau UP2B NTT menggelar aksi peduli lingkungan yang berdampak nyata. Ini kegiatan berlangsung pada Jumat 19 Juni lalu, memadukan sosialisasi penerapan reduce, reuse atau recycle sampah dan limbah non B3 dengan aksi penanaman puluhan pohon produktif. General Manager PLN Unit NTT Eko Sulistiono bilang apresiasi tinggi atas langkah taktis yang dilakukan oleh unit pelaksana ini. Dia juga tegaskan bahwa komitmen PLN Sonde pernah berhenti hanya pada penyediaan energi listrik andal, tapi juga pada penjagaan ekosistem yang berkelanjutan. Pindah ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Kupang terus mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan sebagai bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan dukungan terhadap program cek kesehatan gratis. Ini ajakan disampaikan Bupati Yosef Lede pada Minggu 14 Juni lalu di Kecamatan Amarasi Barat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati kasih ingat masyarakat bahwa kesehatan jadi salah satu fondasi utama dalam pembangunan daerah. Yang menjelaskan program cek kesehatan gratis jadi salah satu upaya pemerintah untuk dekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Melalui ini pemeriksaan kesehatan secara rutin, masyarakat dapat mengetahui kondisi tubuh sejak dini dan bisa ambil langkah pencegahan apabila ditemukan adanya gangguan kesehatan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: 04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, selamat pagi untuk Bapak, Mama, Bapak, Saudara dong dan Kakak Nyong, Kakak Nona yang ini pagi sudah sibuk ya. Karena harus buru-buru ke tempat kerja, ke kantor atau bikin sarapan pagi untuk suami, anak-anak tercinta, untuk keluarga. Atau buat Bapak, Mama, Bapak, Saudara dong sekarang yang mungkin ada sakit juga karena cuaca semuanya. Tetap semangat dan jaga kesehatan, cepat sembuh juga buat yang sakit. Beta berharap semoga ini pagi juga membawa semangat baru dan hati yang lebih tenang ya. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, apply di tengah kesibukan bekerja, tugas yang menumpuk, terus apalai tantangan hidup. Ketong sering lupa ya beri waktu untuk ketemu diri sendiri. Padahal nih, jaga kesehatan mental tuh sama pentingnya dengan jaga kesehatan fisik. Oh, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Tapi tahu kok Sonde, salah satu aktivitas sederhana yang kini semakin digemari banyak orang ada di nama tuh urban gardening atau berkebun di lahan terbatas. Jadi Sonde perlu punya halaman yang luas ya. Sebuah pot kecil di teras, terus beberapa tanaman di balkon atau rak vertikal di sudut rumah itu juga cukup untuk ketong mulai. Sekilas ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara, kalau ketong tanam tanaman mungkin ya ketong lihat kayak sederhana tapi depun proses menyentuh tanah, menyiram tanaman tiap pagi, melihat tunas baru tumbuh sampai panen depun hasil tuh ternyata bisa bikin rasa tenang dan kepuasan tersendiri. Nah, ini aktivitas juga pastinya ajak ketong untuk ya sejenak melambat dari ritme kehidupan yang serba cepat toh. Nah, buat Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang mungkin punya kegiatan berkebun di lahan terbatas, terus mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi untuk Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang sedang mencari aktivitas tambahan di rumah selagi ada waktu kosong. Boleh ya gabung dengan Beta ketong cerita-cerita atau bisa berbagi ide kepingin menanam apa melalui line telepon yang Beta sudah buka untuk Bapak, Mama, Bapak, Saudara dong yang mau gabung. 0380-833-499 bisa juga 0811-3820-1043.

0: ibu dimakan habis sama mereka. Kenapa menangis, Sayur?
1: Kenapa mereka tidak suka sayur ya? Padahal diriku berguna untuk pencernaan dan daya tahan tubuh mereka. Malah disia-siakan.
0: Itu sebenarnya soal selera, Sayur. Tapi jangan sedih ya. Kita berdua ini penting untuk manusia. Tapi kadang mereka yang kurang sadar saja kalau perpaduan kita bisa bikin mereka sehat dan bugar.
2: Dengan makan seimbang, tubuh akan tetap bugar, kuat, dan penuh energi sepanjang hari. Jangan lupa makan sayur dan daging, serta lauk-pauk yang lain ya.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, mama-mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona berbicara tentang urban gardening atau depung istilah yang, ya ini istilah sosmednya ya kalau mau dibilang, artinya berkebun di lahan terbatas. Berkebun juga melatih kesabaran ya bapak-bapak saudara. Tanaman tuh bisa ajar ketong bahwa segala sesuatu tuh butuh proses toh. Sonde semua hal tuh bisa tumbuh dalam semalam. Jadi ketong belajar merawat, menunggu dan menghargai setiap demi perkembangan kecil. Di sinilah tanpa ketong sadari, ketong pemikiran tuh jadi lebih rileks, terus emosi juga terasa lebih stabil. Apalagi bagi sebagian orang, bapak, mama, bapak, saudara, berkebun tuh jadi momen untuk lepaskan penat setelah seharian tuh bekerja. Ada yang rasa tuh lebih apa ya, bahagia ketika dia lihat bunga tuh makin mekar. Ada juga yang rasa ada kepuasan tersendiri saat dia berhasil panen cabai atau sayur yang dia tanam sendiri di depung pekarangan rumah. Nah ini aktivitasnya juga sederhana bapak mama bapak saudara. Dan tentunya menghadirkan rasa pencapaian dan kasih energi positif untuk ketong dan ketompung kesehatan mental. Nah kalau bapak mama bapak saudara kayak apa nih aktivitas menanam di lahan milik bapak mama bapak saudara sendiri? Apakah pernah ada momen yang sudah terlupakan begitu ya, kesabaran yang diuji dalam menanam sesuatu? Boleh ya gabung dengan Beta cerita-cerita tentang bapak mama bapak saudara dong, pengalaman bikin menanam tanaman untuk mengurangi stres kah atau mengisi waktu luang dan lain sebagainya. Beta tunggu melalui line telepon 0380 833 499 atau di 0811 3820 10.

Oke sudah ada sekitar abad ke-17 dan dinyanyikan serta digunakan oleh suku Helong di Pulau Semau dalam beragam upacara adat maupun sebagai seni hiburan. Lagu ini awalnya digunakan oleh masyarakat suku Helong ketika seharian bekerja untuk melepas lelah. Suku Helong juga menyanyikan nyanyian ini untuk menghibur keluarga yang berduka. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai melatih nyanyian oke secara berkelompok, sehingga nyanyian ini dipakai oleh masyarakat Semau sebagai budaya dalam kehidupan mereka. Nyanyian oke adalah nyanyian jeritan atau ratapan suku Helong yang menceritakan suka duka yang dialami dalam kehidupan mereka di zaman dahulu. Nyanyian oke menggunakan bahasa kiasan atau bahasa adat untuk melambangkan atau mengungkapkan tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya.

Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

rumah bersaudara, kakaknya Om dan kakak Nona, di tengah kehidupan perkotaan yang padat dan tentunya penuh tekanan juga mungkin buat bapak-bapak bersaudara. Urban gardening atau berkebun di lahan terbatas ini juga menghadirkan ruang hijau yang menyegarkan mata ya. Kehadiran tanaman di sekitar ketompo rumah ini buat suasana juga rasa kayak lebih hidup dan juga nyaman. Bahkan beberapa menit merawat tanaman di pagi hari itu bisa jadi cara sederhana untuk ketong mengawali hari dengan pikiran yang lebih jernih. Jadi bapak mama bapak saudara, mungkin ketong sonde selalu bisa menghindari stres tapi ketong juga tentunya bisa cari cara yang sehat untuk kelola itu stres. Salah satunya adalah dengan menanam dan merawat kehidupan kecil di sekitarnya ketong, karena kadang-kadang tuh ketenangan tuh sonde datang dari tempat yang jauh ya. Bisa tumbuh perlahan sama seperti tanaman yang ketong rawat setiap hari.

punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuela Kalena menegaskan bahwa NTT memiliki posisi strategis sebagai beranda negara sekaligus gerbang selatan Indonesia. Karena itu penguatan wawasan kebangsaan, ketahanan wilayah, dan percepatan pembangunan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Ini hal disampaikan Gubernur selaku Ketua Dewan Pembinaan IKAL Lemhanas Provinsi NTT pada Sabtu 20 Juni lalu. Dalam Gubernur Pengsambutan, Gubernur berharap kepengurusan baru DPD IKAL Lemhanas NTT dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan, menjaga ketahanan wilayah, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pindah ke informasi berikut, dalam masyarakat Sumba, perempuan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan keluarga dan adat istiadat. Salah satu depung bentuk penghargaan terhadap perempuan tercermin dalam tradisi belis yang menjadi bagian dari perkawinan adat. Bagi keluarga perempuan, belis memiliki makna yang erat kaitannya dengan martabat keluarga. Oleh karena itu, seorang laki-laki datang untuk meminang, proses adat yang dilakukan menjadi bentuk pengakuan atas peran orang tua dan keluarga besar yang telah membesarkan serta mendidik perempuan tersebut hingga dewasa. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

saudara, kakaknya Ong dan kakak Nona, Bupati Lembata Petrus Kanisuk Tuak mendorong Desa Bean Kecamatan Buyasuri menjadi sentra perbenihan di Kabupaten Lembata, dan ini hal juga disampaikan saat meninjau lahan pertanian bersama petugas lapangan, kelompok tani dan masyarakat setempat yang dirangkaikan dengan penanaman benih jagung komposit. Nah, menurut Bupati, Desa Beani punya potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan produksi benih berbagai komoditas pertanian. Dan ini potensi juga didukung oleh kondisi lahan dan keterlibatan aktif kelompok tani dalam pengembangan sektor pertanian. Menurutnya, keberadaan sentra benih juga pasti bisa bantu petani dapat benih berkualitas tanpa harus mendatangkan dari luar daerah. Dan selain itu, ketersediaan benih lokal juga bisa dukung peningkatan produksi pertanian.

Situs sejarah Benteng Empu yang terletak di Desa Pacolia, Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu situs sejarah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Benteng Empu dulunya adalah kampung tua yang ada pada puncak sebuah bukit. Kampung tersebut dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Kampung Empu. Namun, nama Kampung Empu tersebut berubah menjadi Benteng Empu sejak tempat tersebut dijadikan benteng pertahanan dari berbagai serangan musuh. Selain karena letaknya yang sangat menguntungkan, di dalam Benteng Empu sendiri juga pernah ada seorang satria yang pemberani yang dikenal dengan nama Wangka Pelang. Kesatria tersebut terkenal karena punya ilmu kebal sehingga tidak bisa dibunuh. Tidak jauh dari situs sejarah Benteng Empu, terdapat serumpun bambu yang unik karena bambu tersebut mempunyai satu pangkal. Namun pada bagian tengahnya tumbuh banyak tunas yang kemudian menjadikan bambu tersebut bercabang. Konon, bambu ini dulunya merupakan sebuah perian atau ndau yang biasa digunakan untuk menimbah air dan ditinggalkan oleh seorang wanita yang menderita lumpuh. Wanita tersebut meninggalkan perian begitu saja pada saat melihat musuh yang akan menyerang Kampung Empu. Perian tersebutlah yang kemudian menjadi pohon bambu yang tumbuh di dekat Benteng Empu. Warga sekitar tidak ada yang berani memotong bambu tersebut karena mereka percaya siapa saja yang memotong bambu tersebut akan sakit bahkan bisa meninggal.

0: Hai Rin.
1: Hai Ray. Tampil beda, pakai selendang, pakai selimut lagi. Mau kemana?
0: Mau melayat ke rumah teman, Rin. Ayahnya meninggal dunia semalam.
1: Melayat? Memang mesti pakai selimut dan selendang seperti itu ya?
0: Kalau kita memakai selendang dan selimut untuk pergi ke rumah duka, selain kita melestarikan tradisi yang ada, kan nilai estetikanya juga lebih bagus, Rin.
1: Oh, gitu ya?
0: Iya, Rin. Kan orang jadi lebih menghargai tradisi kalau sering melihat apalagi menggunakannya, toh.
1: Iya ya, setuju deh sama kamu.

Papa mama bapak saudara kakak nyong dan kakak nona, upaya membangun dan memperkuat budaya literasi di Kabupaten Malaka juga terus dilakukan oleh berbagai komunitas pegiat literasi. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi pentingnya peningkatan budaya literasi yang digelar Forum Taman Baca Masyarakat atau FTBM Lurumutin bersama Relawan Literasi Masyarakat atau RELIMA Kabupaten Malaka di SMP Negeri Forek Modok, Desa Forek Modok, Kecamatan Weliman pada Jumat 19 Juni lalu. Nah, ini kegiatan juga berlangsung di salah satu ruang kelas sekolah tersebut, dan berbagai konsep dasar literasi, lalu strategi penguatan budaya baca, sampai metode pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan dipaparkan secara langsung oleh para pegiat literasi yang dikoordinir Ketua FTBM Lurumutin, Maria Deviana Seran. Nah, ini metode Ju dirancang supaya siswa sonde rasa terbebani ketika baca, ketika belajar, tapi menjadikan literasi itu sebagai aktivitas yang menarik serta membangun rasa ingin tahu mereka.

0: Hokdam merupakan salah satu bagian budaya dan adat istiadat yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Saburai Jua, yakni suatu nyanyian tradisional yang bersifat situasional karena dituturkan pada saat-saat tertentu saja. Nyanyian atau syair Hokda biasanya dibawakan oleh Mone Hokda, yakni orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Mone Hokda akan melantunkan syair-syair lagu dan pada bagian akhir lagu dinyanyikan secara beramai-ramai yang disebut dengan Pahemi Hokda. Nyanyian tradisional Hokda dilantunkan pada beberapa upacara adat, misalnya ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati, khusus bagi mereka penganut aliran kepercayaan Jingitiu, merupakan agama suku Sabu yang memegang jabatan sebagai Moneama dan biasanya dilakukan pada malam hari menjelang ritual penguburan.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380

Tarian Padoa adalah tarian pergaulan suku Sabu yang mendiami Pulau Sabu dan Raijua. Padoa digelar setiap tahun di kampung-kampung adat genealogis di Sabu seperti Kampung Kujiratu di Sabu Timur, Kampung Ledetadu dan Ledelo di Hawu Mahara, Kampung Taba dan Raiwiu di Liai, serta Kampung Namata, Bodo dan Railoro di Sabu Barat. Tarian Padoa digelar bulan Maret sampai Juni untuk menyambut musim panen dan setelah panen. Penari Padoa membentuk lingkaran sambil berpegangan di bahu dan di kaki tiap penari terikat ketupat dari anyaman daun lontar yang berisi kacang hijau sehingga menimbulkan bunyi khas. Secara filosofis, posisi penari yang melingkar melambangkan peredaran bulan, bintang dan matahari di alam semesta. Gerakan atau hentakan kaki penari dan bunyi giring-giring yang berisi kacang hijau adalah simbol ombak laut yang memecah di pantai. Kadang lemah gemulai, tapi sering pula menderu menakutkan. Kacang hijau dalam ketupat atau kedue yang terikat di kaki melambangkan hasil panen seperti padi, jagung, umbi-umbian, sirih, pinang, kelapa, lontar, dan sebagainya.

Dalam tarian Padoa, ada seorang yang berperan sebagai pemimpin. Dia disebut Monepejo atau Monebega. Monepejo berada di tengah lingkaran penari. Keindahan gerakan tarian Padoa sangat tergantung pada keahlian Monepejo melantunkan syair dan memandu gerakan kaki. Syair yang dilantunkan Monepejo atau Monedega merupakan ungkapan pemujaan dan permohonan kepada pencipta agar diberi hasil panen yang melimpah. Dalam tarian Padoa ada tiga babak dalam satu kesatuan. Babak awal disebut Pejukalodo yang isinya ialah berbalas syair antara muda-mudi, pria berkelompok di setengah lingkaran dan wanita di sebelahnya. Babak inti disebut Padoa. Pada babak ini Monepejo memegang peran mulai melantunkan syair dan memandu gerakan. Para penari membentuk posisi lingkaran sambil berpegangan tangan sebatas bahu. Bagian akhir Padoa adalah PGD. Gerakan pada bagian ini adalah hentakan kaki yang kasar, melompat sambil tetap berpegangan tangan. Alunan musik dari bunyi kacang dalam ketupat yang terikat di kaki para penari sesungguhnya adalah irama kehidupan ini. Ada saat hidup ini berlangsung aman, tetapi ada saat hempasan badai keras. Apapun keadaannya, kehidupan terus bergerak, berputar menuju akhir seperti tari Padoa. Kiranya tarian Padoa dari Sabu tetap lestari.

0: Porque top.
1: Kenoh atau kenatoptobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain kenoh adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru, tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Kenoh berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan kenatoptobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Kenoh terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20 sampai 25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembak. Kenoh atau kenatoptobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan kenoh tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6 sampai 14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah, karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat kenoh atau kenatoptobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30 sampai 45 menit. Permainan kenoh memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan, baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya. Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional kenoh atau kenatoptobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Ngada, Nagikeo, dan Ende bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah Flores Bagian Tengah pada Kamis 18 Juni 2026. HLM dipimpin oleh Bupati Ngada Raimondus Benas, dan seluruh peserta sepakat memperkuat sinergi untuk menjaga inflasi